0: 26. Ketua LKPPS Rahidin Haji Anang menyampaikan pihaknya membawa sejumlah rekomendasi strategis yang merupakan kajian yang disusun untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan perkotaan. Sekian info seringat, ingin perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami ya, di rri.co.id dan juga WhatsApp channel di RRI Palembang. Dulu pacak melui juga media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan juga peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui di RRI Digital. Wakil Kabupaten Kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

EBC dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perumpak Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cek Rasid, Rewing dulur galo-galo di hari ini di Sriwijaya Pagi, edisi Rabu 6 Mei 2026. Selanjutnya Cek Rasid akan menunjukkan info-info tentang perakhiran cuaca yang ada di daerah kita, Provinsi Sumatera Selatan, yang Cek Rasid ambil ke dari BMKG Sumsel ya. Di sini di update per 6 Mei 2026 jam 6 tadi ya. Di sini di pagi hari berawan, potensi hujan ringan sedang di wilayah Oki dan juga Musirawas. Wah, itu jadi yang hujan ringannya daerah Oki ya sama Musirawas. Kemudian di siang dan sore harinya potensi hujan ringan dan berawan sedang di wilayah Oki, Banyuasin, Ogan Ilir, Musirawas Utara, Musirawas, Empat Lawang, kemudian Pagar Alam, Lahat, Muara Inim, Oku, Oku Selatan, Oku Timur, kemudian Pali, Pramumuli, nah juga Palembang eh. Kemudian Musi Banyuasin dan Lubuk Linggau. Kemudian di malam harinya berawan, kemudian terjadi potensi hujan ringan dan juga sedang di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, Oku, Oku Selatan, Oku, kemudian Muara Inim, Lubuk Linggau, Musirawas, Ogan Ilir, Oku Timur, Musirawas Utara, Empat Lawang, dan Lahat serta Pali ya. Wah, jadilah itulah dulur-dulur yang perkiraan cuaca ya di daerah kita di Sumatera Selatan. Kemudian Cek Rasid info ke juga tentang keadaan kendaraan, kepadatan kendaraan yang ada di Kota Pegito Palembang ya. Cek Rasid hanya bisa akses di Kota Palembang melalui cctv.palembang.go.id. Di sini kalau menurut pantauan Cek Rasid di Jembatan Apera Tengah lumayan padat, tetapi yang lebih padatnya dari arah Sudirman ke seberang. Kalau dari arah seberang ke acara ke BKB ke itu tidak perlu terlalu ramenian, tapi lumayan dengan itu didominasi kendaraan roda 2 ya. Itu yang di Ampera Tengah. Kemudian coba kita jenguk di daerah radio kita di Simpang Polda. Wah, di kalau di Simpang Polda caknya padat ini ya, di lampu merahnya ya. Baik itu di jalur dekat Polda Sudirman maupun dari Basuki Rahmat juga, terus itu dari arah KM Limo maupun juga di arah Demang ya. Wow, ya lumayan padat ini. Kita beralih ke Simpang Angkatan 45 coba. Simpang Angkatan 45 juga hampir sama di Simpang Polda, lumayan padat dari empat sisi ya. Baik itu dari sisi Angkatan 45, Demang, Demang kiri dan Demang kanan ya, misalnya dari Bunda ataupun dari Siti Horija juga lumayan ramai. Kemudian kita beralih ke Cinde coba. Kita jenguk di Cinde. Kalau di Cinde lumayan lengang ya. Masih lengang. Masih ada sih kendaraan-kendaraan masih ada, tapi tidak terlalu padatnya di putaran Cinde ya. Imbang didominasi kendaraan roda 4 dan roda 2, imbang cak ini. Kemudian kita kembali ke simpang DPR di provinsi coba. Wah, kalau di DPR di provinsi caknya itu ya lengang ya. Kita kembali ke Caritas. Caritas caknya belum terlalu padat ya. Masih lengang juga karena masih jam 7 ini. Kita coba ke jenguk ke Masjid Agung coba. Tes Masjid Agung. Daerah Masjid Agung. Wih, dari Masjid Agung ini caknya didominasi oleh kendaraan roda 2 ya, banyak motor ya. Yang berlalu lalang. Tapi masih normal, tidak terlalu padat nih aneh. Ini yang lebih padatnya caknya yang menuju arah naik Jembatan Ampera. Kalau dari Jembatan Ampera turun tidak terlalu banyak nian kendaraannya ya. Oke, kita lanjut kemana lagi ini?
Oh, coba kita tes ke peti kayu. Ah, ini daerahnya Cek Nat ini. Daerah Punti Kayu Cek Nat tak ada puluh ramin Cek Nat. Tapi kalau Cek Nat arah Kapal Limau ramai ini. Ayo, kalau di sisi sebelah kanannya tidak terlalu ramai ya, yang arah ke apa? Ke KM12 ya, tidak terlalu ramainian. Tapi kalau ke arah kota, ke arah Polda itu lumayan padat ya. Yang dinominasi kebanyakan kendaraan roda dua ini kalau jengok pantauan Cek Rasid. Oke. Kita ke CCTV Musi 6 coba daerahnya dulur kita CCC CSP lengang ini kalau daerah Musi 6 ini. Nah ini coba kita balik ke tempat Cek Rasid kita laut kebun sayur. Wahai kebun sayur ini caknya tidak perlu padat nian sedang-sedang baik. Ini jalan lintas lintas 6 dari Kenten Laut, dari Jalan Baru, dari Kebun Sayur, itu jalan Talang Jering, dan juga dari arah kota, tidak perlu terlalu padat nian, sedang-sedang baik. Wow, baik dulur, itulah beberapa info, baik itu dari info cuaca maupun dari info kepadatan kendaraan yang ada di Kota Palembang ini, yang telah Cek Rasid Sevil. Jadi saya ucap ke bagi dulur kita yang mulai beraktivitas ini, selamat menjalankan aktivitas. Kopi Lisa, jangan lupa itu rapat. Jangan bukan kita sih, Cek Lisa pak. Karena Cek Lisa lagi dinas ya. Persiapkan diri. Wow, jadi dulu kita yang lagi sekarang ini bersiap-siap untuk memulai segala aktivitasnya. Cek Lisa ucap ke selamat menjalankan segala aktivitas. Semoga berjalan sesuai dengan harapan. Bayu jangan kemana-mana, tetap baik di Perempat Palembang, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Cek Rasid pilih ke. Ini yang ditunggu-tunggu nenek Cek Lisa ini, gaji 13 dari Edo Mali.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
2: Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.
3: Bersama-sama lestari ke budaya kita, sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bae.

Baik dulur, masih di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di acara kita ya. Nah, cerita kita pagi ini, seperti Cik Rasid omongkan di awal tadi, bahwa tema kita, tema besarnya tanggap bencana, dengan subtemanya belajar dari bencana, evaluasi, dan kesiapsiagaan masyarakat. Dulu Sobat Budaya, memang terkadang bencana itu sering kali datang tanpa begitu bisa prediksi secara pasti. Namun satu hal yang biasa yang bisa kita lakukan adalah belajar dari setiap kejadian. Ngapo? Tema ini cara saya ambil ke agar supaya kita tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana jadi. Pada saat bencana terjadi maksudnya cara sini, tetapi juga pada proses evaluasi ya. Jadi proses evaluasinya ngapo sih bencana bisa terjadi. Nah, agar supaya kita bisa meningkat ke kesiapsiagaan agar kedepannya kita bisa lebih tangguh, lebih pacak lagi, lebih bisa siap lagi itu. Nah, dulu Sobat Budaya, di kota-kota Palembang ini yang seperti kita ketahui, kalau hujan lama dikit beh, nah pasti terjadi banjir. Nah, ngapo itu jadi bahan renungan kita agar supaya kita bisa evaluasi diri. Ngapo pacak mah ini dulu tidak, sekarang mah ini. Nah, ngapo mah itu. Nah, kita pelajari, kita evaluasi, kita pikir ke kemudian kita cari solusinya. Ngapo mah itu dah eh. Memang ini bukan tugas pemerintah kota pak ya, tapi tugas kita galau-galau ya, tugas masyarakat juga. Ngapo mah itu. Mungkin yang selama ini gotnya besar jadi ngecil, atau juga yang mungkin dulunya ada penampungan banyu, ada dam, ada cak lebak mah itu untuk ngalir ke banyunya. Nah, mungkin sekarang enggak kata lagi, sudah timbun, sudah jadi rumah. Nah, jadi banyu itu enggak pacak ngalir sesuai dengan kodratnya. Nah, mak itu ya. Jadi banyu itu ngalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Itu sudah jadi kodrat. Ketika tempat akhirnya jadi tinggi, nah maka itu terjadi banjir. Beda dulu. Setelah musim hujan, kaget pasti ada musim kemarau. Nah, di Sumatera Selatan ini ya, biasanya jadi langganan juga ya, kebakaran hutan. Di daerah, mungkin daerah-daerah OI, OKI, atau juga Banyasin, itu kan jadi sering terjadi banyak-banyak hutan gambut. Nah, di situ biasanya jadi langganan kebakaran. Dan juga ada bencana lain seperti tanah longsor, cak di daerah-daerah kita dulu gitu ya. Dulu kita lahat di sanonyo yang ada tanah tinggi, ada tanah pegunungan, ada perbukitan. Dulu kita yang nelfon bukan cara segar dagal angkat ya. Kita kaget di acara yang sana di jam 8 kita baru kaget bisa berinteraksi ya. Jadi mohon maaf lah. Di jam 7 ini cara saya cuma memberikan informasi dan juga hiburan dulu, serta spill tema kita dengan tanggap bencana, dengan subtemanya belajar dari bencana, evaluasi, dan kesiapsiagaan masyarakat. Jadi dulur, galo-galo, dari pelajaran penting ini, menyisakan pelajaran penting dari setiap peristiwa, ada celah yang diperbaiki. Misalnya ada sistem yang bisa diperkuat, ataupun dari kesadaran kita yang perlu kita tingkat ke, yang perlu kita pupuk. Caknya seperti apa? Misalkan banjirnya disebab ke gotnya tersumbat, atau damnya tidak ngalir dengan deras. Ngapo? Mungkin akibat banyak juga sampah, itu kan? Kemarin yang pernah viral, aduh sampah berupa kasur. Selama ini di Jakarta be kita jingo kasur nganyut. Sekarang di Palembang ada juga kasur nganyut. Ada juga kemarin itu yang lagi viral kemarin itu daerah wali kota Pulau dekat situ ya. Aduh buang mabit ke kaco, buang ke sampah berang-berat banget berat. Teko nak lemari nak dibuang ke. Nah, itu juga kan dak sebenarnya.
tidak masuk hukum akal itu kan deh. Mana yang mau sampah-sampah sebesar-besar itu ke dam deh, ke sungai. Wah, dia mah dulu, cak mana dulu, jangan cak itu dulu. Nah, itu bisa menyebabkan kemampetan arus banyu ngalir. Nah, jadi dulur, ini jadi bukan tugas pemerintah bae, bukan tugas wali kota kita bae. Ini tugas kita galau-galau sebenarnya. Ini mumpuk kesadaran kita agar supaya jangan sampai buang sampah sembarangan. Nah, buanglah sampah tuh pada tempatnya. Itu kesadaran kita dewek deh. Nah, kalau contoh kecil, kalau cara sih bukan cara sih ngalem cara sih teh. Cara sih itu kalau sampah rumah atau sampah rumah, tiap hari itu cara sih itu masuk ke kantong. Kantong siap ke tempat sampah kantong ngasoi besar. Uh-uh. Jadi tiap hari ketika pergi begawe, cara sih kebet, tenteng, tagak ke di buncu motor tempat buat sampah ke. Campak ke dalam sampah, tapi jangan dulu sampah ya dalam baknya masuk itu, jangan dulu bak mah itu. Nah, syukur-syukur cak kalau cak mita dipak lebih pakem lagi, dia dipisah kenyo mana sampah plastik yang susah didaur ulang sama mana sampah yang itu. Nah, lebih pakem lagi cak mita itu, aku dengar sih apa yang apa kita tidak tahu, tapi bagus juga bener itu. Ibaratkan itu nyiap kedua tempat sampah. Nah, itu nah sampah yang langsung bisa didaur ulang. Ada juga sampah plastik yang susah didaur ulang. Jadi ketika buangnya kayak tukang sampah itu mah langsung milih-milihnya cak itu nah. Dulurus cak Rasid sedikit apa dia nyoba bencana ini yang ada di depan cak Rasid. Bencana ini biasanya terjadi dan meluas ya, bagaimana respon masyarakat perlu kita tingkat ke responnya, bukan cuma dari pemerintah kota bae tapi respon masyarakat. Jadi kendalanya pacak kita hadapi galo, kita bisa evakuasi dini ketika terjadi bencana dan harus ditangani. Kemudian kita rencana ke apa yang perlu diperbaiki di kedepannya. Nah, itu nah mungkin ada khusus untuk pemerintah, mungkin ada pembebasan lahan untuk ketika ada jalur-jalur banyu yang dibangun masyarakat, mungkin perlu dibebas ke mak itu nah. Apalagi tempat yang dipakai uang itu memang punya pemerintah. Itu harus cak kita galak nonton-nonton di YouTube itu ya. Cak KDM itu no. Dio bebas ke lahan-lahan yang dihuni wong bertahun-tahun, dia tempat apa legak ke rumah pucuk itu apa halikan banyu. Wah, itu pakemnyaan itu. Nah, itu perlu kita contoh juga agar supaya ini untuk hal-hal yang positif bolehlah kita contoh deh agar supaya kita bisa berbuat lebih baik lagi dan agar supaya meminimalisir kejadian-kejadian atau bencana yang ada di kota kita deh. Karena kalau pantauan dari Cak Rasid ya, mungkin akhir-akhir tahun ini bae yang baru kejadian-kejadian cak ini ya. Nah, jadi agar supaya kaget ke depannya tidak terulang lagi, tidak tambah gawat. Nah, dari sekarang lah mestinya mesti kita benahi apa yang kiri yang salah, pasti ada yang salah. Kita harus mengaku diri, harus sadar diri, pasti ada yang salah di daerah kita, di lingkungan kita ini. Ngapo dikit dengar bae banjir, pasti langsung banjir itu. Dengar bae hujan maksudnya, langsung banjir. Cak itu ya. Jadi dulur, kakek kalau ada sumbang saran kakek di jam 8 di yang sana kakek boleh sepil ke saya telepon ke sini di 0711-31656 nginjung-nginjung ke info kiri-kiro. Ngapo lah ya, gitu di daerah kita nih. Sebentar bae hujan langsung banjir. Iyo. Kalau Cak Rasid enggak susah. Iyo. Kalau enggak tahun keramat di kosan Cak Rasid ada. Nah, kalau Cak Lisa susah dia balik suka balik ke arah sana. Banjir. Beda dulur. Itulah Cak Rasid sedikit tema kita di hari ini tentang tanggap bencana dengan subtema kita belajar dari bencana, evaluasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Jadi Cak Rasid ge undang dulu kita
di 0711 11 351 656 di Anjang sana untuk mungkin ada masukan, ada saran kira-kira untuk kota kita, cak mano caronyo agar supaya minimal tidak terlalu parahnya aneh banjir di daerah kita ini. Beda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada pengen bebini dari Irstun untuk menghibur kita galau-galau.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugun.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
4: Komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
4: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
5: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
4: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
5: Hah, masa sih, Mbak?
6: Oh, no.
4: Jadi?
7: Woi, timpukin dia, woi.
5: Semuanya.
4: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
5: Woi, ampun, woi.
4: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
8: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar Cingin Pro 4 Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu-dulu Sobudayo untuk informasi pertama, embarkasi Palembang memberangkatkan 439 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 9 dengan suasana hikmat dan antusias. Pasalnya keberangkatan kloter 9 ini menuju Tanah Suci hari Senin kemarin 4 Mei 2026 dilepas langsung oleh Menteri Haji dan Umroh RI Kyai Haji Muhammad Irfan Yusuf yang hadir di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II kemarin itu. Dalam momen tersebut, Menteri Irfan Yusuf didampingi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru tampak menyapa para jemaah dengan ramah. Beliau menyalami jemaah sembari memberikan semangat dan mendoakan agar seluruh jemaah mendapatkan haji yang mabrur. Dulu Sobudayo untuk informasi selanjutnya, penguatan kesehatan mental menjadi fokus pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini dinilai penting untuk mendukung proses rehabilitasi warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Sekayu melaksanakan asesmen psikologi terhadap warga binaan. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa yang kemarin, 5 Mei 2020.

0: Sekian info sedengar Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu-dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur-dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur-dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di setiap dulur-dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cak Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Bye dulur, masih di Puprak Palembang, Surabaya Budaya Sumatera Selatan, masih berkuluh sama Cik Rasid ya. Ada tadi lagu Ado Batas dari Fonjen, mengawali acara kita di Anjang Sana di pagi hari ini. Dulur, pacak interaksi ke sini di 1711-51656 di Anjang Sana gitu. Caknya sudah ada. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkan dalam masuk.
0: Wow, langkan dalam siap monitor.
1: Siap
0: monitor
1: dari pagi-pagi sudah
0: monitor. Wow.
1: Sebelumnya
0: ada wong ganteng dari salah kelas. Mati jangan. Wah, tiga. Dosa
1: miss
0: kan nomor
1: di sekolah Eli.
0: Kalian masuk. Masuk. Masuk baik aja Eli. Dosa miss call. Iyo.
1: Jangan masuk
0: ke
1: hati aku Eli.
0: Nah, ke perempat. Jangan ke
1: Wendy. Masuk kan supaya baik.
0: Supaya baik. Apa baik, alhamdulillah. Bang Penny, mana apa kabar juga?
1: Alhamdulillah sehat juga. Beres di rumah.
0: Iya. Ah, bang rumah?
1: Bang rumah saya pegawai sudah.
0: Oh, pegawai?
1: Iya. Ah, iwan nanan ya. Awak banyak tipu nuan
0: nanan. Ngapu. Iwan ketipu miss call juga.
1: Iya, miss call.
0: Wah, Iwan, Pak Iwan kesini, Pak Iwan. Tak usah dengan miss call Bang Penny itu.
1: Kaku, awal lagi bukanya kaki terus dan namanya senang puluh. Tak selesai
0: jahitan dulu. Iyo, ay pagi-pagi nela sibuk di goyang kaki di weh.
1: Ada putra kelana juga
0: namanya. Nah,
1: monitor kalau di pagi-pagi.
0: Iyo, aku kangen juga putra kelana tu lama dia tak masuk. Biasanya nggak pagi-pagi cak ini dia tu.
1: Iya sudah aku ini masuk dia putra kelana.
0: Nah, yo payu dia teri putra kelana lagi eh sudah mengapa ini nih eh?
1: Iya sudah aku putra kelana. Iwan ini nak masuk dia tu.
0: No, baik banyak macam yang pagi ni gitu eh.
1: Nak mesan orang lebar, kan dia siapa tanya. Ya, anu mesra Iselano, aku nak buat baru.
0: Iya.
1: Mana aku jauh, baik. Anu Iselano, aku nak kecil. Anu orang. Kalau pacar, apa mana nak mesranya pacar lah Iselano. Iya. Cuman kalau Iwan pacar ke sini, ya ke sini, baik. Bawa jahitan tu.
0: Lah itu eh. Iya.
1: Kita bersabat, mungkin pengen nak buat cerano, buat tempat, buat baju, boleh datang bayar ke tempat Iwan kesana, kita ke datang buat
0: melayani
1: katanya.
0: Itu eh, wah, jangan lupa, berarti Anjang Sana. Pokoknya kalau Mang Cik Pendi nangin juga info-info ke perempat, monggo silakan.
1: Cem, infonya yang lain nak kasih, cuma pagi-pagi ini kelihatannya panas pedegang ini.
0: Oh panas eh?
1: Ya sudah panas.
0: Oh, alhamdulillah, iyo.
1: Ya tapi kalau pagi lah sudah lumayan panas. Ya. Tapi di luar panas ya rasanya tapi hati aku dingin.
0: Oh, tapi hati-hati kawan-kawan kita dulu gitu dingin enggak lo? Iya, dingin enggak lo?
1: Perempuan ini, saya pendengar perempuan ini, aku yakin pasti dingin
0: ya. Dingin enggak lo? Iya.
1: Aku lagi kena ngobrol ngajarin
0: ini. Sekarang kali nama tuh. Iya, wong suka bangun baru lah, enggak mau dapat beringasan tuh.
1: Iya,
0: suka
1: bangun tidur
0: lagi dia. Tidur masih mesti tidur. Ay. Iya. Kati antara nian wak itu wong itu.
1: Tidak, dia tu kan baik anak tu. Tapi baik wongnya jelas
0: eh. Itu eh?
1: Iya baik.
0: Ah ya. Nyo. Dengan Mak Pendi baik sama aku tidak.
1: Iya, dia tu anu cara dia baik dengan cara situ
0: tak. Iya.
1: Kalau baik kalau bahasa dekat kata dia.
0: Lebar oi, Mang Pendi.
1: Katanya makanan ya.
0: Lebaran kemarin wong-wong diundang ya galak tidak.
1: Ya, acara apa dia?
0: Kati acara itu baik, lebaran.
1: Oh, acara lebaran.
0: Iyo.
1: Ya kalau acara lebaran itu kan siapa gue nak datang kan
0: itu kan ya. Itu iya.
1: Iya. Ya. Lebaran menjelang lebaran haji ini kan.
0: Wah, itu ya.
1: Kalau lebaran itu kan tak kasih yang undang.
0: Wah.
1: Iya, kecuali aja pernikahan kan.
0: Oh, iya benar.
1: Pesan yo nak datang kan yo dari tolaknya.
0: Ai, belulu nih dengan Nadia nih ini. Tidak,
1: beda kan. Kalau dulu udah pendengar ini dulu atau
0: galau. Oh, iya dulu galau deh.
1: Iya. Ya yang jelasnya lagi terus sudah tua ini jelasnya dia anu dengan anak-anak muda tuh kan.
0: Cuman emang Pendi di langkah dalam sore kemarin hujan tak?
1: Anu hujan tapi ini gerimis wae.
0: Bukan yang sore kemarin.
1: Hujan tapi jadu sudah
0: cerita. Oh di Palembang hujan Pendi darsnian.
1: Ya tapi hujan itu kan kita prediksi itu kan tak baca.
0: Iya.
1: Kan hujan aku di Palembang. Tapi yang jelas kan hujan ini kadang-kadang berat tuh kadang tidak.
0: Benar-benar.
1: Tapi yang jelas kalau musim hujan ini ya kita jago tempat itu masing-masing, jangan sampai kan kebanjiran. Apa kalau got-got yang sudah istilahnya makan tuang tegalah sudah buntu, naik ke bawah sampah-sampah yang ada di got itu kan.
0: Iya benar.
1: Tidak banjir.
0: Benar.
1: Iya. Ya kita kan, kita cuma ingat kegala-galau, ingat ke kita, ingat ke uang juga cara sini.
0: Iya benar-benar cak, benar.
1: Kalau itu kadang-kadang tuh, lah kebanjiran, baru mulai, nak mengeduk di,
0: iya benar-benar ya cak, itu sering terjadi tuh cak, benar-benar.
1: Aku dulu
0: gitu. Pakai nasional Robi. Mas kalau Robi pulo, ai sudah ini bi, iya, sudah putra iya. Kelana kek kau pulo bi.
1: Nah, ya sudah kalau itu kenalan kawan-kawan lah kuling-kuling nak masuk. Kalau ya nasi aku nak turun dulu.
0: Oh, ini masalah aku dak?
1: Ya, laku pilih ke baik, cara saya
0: terlaku. Oh, itu ya, sudah kalau cak itu.
1: Kalau laku dah pulo cara saya, cuma kalau dikirim cara saya duit, nah,
0: ya. Akor, masuk akal.
1: Kalau laku,
0: mau
1: dengar
0: kalau
1: duit,
0: banyak belanja. Ah, benar nih, akor.
1: Ya, cuma itu bicara sini.
0: Oke, cuma ini lo kenal.
1: Salam untuk keluarga di rumah itu.
0: Sama-sama, yo. Hah?
1: Ya, terima kasih. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cek, Penila Kendalam, eh. Wah, terima kasih dalam interaksi. Ayo kita terima lagi di belakang Cek Penila Kendalam. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
2: Baru disebut, Cerasi.
0: Woi, kangenin aku putra kelana nih.
2: Oh, mentah,
0: Cerasi. Iyo.
2: Tapi habis kelana kami.
0: Oh, udah.
2: Nganti kelana.
0: Oh, ngapa, Cek, itu?
2: Tidak berkelana lagi.
0: Tidak lagi, habis, Gabian? Hah?
2: Ya, putra kelana, kan?
0: Iyo.
2: Ya kami lah tidak lagi berkelana.
0: Iya mas, aku biasanya gawin tapi tetap masih di tol tuh lah.
2: Di mana? Di tol?
0: Iya.
2: Oh bukan. Kita tidak di tol gitu.
0: Di mana?
2: Kita Bogoya.
0: Oh ini tuh Iwan KTP nih. Ay macet bang ini.
2: Macet.
0: Kalau aku
2: tidak macet,
0: aku lancar. Iya. Aku itu. Oi, cek Iwan.
2: Apa
0: aja lancar orderan kita banyak.
2: Alhamdulillah kalau orderan siang malam jadi sih kita
0: nunggu. Oh, ya, jago kesehatan baik. Yo banyak banyak menyembunyi putih. Uy.
2: Oh ya, oh banyak putih lah disiap kong rumah ini semotol besar dong.
0: Yo.
2: Minimal pagi itu harus habis katanya.
0: Nah yo.
2: Kalau tidak habis tidak usah makan.
0: Kacau ini. Yo. Kan kamu apa tuh
2: gitu,
0: alhamdulillah baik Cik Iwan.
2: Iya. Macam pagi-pagi ini sehat namanya.
0: Iya. Sehat pokoknya sehat ke enggak eh? Apa dia?
2: Kalau kebanyak ocen gitu pagi ini sudah.
0: Udah, enggak busa-busa singannya eh.
2: Tentang banjir.
0: Tentang banjir.
2: Tentang apa nama di jalan sempat-sempat tadi.
0: Iya. Boleh. Ay, boleh lah nyimak nih kamu tuh tidak eh?
2: Nyimak nih aja.
0: Woi, udah.
2: Sambil goyang kaki aku ini dari jam 6 lah aku hidup nih.
0: Oh.
2: Sudah ngantar budak sekolah kan?
0: Oh, sama bae.
2: Iya. Langsung gitu.
0: Langsung eh. Pokoknya tidak salah gitu lagi pokoknya kalau soal rezeki deh lari lantari deh eh.
2: Benar.
0: Benar. Tinggal Tuhan tulah Pak ngejokonyo deh eh.
2: Balik bagian
0: tulah. Iya.
2: Lalu gawean alhamdulillah lah digoyang ke
0: siang malam. Tinggal Tuhan tulah kira-kira nak ngangkat itu gitu deh eh. Tapi alhamdulillah Cek.
2: Apa Cek Yawan tuh aku ni apa? Kayo bae, jangan kayo nian.
0: Itu eh.
2: Iya, ujinya kemarin kan. Aku udah nak minta kayo nian, kasak kayo bae jadilah aja.
0: Oh.
2: Jangan kayo nian lah saro pulo kalau kayo nian.
0: Nah, no, itu eh.
2: Lalu Cek minta Cek
0: Yawan. Mungkin dia, ay, boleh lah, boleh tuh atirin religi juga dah eh.
2: Boleh lah.
0: Iyo.
2: Kamu duit maut kemarin, nanti kok, bukan musuh saya, aku tidak tembus bayar aja
0: kok. Wah.
2: Habis, kamu di studio, babas bingkas.
0: Pokoknya bulan ini aku duit sama dia, sama Cek Gaya bulan ini.
2: Itu,
0: wah. Iyo.
2: Nak ditunggu ke namanya. Berarti pulsanya nak dipulih terus.
0: Iya, jadilah. Pokoknya pacak nih betul pun sama Cek Rasid pokoknya di perumpat dah eh.
2: Pantang itu.
0: Cek Iwan kira-kira
2: di jalan lagi dipantangin.
0: Iya, sambil goyang kaki ada nak denger ke lagu apa kira-kira pagi ini? Nah,
2: lagu ini lagu apa?
0: Masing lah ya, lagu lemak-lemak
2: ini. Oh ini be, lagu Mang Telangkan tadi.
0: Apa dia tuh?
2: Kelangkannya hobi dia nyoba bini budak.
0: Bini budak.
2: Iya, itu lagu Mang Pen itu.
0: Bini budak eh.
2: Iya, Mang Pen itu terlalu selera dia itu masih tinggi dia itu.
0: Oh iya, ya. Benarnya dia. Iya. Walaupun giginya lah sombong-sombong tuh.
2: Celana dia banyak melar-melar kecil galau itu.
0: Iya.
2: Selera dia masih tinggi.
0: Masih tinggi, makan badan itu. Makan masih bubur eh. Iya, makan masih bubur aja gua.
2: Makan masih bubur.
0: Iya.
2: Kalau piring
0: caknya
2: baik badan dia.
0: Wah, dah.
2: Iya, dia tuh nak ketawa ini jasa. Nak suruh ke studio, bawa ke bolu yang galak di status dia tu.
0: Oh.
2: Iya, dia tuh galak buat bolu besar tu no.
0: Iyo.
2: Yang warna hijau eh.
0: Oh.
2: Coklat itu.
0: Oh.
2: Di palang kelemak bolu tu, mampurnya aja kan.
0: Oh.
2: Nah, cek bolu tu, jangan pernah teloknya cek bolu.
0: Paling tidak lapar ikok deh. Benar nih ya. Wah, akor. Aku nyiap ke kopi ke. Kalau
2: memang tengah jok lokak nak ngumpul, callingnya baik.
0: Calling baik bener, datang.
2: Kalau lokak makan tu datang lah. Lagi aku bawa ke yang lain kan.
0: Iya. Aku nyiap ke kopi, nyiap ke banyu panasnya udah eh.
2: Akor.
0: Itu
2: memang selera kita itu.
0: Iya. Tenang baik kalau
2: Pak. Kita pagi ini.
0: Pagi ini ada tema kita itu. Apa tanggapannya no? Banjir. Kira-kira di KTP kira-kira banjir tak di jalan-jalan?
2: Oh, kalau di KTP ini cak Rasid bukannya kita sombong
0: jalan-jalan. Iya,
2: Kalau hujan seminggu lagi tak banjir di sini.
0: Oh, alhamdulillah. Masalahnya
2: banyak itu saluran banyak sungai.
0: Ah, iya, masih banyak masih banyak eh.
2: Iya, lagi masih banyak memang anu nih aluran sungai ini.
0: Iya.
2: Tutup aluran itu.
0: Ladut
2: daman istilah kan.
0: Jadi
2: banjir itu walaupun hujan tu mak manut. Ini dia tak pernah banjir. Tapi kalau banjir pasang agak kalah gitu aja tadi. Nah, banjir pasang agak takut gitu.
0: Nah, di situ cek kamu cek kelemahannya cek.
2: Satu lu nih kalau terkatuh banjir pasang boleh dijenguk kamu di berita-berita kan. Banyak yang terendam.
0: Oh.
2: Tapi pasangnya besarnya.
0: Iyo.
2: Sekedar pasang anak aja gitu tuh tidak.
0: Tidak eh.
2: Pernah lah pasangnya besarnya itu.
0: Biasanya tahunan itu tahun sekali biasanya deh.
2: Iyo. Kalau tempat kita masuk 5 tahun sekali.
0: 5 tahun sekali ya.
2: Kalau pasang-pasang biasa-biasa tuh masih kita sengeng
0: kan. Sambil ngopi sambil goyang-goyang ya.
2: Tetangga kita yang terendam lah sudah enggak yang pasang-pasang setahun-setahun.
0: Kalau
2: kita masih terawo
0: masih sempat senyum-senyum ya.
2: Tahun yang besar nih nah galak masuk.
0: Iya, bayu. Oke Cik Iwan, makasih Cik Iwan lah. Gagal perempat.
2: Yalah kita nak goyang kaki lagi Cik Rasin.
0: Iya, salam sama rumah.
2: Oh, lagi masak-masak aja Rasin.
0: Iya, jangan lupa.
2: Lagi mindang ini.
0: Nah. Wah, pakemnya, alhamdulillah.
2: Lah wangi-wangi, mam, bulan-bulan.
0: Oke, Cik Iwan.
2: Yuk. Cik Rasin, semoga sehat selalu, Cik Rasin.
0: Makasih, Cik.
2: Rukun rumah tangganya.
0: Yuk, amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Iwan, KTP. Wah, goyang kaki pokoknya. Walaupun senang tak senang, goyang kaki. Payu kita terima lagi di belakang Cik Iwan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi. Ini Cik Rasid.
0: Wah, dengan siapa nih Cik?
3: Apa kabar Cik Iwan? Cik
0: Rasid. Hai, kau nih Bi. Aku panggil Iwan aja lo aja Cik. Itu aku Bi, feminim Cik itu nang aku rasanya. Apa kabar Bi?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Ah, itu dia Robi dari Ramakasi.
3: Iya.
0: Berarti kau tidak cuma miss call Cik Pendi Bay tadi ya? Memang telepon ya aneh.
3: Iya.
0: Apa kabar? Jadi, Bi, kemarin di Ramakasi udah dengar hujan enggak, Bi?
3: Tidak hujan
0: sini. No, tidak hujan, Bi.
3: Padahal dekat ya dengan Polda dan Skip. Tidak hujan.
0: Oh.
3: Atau kelihatan ke baik sini.
0: Iya, Bi.
3: Iya.
0: Oh, boleh lah, Bi.
3: Oh, yang miss call sama...
0: Siapa, Bi? Langsung perempat umum ke sabar, baru naik aku umum ke. Oh, jadi tidak hujan sana, Bi?
3: Tidak.
0: Wah, tidak merata, Bi. Kelenteng
3: apa ya, itu gerimis, sore itu nak panggil itu gerimis, Bi.
0: Di sini, Bi.
3: Kan dengar berita banjir di mana-mana.
0: Iya, Bi. Bukan musuh, Bi. Kok... Panjir mana Bi sekarang nih Bi?
3: Panas berlengkang.
0: Dari jam 5 tuh lebih, jam 5 sampai maghrib Bi.
3: Iya, di sini tak apa. Gerimis wae dia. Gerimis wae dia.
0: Iyalah kalau cak itu Bi. Ada lagu Bi pagi ini Bi?
3: Lagu
0: apa kira-kira Bi?
3: Jabalan.
0: Judulnya Bi?
3: Iya, itu Jabalan aja judulnya.
0: Iya, oke, siap.
3: Itu spesial utama Akbar itu Jabalan.
0: Wah, iya. bekas jabalan bi?
2: Iya, bekas jabalan. Apa jabalan ini?
0: Bekas jabalan ini baca kalau bacanya bi. Iya.
2: Bekas jabalan
0: bi. Iya. Oh,
2: cocok lah untuk mau bareng.
0: Oke. Oh, dah kau ni bi.
2: Mabar,
0: dengarlah
2: lagu tu mabar.
0: Susah bi, wong kita jebuk namanya bi. Iyo, siapa cek je kita? Dah, saya dah kenal 3 tahun ni. Oh, yes. Dah kalah ni siapa nama wong kecil panggil besar tu. Iyo. Okey bi, terima kasih banyak bi ya, telah diundang ke sini bi. Sehat bi ya.
2: Ya, semoga sehat terus.
0: Sama-sama
2: sehat.
0: Sama-sama bi. Amin, sama-sama bi.
2: Terima kasih Cak Rasid.
0: Yo Robi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Robi, terima kasih tak tahu dah hujan daerah sana . Payu kita terima lagi dari Cak Robi, di belakang Cak Robi. Halo, assalamualaikum. Ai kecil ni salamnya pusat kita.
4: Warahmatullahi.
0: Nah. Nah, mantanglah dari Sungai Lais agak ngecik-ngecik.
4: Ini dah ngecik ni kan dia.
0: Mana itu .
4: Musak dewe.
0: Wah, bakal ini. Apa kabar, Cek? Ita. Iya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Cara sehat. Alhamdulillah sehat.
4: Sehat kalau itu lemak .
0: Iya.
4: Udah ngomong.
0: Oh, kaget aku kecil. Aku kecil dari sini coba ntar dulu. Ya, itu tidak. Nah, tapi kecil suara kamu di sini.
4: Nah, mak ini.
0: Aku bisa lagi berdari aku . Nah, ini tidak. Dah jadilah, Mas Tab.
4: Lagi laju.
0: Berdenging lagi. Wah. Tempat Sungai Lais hujan enggak itu cerita kemarin cerita?
4: Sama saya cak, cek Robi
0: tadi. Oh, tidak hujan juga.
4: Iyo. Lagi dia. Atas buru-buru. Tidak turun.
0: Itu .
4: Malah panas.
0: Iyo.
4: Waktu di rentenya masih panas.
0: Itu . Oh, waktu di daerah RRI Bae yang itu banyak. Tapi kan daerah ini banyak ada juga sih di titik-titik tempat wilayah Palembang ini yang hujan. Yang pira-pira yang banjir-banjir itu.
4: Bahwa ibarat tadi itu selokan tuh jangan
0: banyak sampah. Nah, kau. Iya. Heeh.
4: Kalau di sini kan
0: enggak
4: hujan.
0: Heeh.
4: Enggak ditunjuk kayaknya hujan, banjir, mana rasanya.
0: Itu. Ngejuk tahu jadi cerita .
4: Tahu itu kode.
0: Kode. Jadi selokan tuh jangan di tempat di sampah.
4: Lupa
0: bikin sedikit.
4: Saluran
0: yo. No, kau.
4: Memang itu, memang petua uang tua dulu memang benar.
0: Benar cek. Oh.
4: Sini dulu kan
0: tak
4: ditutup saluran yang air banyak untuk saluran banyak keluar masuk, kan? Uang nak bangun itu ngedam depan ni. Tapi ibu ngomong jangan ditutup ini kami untuk kami keluar masuk banyak. Cuma nunggu tak tutup bikin segorong-gorong tapi ibu dulu. Nah, itu niat benar. Banyak kan
0: cepat
4: ngalir. Kalau Sungai Lais kan memang banyak resapan kan lah.
0: Iyo, tapi kalau tidak dipikir ke dari sekarang cek itu .
4: Iyo.
0: Memang jadi lama-lama kaget 10 tahun 20 tahun lagi kaget.
4: Ingat kelau untuk yang bagi belum bangun belum nimbun. Jangan lupa selokan-selokannya tuh parit-parit yang ditutup. Itu kan perlu juga untuk kita.
0: Iyo.
4: Banjir kan. Dari dulu-dulu enggak pernah paling masuk banjir.
0: Itulah cak itu.
4: Cak di daerah Kojo.
0: Skip cak itu .
4: Di ini kok banjir kan. banjir.
0: Di hampir di titik di berapa titik Palembang ini banjir kan lo sekarang ini. Iyo. Tapi alhamdulillah cek pemerintah wali kota kita gercep juga cek langsung cek .
4: Alhamdulillah makasih yang pemerintah gitu kan.
0: Gercep cek. Cepat menanggulangi yo.
4: Kita bersyukur deh.
0: Hujan. Hujan cek bare cek wali itu langsung dio meriksa ngapo banyak ini tidak mendek tidak ngalir. Rupanya di sini rupanya mandeknya kan.
4: Iya, itu kan akibatnya sampah juga ya kan. Kurang ini jadi dia kan nyangkut ke dihalangi oleh sampah-sampah.
0: Mm-hmm.
4: Padahal jadilah kan adalah sudah pengangkutan sampah itu kan berbulannya sudah ada.
0: Mm-hmm.
4: Kan? Masih juga tak bisa kita.
0: Mm-hmm.
4: Hanya kesadaran manusia itulah.
0: Iyo.
4: Hecaknya tadi.
0: Iya benar juga cak. Mak aja cak itu tadi. Ada yang lagi viral cak. Rupanya selok itu di bawah rumah cak. Posisi yo. No ya.
4: Iya. Yang penting masyarakat tempat.
0: Banyak
4: bersih ke sungai-sungai, tapi saluran banjir itu tidak dikeke. Itu sudah ada contoh kalau itu.
0: Iyo.
4: Bukannya ibarat cerita ngomong baik, sudah pengalaman.
0: Iyo. Benda mau jadi cerita tadi, bukan teguran ini cerita ya. Jadi nak.
4: Nyadari lah.
0: Iyo. Jadi nak ingat kalau nak bangun. Iyo, pikir ke banyu tu ngalir ke mana?
4: Waktu untuk saluran banyunya di mana? Jangan nanggut tanah lo.
0: Iyo.
4: Lebih kiri kita bang, ke tanah kita.
0: Benar.
4: Jangan nanggut tanah lo.
0: Iyo cek, iyo.
4: Memang tanah itu tidak dibawa mati. Tapi kita ditimpa tanah kan?
0: Nah kau.
4: Balik ke tanah kan?
0: Timpa tanah di diimpitnya pulak kalau kita jabalan eh? Mak uji.
4: Tanah tidak mati, tapi ditimpa tanah.
0: Kalau mak jecek Robi tadi kalau kita jabalan pacak diimpitnya oleh tanah. Wah, pakai me kau haja eh. Zaza. Iya benar cek. Kita namanya iya. Saling ingat ke kita ni dah eh.
4: Iya.
0: Yo namanya kita bermasyarakat. Saling ingat ke.
4: Yang atas mengingatkan yang bawah, yang bawah ingat ke yang pucuk tu diingat.
0: Iya, samping kiri ingat samping kanan dah eh.
4: Saling mengingat.
0: Saling ingat ke.
4: Karena kita hidup ini harus bermasyarakat.
0: Kau.
4: Tidak bisa hidup
0: dewek. Hidup dewek tak baca ni kan.
4: Memang lahir dewek
0: tapi nah itu oh dah. Oke, Pak Yu Cekta, ada nak dengar ke lagu pagi ini Cekta?
4: Lagunya ini deh, Begarihan deh.
0: Begarihan.
4: Iya, kayaknya Pak itu pagi-pagi dengar.
0: Begarihan. Oke, dari siapa itu?
4: Nanti aku nyanyi
0: itu. Judulnya Begarihan ya.
4: Begarihan.
0: Oke deh. Oh lagu bersama ya. Oh benar-benar dari Fahran. Oke siap. Oke siap. Tunggu ke BG ya.
4: Selamat beraktivitas ya.
0: Mm-hmm.
4: Dan yang pastinya salam sehat.
0: Siap.
4: Salam sehat. Dan kebersihan harus dijaga.
0: Ah itu dia. Jadi kodnya hari ini deh.
4: Ya, hari ini kebersihan harus dijaga. Hidup harus bergotong royong.
0: Mm-hmm.
4: Insya Allah kita
0: ingat berhidupnya. Amin ya siap. Oke terima kasih Cak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur-dulur cerita sudah cukup ke? Sudah ada 4 penelpon. Cek pendelakan dalam, Cek Wan KTP, Cek Robi, Judo, Sugo, Cek Ita dari Sungai Lais. Baik dulur-dulur kita dengar ke lagu-lagu permintaan dulur kita juga. Terima kasih juga dulur-dulur kita yang telah nimbrung ke sini di acara Anjang Sana telah memberikan masukan dan sarannya baik itu untuk dulur kita masing-masing di masyarakat untuk tanggap bencana terutama daerah kita banjir ya. Kemudian untuk nasihat jico masukan untuk pemerintah kita agar supaya penanganan banjir ini cepat teratasi. Jam Konono tetap baik di Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Ado Edi Mali dengan Tuo Bebini Budak. Kemudian ada Bekas Jabran, kemudian ada Begarihan dari Cak Ita tadi.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat ingat perempat bersama Kulocek Rasid, inilah info selengkapnya. Dulu sebudayo, informasi pertama, sate menjadi salah satu makanan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu sate yang populer adalah sate Bulayak dari Nusa Tenggara Barat. Dinamakan sate Bulayak karena sate ini biasanya dinikmati bersama bulayak atau lontong yang terbuat dari ketan. Untuk menikmati sate ini cukup dengan membuka daun yang memiliki bulayak, lalu bulayak dicelupkan ke saus kacang. Tidak seperti bumbu sate pada umumnya, saus sate ini dibuat dari kacang tanah yang disangrai dengan cita rasa mirip bumbu kari namun dengan sentuhan pedas yang lebih menonjol. Dulu sebudayo untuk informasi selanjutnya, celugam merupakan kain tradisional warisan budaya dari Kabupaten Lampung Barat. Kain ini memiliki ciri khas motif segitiga dengan berwarna dasar merah, orange, hitam, dan juga putih. Kain celugam memiliki sejarah panjang dengan kerajaan Sekala Brak. Dahulu celugam digunakan sebagai alas kasur berlapis untuk tempat duduk dan sebagai pelapis pundak palsu. Kain ini telah mendapat sertifikat hak kekayaan intelektual atau HAKI sebagai upaya untuk melindungi serta melestarikan warisan budaya. Sekian info sedengat, ingat Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang.

tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari

0: ketemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budayo, masih di Perumpat Palembang, suara budayo Sumatera Selatan. Wow. Tadi seperti yang Cak Rasid omongkan di awal tadi ya, di akhir di Serjaya pagi kita ada acara obrolan komunitas. Wow. Di sini ada tamu-tamu spesial Cak Rasid, ada dua dara ganteng, ada si cilik cantik. Wow. Tapi lebih abdulnya kita kenalkan satu-satu. Boleh dari sebelah kanan dulu, boleh silakan.
2: Halo semuanya, perkenalkan saya Linta Kintara Padma. Saya berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin, bersekolah di MAN 1 Musi Banyuasin, dan saya merupakan runner up 5 Putra Nusantara Sumatera Selatan tahun 2026.
1: Wow. Kalau itu panggil Cek Lintang boleh ya?
2: Iya.
1: Oke, siap Cek Lintang. Kemudian ada si dara cantik yang cilik, siapa namanya?
3: Naira.
1: Terus Nairanya runner juara apa di PPN?
3: Runner up 2 dan best photogenic.
1: Wih, keren. Kesehariannya Naira sekolah? Sudah sekolah?
3: Sudah.
1: Sekolah di mana?
3: Sekolah di SD Negeri 91 Palembang.
1: Oh, SD 91 Palembang. Kelas berapa, Nak?
3: Kelas 2 SD.
1: Kelas 2 SD. Wah, wow, kirain Cek Rasid aku kelas 6 eh. Malah kelas 2. Ih, cantiknya. Oke, di sebelah Cek Naira.
4: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Davin Ramadan dari Kota Palembang. Saya berasal dari Kota Palembang, bersekolah di SMA IBA Palembang. Saya merupakan runner up 2 dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan.
1: Oke. Jadi Cek Davin boleh kok Cek Les panggil ya?
4: Iya, boleh.
1: Oke, siap. Jadi Cek Lintang, Cek Naira dan juga Cek Davin. Ah, Cek Naira ini didampingi oleh mamanya, Mama Ria. Oke. Yeah. Halo, Ma.
5: Halo.
1: Oke, bersama papanya juga, Papa. Yeah. Jadi dulu sahabat budayo, Naira ini anak cilik ini merupakan runner up putri remaja cilik Nusantara Sumatera Selatan 2006 yang hari ini dia jenik juga hadir di Perumpat bersama mamahnya dan juga papanya dan diriwangi di kakak-kakaknya Kak Davin sama Kak Lintang
4: Oke.
1: Baik dulur, obrolan komunitas hari ini kita ada temanya muda berbudaya dan berdaya wajah baru generasi muda generasi Sumsel. Wow. Baik dulur sebudayo. Kalau tadi kita sudah berkenalan dengan Cek Lintang, Cek Naira, dengan Cek Davin. Wah, jangan tegak-tegak nih, Cek. Janganlah, Cek Naira cantik lah, senyum dia, Cek Naira ya. Oke. Jadi, kalau saat ini selain jadi juara PPN, di kesehariannya kali ini sebagai apa? Dari Cek itu dulu, Cek apa? Cek Lintang dulu. Sebut pelajar ya?
4: Dari pelajar Lintang.
1: Kalau Lintang pelajar.
2: Iya, pelajar.
1: Di mana tadi? Lupa
2: saya. Di MAN 1 Musi Banyuasin.
1: Oke, pelajar MAN 1. Kelas berapa, Dek?
2: Kelas 1 SMA.
1: Kelas 1 SMA. Oh, berarti kelas 10 ya?
2: Iya.
1: Oh. Kalau itu tadi si
4: Davin.
1: Davin.
4: Davin baru lulus dari SMA IBA. Baru lulus bulan 5 kemarin. Okay. Bulan 5 ini.
1: Okay. Ini pertanyaan contoh aja. Di antara kalian bertiga tadi yang paling telat ke RRI siapa?
4: Davin sama Lintang karena berdua datangnya.
1: Oke, jujur Maya. Iya. Karena tadi cek tadi di CCTV ada cuma satu. Cuma mama kan cek depan tadi. Wah, rupanya yang paling duluan tadi Cek Naira. Wah, salut Cek Naira.
4: Kita berangkat dari Kenten dari jam 8.26.
1: Kenten mana tuh?
4: Kenten Laut.
1: Wih, sama Cek Rasid Kenten Laut juga.
4: Oh iya.
1: Terus
4: Itu berangkat dari semalam tuh baru kumpul-kumpul bersama tim PPN makan bersama. Jadi kami nginep di sana
1: di Kenten Laut. Di tempat siapa tuh?
4: Di tempat Bang Ade.
1: Bang Ade di Kenten Laut ya?
4: Iya. Yeah.
1: Oh, baru tahu ini aku kalau Bang Ade di Kenten Laut. Jadi kemarin itu inaugurasi gak itu ya?
4: Iya, yeah, inaugurasi tanggal 2 kemarin.
1: Kumpul-kumpul makan-makan gak gitu ya?
4: Iya. Yeah.
1: Terus ada rencana apa di inaugurasi itu? Kenapa? Ada rencana mungkin akan dilakukan?
4: Oh, rencana yang dilakukan itu kemarin untuk sesing seremoni yang ke nasional itu kemarin ada cilik yang mau ke nasional di bulan Juni ini nih.
1: Oke, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan santai aja dulu, ntar sabar-sabar ya.
4: Iya.
1: menurut Lintang, Lintang kan masih muda banget nih deh, masih kelas 1 nih. Kalau menurut Lintang dan juga Cak Davin ya, pilih nongkrong atau pilihan kegiatan produktif?
2: Pilih kegiatan produktif.
1: Ah, serius? Produktif ya. Oke, kalau Davin
4: pilih nongkrong aja.
1: Nongkrong dan itu pine membicarakan hal-hal yang positif, nah, pine.
4: Iya.
1: Oke.
4: Jadi ada sensasi nongkrong bersama teman sambil ngobrol juga.
1: Terus itu kalau kita ini kan kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ini ada masa-masa yang dalam yang down, yang semangat atau insecure, pernah gak kalian menghadapi rasa insecure itu sih, yang tidak percaya diri itu?
4: Davin pernah. Waktu Davin menjalani semifinal sebagai putra putri Nusantara Sumatera Selatan itu, Davin sempat kecelakaan.
1: Oh?
4: Ya, jadi sempat mau undur diri dari putra putri Nusantara karena insecure, muka Davin kemarin lecet, badan sakit. Jadi Davin sebenarnya kemarin memutuskan untuk mundurkan diri, tapi kemarin diinfokan lagi kalau untuk sesi karantinanya masih lama. Jadi Davin butuh waktu 1 bulan untuk menyembuhkan diri. Alhamdulillah kemarin tetap bisa ikutin karantina dengan keadaan sembuh total.
1: Oke, kecelakaan motor.
4: Iya.
1: Oke, kalau si Lintang gimana Lintang?
2: Kalau Lintang itu insecure karena ya dari segi muka. Waktu pas semifinal itu banyak yang mukanya itu dibilang ya ganteng-ganteng banyak, terus yang cakep-cakep juga banyak kan di sana. Tapi Lintang itu mau melawan rasa insecure Lintang dengan cara Lintang bisa membuktikan bahwa Lintang itu bisa.
1: Oke, siap. Kalau adik kita cilik si Naira, percaya diri nggak ikut PPN ini?
3: Percaya diri.
1: Wih, serius nih. Oke, siap. Ma, kalau Naira ini tipenya kayak gimana, Ma?
5: Naira tuh orangnya ceria, antusias. Pokoknya gimana ya, Cek ya? Semangat sekali, walaupun dia yang paling terkecil di Nusantara kemarin. Semangatnya sangat besar.
1: Oke. Kemarin aku ikut juga sih, Ma, waktu grand final yang di Atiasa, Ma, ya. Oh ya, aku tapi enggak itu, Ma, ya. Baru enggak kemarin. Ternyata ada Naira ya. Paling kecil sekali. Kemarin kan ada si yang cowok itu siapa, Ma, yang gendut itu, Ma?
5: Davin
1: kan? Iya, sama Davin juga. Iya. Satu Davin nih. Oke, berarti Naira, ada Naira juga di situ ya. Wow. Naira baru kelas 2 SD sudah tampil. Wis, salut untuk Naira ya. Nah, menurut kalian sih ya, kita kan orang Sumsel, orang Palembang.
4: Iya.
1: Menurut kalian yang Sumsel banget di diri kalian apa sih?
4: Sumsel banget itu dari logo Ampera.
1: Wow. Mas, aku yang cerdas yang di diri kalian. Yang
4: oh, diri kalian.
1: Apa yang budaya apa ya ciri khas yang Palembang yang kalian yakin di diri?
4: Yang jelas aja pasti pempek gitu.
1: Jadi makanya pasti pempek tuh lah.
4: Iya. Ya. Kalau misalnya saudara dari Jakarta, dari Bandung ke rumah tuh, yang pasti hidangannya pempek.
1: Oke. Jadi kalau Lintang gimana Lintang?
2: Sama Cak Davin.
1: Jadi makanan ya. Kalau Naira seneng pempek gak, Nak?
3: Seneng.
1: Pempek apa yang senengnya?
3: Pempek telur.
1: Wah, Ma, pempek telur, Ma. Jangan lupa, Ma.
5: Pempeknya mau pempek telur.
1: Oh, kalau minta pempek telur, Ma, ya? Ada anak kata, Ma?
5: Kurang, tapi pempek telur tuh favorit Naira.
1: Oh, pempek telur, ya. Jangan lupa, Naira, ke mamanya, ya. Kasih cerasin, ke. Oke, siap. Kita kembali ke PPN. Nah, di PPN itu, kalian tahu info pertamanya mengenai ajang PPN ini dari mana taunya?
4: Dimulai dari siapa?
1: Dari Davin dulu sih.
4: Oh boleh. Dari Davin itu mengenai info PPN itu dari guru Davin. Karena guru Davin juga ikut di PPN 25. Ya, yeah, jadi Davin itu kan sebagai winner di Bujang Gadis IBA Palembang. Karena
1: IBA?
4: Mungkin iya di IBA.
1: Oh.
4: Mungkin Davin berpotensi ya meningkatkan dari
1: kemampuannya lagi.
4: Kemampuan.
1: Ya.
4: Nah, jadi Davin diminta sama guru kalau bisa Davin mampu untuk ikutin Putra-Putri Nusantara, makanya Davin untuk mengajukan diri dan memberanikan diri untuk mengikuti Putra-Putri Nusantara. Itu Pak.
1: Kalau si Naira dari mana nak tahu PPN ini?
3: Saya tahu dari Mama di aplikasi IG, lalu Mama memberitahu saya.
1: Oh gitu ya. Wah, jadi mamanya lihat IG Maya ya,
5: IG yang scroll IG ada kan. Artinya kan Naira ditanya, Naira mau nggak nak ikut kayak ini pageant kayak ini, mau mah. Dan sebelumnya kan Naira udah ikut misi Dapcili dapat yang di tiga. Alhamdulillah.
1: Itu di tiga kota apa di
5: Sumsel? Runner up 3 adanya. Ini di Nusantara dia mau ikut katanya kan. Karena Naira juga orang Palembang asli kan. Bilang Nusantara ini deh bawa nama Sumatera Selatan. Mau enggak mau katanya.
1: Oh iya.
5: Semangat dia itu.
1: Kalau Lintang gimana Lintang?
2: Kalau Lintang itu dapat info Putra-Putri Nusantara ini dari Instagram. Terus ada juga teman waktu itu ngajak kan dari Skayu di kota Lintang. Dia ngajak kayak gini, Lintang mau gak kita ikut Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan ini? Terus Lintang itu kayak mau kan?
1: Mau.
2: Tapi teman Lintang itu gak jadi ikut karena katanya
1: dia teman jauh sekolah.
2: Iya, teman satu sekolah Lintang. Dia gak mau ikut karena jauh dari Skayu.
1: Skayu kan?
2: Iya. Lintang juga pernah ikuti ajang Pelopor Anak Muba tahun 2025 di Kabupaten Musi Banyuasin.
1: Jadi ketika itu Lintang tertarik, terus Lintang mau daftar gimana terus prosesnya?
2: Prosesnya itu H-1 sebelum pendaftaran. Penutupan.
1: Sebelum penutupan?
2: Iya.
1: Oh iya. Itu Lintang daftar online atau daftar manual?
2: Daftar online.
1: Online?
2: Iya. Lintang tuh ngechat Kak Satria. Kak masih bisa ikut nggak? Kata Kak Satria masih. Terus Lintang kirimlah biodata diri Lintang. Terus juga sertifikat-sertifikat semuanya dikasih semua.
1: Dilampirkan kan?
2: Iya, foto-foto juga.
1: Terus itu alhamdulillah berhasil ya?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Kalau Davin kemarin setelah diberitahu gurunya Bine, itu posisi Davin tapi lo sudah tamat sekolah kan?
4: Belum. Davin kemarin masih kelas 12 di satu semester. Semester 1 ya. Semester 1 kelas 12.
1: Terus itu Davin langsung daftar?
4: Iya, langsung daftar. Kebetulan kemarin jadwal karantinanya bertabrakan sama jadwal ulangan. Iya. Tapi Davin bisa handle semuanya, alhamdulillah.
1: Iya. Davin ini tamat sekolahnya di tahun 2020?
4: 2020. Iya, dari tahun ini 2006.
1: Oh, tapi belum kelulusan artinya kan?
4: Belum. Surat kelulusan sudah keluar, ijazah belum.
1: Oh, sudah kelulusan ya?
4: Iya.
1: Oh. Pertama aku. kalau itu Lintang, kalau yang ulang kemarin aku tahu kan. Sebab anak Jarasek kan kelas 10. Kan diliburkan kemarin kan karena kakaknya katanya lagi ulangan. Betul memang lagi pas itu kan, pas lagi jadwal kali itu kan PPN kan.
4: Iya.
1: Kemarin dapat dispen.
4: Dapat.
1: Dapat. Setelah itu ikuti ulangan ya.
4: Iya.
1: Gitu.
4: Jadi kan jadwal karantina itu kadang di jam 10, kadang jam 12. Nah, di sekolah itu kemarin sempat sebelum ulangan itu kami dipulangkan cepat. Jadi Davin itu sempat sekolah dulu baru karantina. Jadi Davin enggak dapat. Maksudnya dapat dua-duanya. Di sekolah dapat, di karantina dapat.
1: Oh, alhamdulillah. Iya. Sama ada teman kita kemarin yang ikut ke Perupat juga, yang juara juga di sini BPN. Dia kemarin di SMA 6 ya. Sama kayak si Davin juga, dia dapat dispen kayak gitu juga. Alhamdulillah ya. Tapi berarti enak sekarang sekolah-sekolah Davin ya. Bisa ada dispen kayak gitu ya. Kasih kelonggaran ya. Karena ajang yang kalian ikutin ini memang positif kan. Kalau Lintang berarti kemarin aman itu Lintang ya? Kan belum ulangan ya?
2: Aman, tapi satu minggu itu libur karena kakak kelas mau ujian.
1: Iya kan?
2: Iya, jadi aman. Jadi aman, kan? Sekolah itu nggak terganggu. Iya.
1: Naira juga kemarin aman, Naira ya?
3: Iya.
1: Naira kemarin sekolah dulu baru ikut PPN kan biasanya siang Maya?
5: Pagi cuman dia sekolah dulu kan? Dulu kan di didinya sama dede-ade jadi ikut karantinanya siang
1: kan?
5: Iya sekolah dulu.
1: Nairanya kalau normalnya Maya, kalau normalnya dari jam berapa ke jam berapa Mas sekolahnya?
5: Dia kan baru kelas 2, jadi sekolahnya dari jam 9 sampai jam 12 siang.
1: Oh, nah berarti setelah jam 12 bisa ikut ya, Maya?
5: Iya, baru bisa siang sampai sore.
1: Oke, berarti nggak mengganggu sekolah kemarin, Maya?
5: Kalau sekolah nggak, paling les sama mengaji aja izin dulu kemarin.
1: Oh iya, seru bapaknya memang nggak ngajak ngaji. Jangan tahu-tahu, Pak. Iya. Wah, Naira ini dua bersaudara, satunya... Punya kakak Naira ya?
3: Punya.
1: Di kelas SMA Naira ya. Wow, hebat Naira punya kakak ya. Oke, lanjut di itu PPN-nya. Menurut Davin dan yang lain teman-teman lain, setelah mengikuti proses pendaftaran, kemudian ada ajang apa lagi? Apa namanya? Tingkat-tingkatan apa lagi? Ada seleksi apa lagi, Mas Arko?
4: Oh, seleksi.
1: Seleksi administrasi kah?
4: Oh iya. Kemarin itu semifinal dulu kan, baru lanjut ke final, baru grand final.
1: Oh, Mas aku dari pendaftaran ada seleksi administrasi, wawancara segala macam ada enggak?
4: Ada.
1: Ada.
4: Iya. Administrasi itu 100.000. 100.000 itu udah ditanggung untuk biaya makan selama kita di 2 hari kemarin tuh untuk semifinalnya. Nah, sama tes wawancara.
1: Wawancara.
4: Ya. Jadi 2 hari itu pertama technical meeting, yang kedua harinya, yang hari keduanya itu tes wawancara dan tes akademik.
1: Oke.
4: Okay. Ya.
1: Kalau di menurut Lintang ya, dari tes wawancara itu adakah yang sulit Lintang?
2: Kalau tes wawancara itu alhamdulillah
1: enggak.
2: Tapi waktu pas apa tuh Kak? Yang pas kita yang hari ke-6 tuh
4: karantina.
2: Iya.
4: Oh, itu talent.
2: Bukan, pas kita di dinas perpustakaan itu.
4: Oh iya, itu interview.
2: Iya, interview itu ada pas dikasih pertanyaan Linda enggak bisa jawab karena posisinya itu maju pertama sekali, terus juga kepala itu lagi pusing.
4: Oh, Q&A.
2: Iya.
4: Ya, kemarin itu sempat kami ada Q&A, jadi pertanyaan random gitu. Satu persatu majunya ke depan. Mm-hmm. Pertanyaan tentang ya tentang berita di Sumsel ini. Mm-hmm. Gitu.
1: Karena kan kalian membawa itu budaya kan.
4: Iya, betul.
1: Berarti hubungannya tentang budaya berarti.
4: Tentang budaya, tentang pariwisata, kuliner, ada semua.
1: Kalau aja Lintang ya, kelewatan. Tapi jadi pengalaman Lintang ya. Kalau kalian itu kan jadi duta kan, duta budaya untuk bagus Sumatera Selatan. Terutama di Kabupaten, kalau Lintang daerah Muba kan. Kalau adik cilik Naira kemarin ada nak yang sulit nak?
3: Enggak
1: ada yang sulit.
3: Gak ada.
1: Lancar gak lo?
3: Iya.
1: Aman bae?
3: Aman.
1: Aida. Mana mah kemarin ada lancar gak lo mah? Ada yang gak sulit mah kemarin mah?
5: Speech-nya lancar. Q&A-nya juga dia lancar alhamdulillah. Gak ada kendala sih, Cek.
1: Iya.
5: Alhamdulillah Nairanya karena dia terlalu semangat, Cek. Malah pas karantina kan kemarin lumayan 10 hari. Mamanya yang demam malah. Kalau Nairanya ayo mama semangat.
1: Papanya?
5: Papanya ya cuma nganter pulang gitu. Mamanya
1: ya
5: nungguin kan.
1: Iya. Papanya ikut. Tapi sama Pak, aku juga itu, Pak. Nganter besok balik gitu ya. Jadi Cek itu ya. Nah, di kita lanjut ke karantina ya. Ah, ini ada telepon. Kita jawab dulu Cak Mano.
4: Mungkin boleh dijawab dulu. Siap. Iya.
1: Halo, assalamualaikum. Dia mungkin ragu-ragu ya. Ya, dulur Sabudayo, perempat. Kita kayak season kedua ya. Kalau nak tanya dengan dulur Krito ini, ada Lintang, ada Davin, ada si cantik Naira. Wah, kalau nak nanya-nanya boleh, tapi jangan jauh-jauh juga nanya tentang itu bae, tentang kegiatan PPN. Yo, kalau nak nanya lokak kita jangan. Tanya bapaknya Naira bae. Jadi dulur Naira, Davin sama Lintang, kita break dulu sebentar. Di season pertama ini kita dengar sebuah lagu Mutiara Palembang dari yang Chelsea pilih ke ya.
4: Okay.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lintang.
2: Baik dulur-dulur, kita kembali di obrolan komunitas itu bersama Putra Putri Nusantara. Ada Cek Lintang, ada Cek Naira, ada juga Cek Davin nih. Kita tadi sampai ke karantina ya.
1: Iya, okay. Karantina.
2: Sekarang di karantina itu apa besi yang dikerja ke? Wait, dari Davin juga boleh?
1: Karantina dari yang dikerjakan dari mana tuh? Hari pertama atau hari keberapa?
2: Dari hari pertama?
1: Dari hari pertama. Hari pertama itu kita kemarin.
3: Hari pertama tuh kita penyerahan selempang.
1: Iya, penyerahan selempang, sesing ceremony di hotel
3: Luminor Palembang.
1: Hotel Luminor Palembang.
2: Di hari pertama tuh?
1: Iya. Baru dilanjut dengan kami dilatih dari catwalk, dari public speaking, semuanya dilatih untuk persiapan grand final.
3: Oh iya, hari pertama itu ada juga kita pakai skincare.
1: Oh iya, pakai skincare.
2: Itu dari apa?
3: Dari produk Gote.
2: Yang pendukungnya ya?
1: Iya, sponsor.
2: Oh, sponsor. Itu dicoba di kalian kalau ya?
1: Iya, di seluruhnya. Tapi cowok enggak seluruhnya.
2: Kalau Naira kemarin itu juga kena?
4: Beauty class.
1: Ya, beauty class.
2: Pakai itu juga enggak kemarin, Ma?
4: Pakai. Emang Naira hobinya di make up, Cek. Oh. Dia kemarin nunjuk bakat juga dia make up. Dia bisa make up sendiri. Itu aja dia make up sendiri loh, Cek.
2: Wih, serius, Ma?
4: Iya, dari awal tuh Mama enggak pernah makein dia make up. Dia sendiri. Dia lihat YouTube, dia belajar. Mama beliin ini katanya. Dia tahu step-stepnya itu tahu dia. Mama tuh salah pakai ini dulu baru itu katanya. Jadi memang bakatnya di make up itu dia pakai sendiri semua.
2: Oh iya, berarti sama macam anak gadis aku jatuh juga, Ma. Anak gadis aku, Pak, lah SMA, Pak, kelas 1. Iya, sama cak itu, Pak. Kata Mama tadi, dia minta belikan ini. Oh, kadang-kadang lebih dari bundanya.
4: Benar.
2: Bundanya yang biasa-biasa bayi, yang dia pucat 300-an harganya, Allah. Habis gaji sebulan ini. Okay, kalau di itu Lintang ada enggak yang agak sulit-sulit Lintang di pas apa namanya? Pas di karantina tuh.
3: Pas di karantina tuh ada yang Lintang ceritain tadi yang pada saat dikasih pertanyaan waktu pas karantina.
2: Ada wawancara juga di sana itu. Hah? Ada wawancara kayak itu juga.
3: Iya, ada.
1: Ada interview di hari ke-6.
3: Interview di hari ke-6.
2: Di karantina itu.
1: Yeah.
2: Jadi selain ada praktek-praktek juga, Pin, ya?
1: Yeah.
2: Di kata Dapen tadi ada latihan catwalk.
1: Iya.
2: Yeah. Terus apa lagi, Pin?
1: Public speaking.
2: Public speaking. Apa lagi, Pin?
1: Attitude diajarin juga.
2: Attitude juga. Okay.
1: Intinya hal-hal positif yang diajarin di sana.
2: Dilatih kedisiplinan juga.
1: Iya, kedisiplinan, tepat waktu, in time.
2: Kalau kemarin, kalau Naira, ada nggak Naira yang menurut Naira itu susah dilakukan pada saat karantina?
5: Nggak ada, Cek.
2: Aman ke lo, eh?
5: Aman gak?
2: Oh, ayo terus Naira, nyari aman baik. Cuma mana, Ma, kemarin, Ma? Waktu itu, Ma, karantina, Ma, ada yang agak-agak sulit, Ma?
4: Alhamdulillah sih lancar
2: kayaknya,
4: Cek. Cuma, karena tadi, karena dia kelewat semangat mungkin tadi, Cek. Jadi, dianggapnya enjoy, dibawa Naira enjoy. Justru tadi dia yang ngasih mamanya semangat buat nungguin dia.
2: Jadi setengah hari itu Mama nunggu, ya?
4: Iya, nunggu sampai 10 hari.
2: Oke, lanjut setelah karantina ada apa lagi itu, Vin? Tang?
1: Di karantina itu ada 10 hari. Di 10 hari itu, Davin juga di hari-harinya karantina ada hal-hal sulit juga. Mungkin di acara itu berjalan dengan lancar, tapi dengan Davin tidak. Kenapa? Karena di situ kan kita ada speech ya. Nah, di speech itu Davin paling tidak lancar sendirian di situ.
2: Itu temanya ditentuin apa kita milih?
1: Ada pariwisata, ada budaya.
2: Ada pilihan tapi ya.
1: Iya. Nah, Davin itu kemarin tuh speech itu yang paling gak lancar dari yang lain. Tapi bukan berarti Davin nggak evaluasi, nggak belajar dari kesalahan. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai grand final, Davin itu pelajarin semua apa yang sih yang Davin salah dari kemarin speechnya itu, dari cara Davin ngomong. Nah, sampai Davin itu ngomong sama panitia gimana cara biar agar ngomong di depan orang banyak itu lebih lancar, nggak gugup gitu. Jadi Davin tuh diajarin untuk berbicara di depan kaca agar kita tuh nggak usah gugup ya. Lihat aja diri sendiri itu di depan kaca, gimana cara kita berekspresi. Nah, jadi kan Davin belajar terus tuh sampai di grand final. Alhamdulillah di grand final itu Davin speednya lancar, nggak terlalu gugup, cuman kurang senyum aja.
2: Masih ada gugupnya tuh.
1: Iya. Karena kan Davin itu baru ikut pageant, jadi kan mungkin di PPN ini Davin jadikan wadah untuk batu loncatan Davin, untuk meningkatkan kemampuan Davin dari berkata di depan orang banyak gitu kan. Soalnya Davin tuh di sekolah aja tuh kalau presentasi kawan-kawan nyur maju gak berani ke depan, soalnya emang dari dulu gitu. Nah, tapi karena Davin tuh punya apa ya, punya pikiran gimana sih kalau misalnya Davin di masuk dunia kerja, Davin misal di dunia marketing gitu kan, Davin nggak bisa pinter ngomong. Jadi Davin tuh ngelihat di PPN ini, oh diajarin juga, jadi banyak juga hal positif yang Davin dapatkan dari PPN ini.
2: Berarti alhamdulillah ini ada ada nilai plusnya yang
1: ada nilai plusnya. Nggak hanya jalan catwalk aja enggak, ada disiplin. Tepat waktu juga kan, dari kita yang gak tepat waktu terlambat sekolah. Jadi kita tuh kayak ditingkatin lagi value dirinya.
2: Apalagi ini merupakan yang pertama apa yang ada sebelumnya, ada pageant-pageant lain yang pernah ikut Davin?
1: Belum, baru di sekolah. Dan di sekolah itu ya masih tingkat sekolah. Iya, di sekolah aja.
2: Tapi ada berapa kali Pin yang tingkat sekolah?
1: Davin ikutin dua kali. Pertama itu Davin runner up di kelas 10. Di kelas 11-nya, nah itu tadi Davin bilang kalau Davin itu selalu belajar dari kesalahan Davin. Belajar dari apa yang Davin salah dari sebelumnya, Davin pelajarin lagi ke depannya. Sehingga di tahun Davin kelas 11-nya, Davin jadi winner-nya. Makanya Davin itu selalu evaluasi dari kesalahan gitu.
2: Kalau si Lintang gimana Lintang? Ada kira-kira nilai plus atau apa ya yang diambil dari PPN ini, kira-kira ada nggak?
3: Kalau nilai
1: plus
2: yang dari PPN ini, misalnya kecak si Davin, dia ada dapat kepercayaan diri timbul
1: dari kekurangan Lintang yang sebelumnya nggak ada, jadi ada di PPN ini gitu. Ada nggak?
3: Ada dari kekurangan Lintang itu. Lintang itu sebenarnya nggak bisa ngomong terlalu banyak gitu kan. Jadi Lintang itu ngomong tuh sebisanya aja, seperlunya aja. Iya.
2: Enggak apa-apa Pin. Ini di perempat ini Pin, kita bebas bahasa, Cek.
1: Iya.
2: Karena kita perempat ini segmennya daerah. Jadi si Lintang kan orang Sekayu.
3: Iya. Yeah.
2: Kalau Lintang bahasa Sekayu boleh, silakan monggo. Enggak apa-apa di sekarang ini. Karena kita menampilkan daerah kita masing-masing. Kalau Cek Naira kan asli Palembang, kan Pak Palembang. Dia pasti masuk Palembang dia. Nah, kalau Cek Davin orang mana Pin aslinya Pin?
1: Asli orang Palembang.
2: Oh, Palembang.
1: Iya, orang Palembang.
2: Kalau si Lintang nak masuk Kayu monggo silakan, enggak apa-apa. Pasti wong perempat pasti ada juga yang tahu masuk Kayu deh. Kalau Naira gimana Naira? Kira-kira ada enggak itunya yang Naira dapat ke dari PPN ini? Apa lah kira-kira? Apa Nairanya tambah PD lagi?
5: Ada
2: apa dia pengalamannya, dapat apa pengalaman ya, dapat apa
5: Naira dapat banyak teman.
2: Banyak itu teman. Pin di depan plusnya Pin, dia banyak teman ya, walaupun cuma namiko tapi kakak-kakaknya banyak kan, ayu-ayunya kan.
1: Iya, banyak yang sayang sama Nari.
2: Iya, Naira. Naira
4: kan
2: paling bungsu imut-imut. Oke. Jadi di bukan inaugurasi, apa di
1: karantina.
2: Di karantina itu kalian banyak dapat ilmu ya.
1: Iya, banyak dapat ilmu.
2: Nah, gitu setelah karantina balik ke grand final berarti ya.
1: Oh iya.
2: Grand final. Nah, Cak Manupin. Grand final, Pin.
1: Wah, grand final. Sensasi yang paling deg-degan.
2: Oh iya, kaget bentar, Pin. Yeah. Yang itu, Pin, yang kalian latihan koreografi di itu, Pin, di IP, Pin. Cak Manupin cerita, Pin.
1: Oh, itu latihan. Kita latihan apa kemarin tentang?
2: Geografi.
3: Latihan dance.
1: Iya, latihan dance. Ada dua dance, itu dance Nusantara sama dance PPN. Yang paling sulit ada nggak yang sulit?
3: Enggak
1: ada ya. Kita bisa semua hafal alhamdulillah. Iya.
2: Pernah cak enggak kaku ya?
1: Iya. Kakunya di grand final.
2: Ada sih kalau otak aku memang yang cocok banget mungkin agak kejengkelan masih kayak kaku ya. Yeah. Oh, yang ada yang teman-teman yang langsung biasa tuh kelihatan memang. Kalau Naira gimana Naira? Kemarin koreografernya aman?
5: Aman.
2: Aman. Lancar ya?
5: Lancar.
2: Bisa gerak-gerak lenggok-lenggok itu ya?
5: Bisa.
2: Bisa. Wow. Posisi Naira kemarin di belakang apa di tengah, Nak?
5: Di tengah.
2: Tengah ya?
3: Depan.
1: Oh. Depan. Naira depan.
2: Depan yeah. Sama Davin ya?
1: Enggak, Davin di samping.
2: Oh iya, Davin yeah. Di samping.
1: Naira cilik di depan.
2: Iya, yeah, iya. Yeah. Maksud aku di antara cilik-cilik itu Nairanya di depan.
1: Iya, yeah, paling depan.
2: Oh, berarti mata Cik Rasid baik, Pak, tidak tuju sama Naira ya.
4: Cik,
2: iya. Naira kalau senyum lepas ada apa-apa. Kalau senyum-senyum baik.
1: Kami manggilnya Miss Hijab deh.
2: Oh, Miss Hijab.
1: Iya.
2: Senyum Pin, Pin. Maafin. Bayar mah. Tapi ini sudah bisa jadi senyum mah. Oke. Okay. Pin, lanjut Pin. Yang di Pin, yang grand final Pin.
1: Di grand final. Tadi tuh di sampai di deg-degan ya. di grand final itu.
2: Perasaan aku di belakang itu pun di belakang panggung tuh gelap-gelapan kalian itu.
1: Iya, gelap-gelapan.
3: Gak ada lampu.
2: Posisi mama di belakang juga, Ma?
4: Di depan, tapi begitu Naira lagi ke backstage, mamanya ngikut ke backstage.
2: Oh iya, ngikut masuk ke mamanya, yeah. Backstage ikut ya? Uh-huh. Oh, iya, aku udah bayang ke mama, udah kecil aja, Ma. Belakang gelap-gelapan. Iya, iya. Gue jengkepin gak? Kali itu gak mau kebuka, jadi ngintip-ngintip.
1: Iya.
2: Oke, cuma cerita ke Pin.
1: Iya, di grand final itu kami tuh disuruh untuk bersiap lah, tapi di siap-siap itu kami melakukan hal yaitu menghafal speech. Ada yang menghafal, ada yang enggak.
2: Sibuk dengan kalimat masing-masing gitu.
1: Iya, ini. Takut nanti pas speech gugup gitu kan. Tapi alhamdulillah kami sebelum maju ke depan tuh kami bismillah dulu, ada sesuai agama masing-masing lah ya.
2: Kalau Davin kemarin Pin, yang Davin persiapin prepare yang itu Pin di belakang panggung apa Pin? Yang kemarin yang Davin memang itu yang konsen yang Pin.
1: Percaya diri pastinya.
2: Yang enggak yeah. Maksud aku yang Davin siapkan speech Davin atau oh. Apa Pin yang kalian siapkan Pin? Yang Davin kira antisipasi aku enggak percaya diri dengan di ini.
1: Enggak sih, enggak ada. Cuman karena ya tadi Davin bilang Davin kan selalu belajar dari kesalahan Davin. Ya. Iya, jadi Davin tuh sekalinya salah itu Davin hafal kan, bukan dihafal sih, Davin inget terus apa yang dari salah itu. Nah, jadi Davin berusaha untuk enggak salah di kesalahan kedua.
2: Nah, kalau ngayung kemana Yung? apa yang ngelakukan waktu itu kemarin Yung, yang di grand final kemarin?
3: Amon di ballroom itu cak sibuk dewek
1: terus. Iya, di backstage-nya.
2: Di masing-masing ya.
3: Mm-mm, sibuk masing-masing. Itu tuh antara campur dengan senang dengan sedih.
2: Ngapo?
3: Senangnya karena itu tuh bisa banyak teman kan, banyak kawan. Sedihnya karena berpisah dengan kawan-kawan yang ada di PPN.
2: Nah, itu ini iya. Itu lintangnya. Karena kan kalau nyingok cerita dari kawan-kawan kalian termasuk dari CAD, kan itu ratusan kalian itu ke awalnya.
1: Iya,
2: kan?
1: Ratusan.
2: Nah, pas pada saat malam grand final itu tinggal berapa?
1: 51.
2: Sedikitnya.
1: Iya.
2: Pasti kan kalian ada enggak kawan-kawan yang akrab yang tersingkir?
1: Aduh, ada. Aduh,
2: Kan pasti cuman benar cecak kata lintang tadi tangnya. Ado seneng, ado sedih, karena ado kawan lintang yang tersingkir kan.
3: Iya.
2: Jadi bercampur aduk lintangnya.
3: Campur aduknya.
2: Suasana hati itu ya.
3: Pas di semifinal itu, waktu pas kami interview itu kan janjinya sama-sama harus lulus. Tapi pada saat finalis itu teman-teman Lintang ada yang
1: mengundurkan diri,
3: ada yang tidak lolos dia.
2: Boleh spill, tidak apa-apa pilih itu Lintang nama-nama kawan Lintang yang tidak lolos.
3: Pertama itu ada Tama, Hilda, terus juga Davino,
1: Martin.
3: Ya Martin juga, terus sama kawan-kawan yang lain juga.
2: Itu kan yang ibaratnya akrabnya sama semua Lintang kan,
3: iya,
2: yang tersingkir.
3: Waktu pas kami awal interview itu, Lintang yang ngajak kayak gini kan. Waktu itu kan kami kan gak ada yang mau ngomong kan, jadi pendiam semua kan waktu awal-awal datang itu. Terus Lintang itu memberanikan diri untuk ngajak teman-teman itu mau ngomong kan. Jadi pada saat kami lagi interview itu, Lintang itu ngajak teman-teman itu, ayo kita ke mall sini. Nah akhirnya ada beberapa kan, banyak juga yang ikut waktu ke mall itu. Tapi ada juga yang tidak bisa ikut karena dia udah dijemput orang tuanya.
2: Boleh sebut itu Lintang, nama-nama kawan, mungkin ada daerah-daerah mana Lintang? Kawan-kawannya tadi?
3: Ada yang dari Prabu Muli.
2: Siapa itu?
3: Prabu Muli itu ada Jimmy kan. Terus juga dari
2: Tersingkir juga?
3: Dia Ida.
2: Ida, masuk dia.
3: Masuk dia. Terus ada Yasbi Ferdinand dari Oki, Ogan Komering Ilir. Terus ada Kian dari Oki juga, kalau tidak salah.
2: Oki kan?
1: Iya,
3: Oki. Yo, Oki. Panrosi juga dari Oku, ada Alia, terus Alia tuh dari Palembang. Panrosi dari Oku Selatan. Terus itu ada teman-teman yang lain lah, banyak pokoknya.
2: Alia itu yang SMA 3 bukan?
3: Alia, bukan Alia Maharani.
2: Maharani.
3: Iya. Ya.
1: Ada dua Alia. Sama ya, Davin juga ada dua.
2: Davin kecil, Davin besar. Kalau Davin ada tak? Kisah-kisah di kawan-kawan Davin yang tersingkir, Vin?
1: Ada dua. Dari SMA IBA juga.
2: SMA IBA.
1: Iya. Oh. Jadi kami itu daftarnya bareng-bareng kemarin.
2: Siapa, Vin namanya, Vin?
1: Namanya Alvin Dwi Anugrah dan Keisha Melani Putri.
2: Oke.
1: Iya, itu Keisha Melani Putri itu pasangan Davin di Bujang Gadis IBA. Kalau Alvin itu terfavorit di IBA. Jadi kan kemarin itu sempat kami itu daftar bareng, sempat mengikutin challenge juga di semifinal. Mereka itu dua-duanya dinyatakan masuk lolos ke finalis. Nah, tapi karena mungkin si Alvinnya bilang kemarin katanya kalau dia tuh mau fokus dulu sama kuliah, sama Keisha juga mau fokus sama kuliahnya. Terus kata Davin, bisa kok kalau mau sambil fokus kuliah, karena kan ajangnya nggak terlalu gimana ketatnya, ya, nggak terlalu ketatnya. Cuman kita tuh kalau misalnya kita bisa selesaiin di sekolah, selesai di PPN, jadi kan kita dapat dua reward yang sama. Jadi kan di PPN kita dapat gelar, di sekolah juga kita dapat kelulusan. Jadi kan kita enggak tinggal salah satunya.
2: Dapat galop ini.
1: Sempat itu Davin tuh kemarin juga, yang Davin kecelakaan kemarin kan, Davin sempat mau mundurkan diri, tapi disemangatin sama teman Davin, Alvin sama Keisha. Katanya lanjut aja enggak apa-apa. Karena kan selama 1 bulan itu bisa penyembuhan diri tuh. Karena kan Davin juga punya potensi katanya. Alhamdulillah pas Davin maju ke finalis, kenapa kalian berdua gak maju? Iya. Jadi bingung Davin, mereka nyuruh maju tapi mereka berdua gak maju gitu. Ya, Davin nungguin di karantina mana, di hotel Ruminer itu gak datang-datang. Rupanya gak datang, mundurkan diri.
2: Okay. Kalau Naira, ada gak temannya Naira yang gak terpilih?
5: Gak ada.
2: Masuk semua, Maya?
4: Iya.
2: Karena kemarin
4: dikit.
2: Itu memang dikit, Maya.
4: Iya.
2: Iya.
4: Ada satu yang mundurin diri deh kemarin, Fikri ya.
5: Iya.
2: Oh, si Fikri mundurkan diri ya? Oh, mungkin dia karena ada sesuatu hal
4: betul, Maya. Mungkin nggak tahu sekolah atau apa kan.
2: Oke, teman-teman. Tanpa terasa kita lah memasuki sesi-sesi terakhir, di menit-menit terakhir. Mungkin ada pesan. Nah, cak ente. Bukan pesan akhir ini,
1: pesan moral.
2: tapi pesan santai deh untuk teman-teman muda yang seusia kalian, kira-kira untuk mengikuti ajang-ajang positif ini, kira-kira apa pesannya? Boleh dari Davin juga boleh.
1: Dari Davin, untuk pesan untuk anak-anak generasi muda yang lagi bersekolah maupun SMP, SMA, SD, jangan takut untuk maju, melangkah lebih jauh lagi untuk menjadi lebih baik lagi, karena kita itu bukan generasi yang takut akan kalah gitu. Kita tuh generasi muda yang punya potensi berprestasi. Jadi kita tuh sebagai generasi muda harus mengembangkan, melestarikan budaya dan pariwisata yang ada di daerah kita masing-masing. Karena kita itu terlahir bukan sebagai anak yang kalah, tapi generasi muda yang menjadi berhasil, membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan negara. Apapun yang menjadi cita-cita kalian ke depannya, itu akan menjadi diri kalian sendiri. Jangan pernah untuk kalah dengan diri sendiri.
2: Oke, siap. Kalau Lintang gimana, Lintang?
3: Kalau
2: pesan ngayung.
3: Kalau Lintang, jangan pernah takut untuk mencoba. Jika bukan kita, siapa lagi?
2: Oke. Kalau Dedek Naira, apa Dedek Naira pesan untuk kawan-kawan ciliknya?
5: Gak ada.
2: Gak ada ya. Hmm. Oh, mungkin dibagi aja Mama. Mama, apa pesan Mama untuk teman-teman seusia Naira, Naira Ma?
4: Kalau Mama sih pesannya mungkin ke orang tua ya.
2: Iya Ma.
4: Kalau orang tua, kalau anaknya ada bakat dan ada kemauan, support. Jadi dukungan orang tua itu nomor satu kan bagi anak-anaknya. Itu aja sih,
2: Cek. Oke, itu pesan mamanya Naira ya, mewakili Naira. Wow. Oke, untuk terakhir nih, untuk terakhir. Wah, harapan kalian. Oke, untuk kedepannya ya, mungkin ada rencana apa untuk dari diri kalian? 30 detik aja. Okay. Setiap seorang, ayo, siap. Davin.
1: Harapan Davin kedepannya, Davin ingin menjadi winner di Putra Putri Bahari Nasional. Karena di Bahari itu Davin ingin sekali membanggakan Sumatera Selatan di sana.
2: Lintang?
3: Kalau Lintang ingin menjadi, harapan Lintang itu ingin menjadi winner Putra Kebudayaan Remaja Nusantara PPKRN di Jakarta Nasional nanti bulan 10. Harapan Lintang itu ya yang tadi, menjadi winner, dan Lintang itu ingin melestarikan tarian-tarian yang ada di Sumatera Selatan
2: agar supaya lebih dikenal lagi di Nusantara dan mancanegara ya. Oke, siap. Kalau Dedek Cilik, apa harapannya Nak?
5: Harapan saya adalah ingin menjadi winner di nasional.
2: Weh, berarti diikut-ikut itu mah ya rencananya mah, ikut nasional ya?
4: Iya. Bulan depan, Cek.
2: Swiss, keren. Baik, dulur-dulur, tanpa terasa sudah 56 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat di akhir penghujung acara kita. Cek Rasid, sama Cek Davin, sama Cek Lintang, sama Cek Naira. Mohon maaf, sama Mama juga, Mama Ira, sama Papa. Papa, siapa Papa? Apa?
4: Papa Taufik.
2: Ah. Jadi kami berenam, bertujuh.
1: Bertujuh.
2: Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.
1: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur, siang ini Sriwijaya siang berkawan sama Cemita dari pukul 10 sampai selesai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mencari biasa dengan program pembuka kita, Yola ada di rompok kita. Dan juga akan ada tema yang kita bahas hari ini mengenai seni. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara Brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Rompok kita edisi seni, seni, dan seni. Tadi sudah Cik Mita putarkan juga Ado ILM tentang Dul Muluk. Jadi Dul Muluk ini merupakan salah satu seni yang ada di Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang ya, dulur-dulur. Jadi Dul Muluk ini merupakan seni teater tradisional khas Sumatera Selatan yang menggabung ke sastra lisan, dialog berirama, nyanyian, dan juga tarian. Berasal dari pembacaan syair Abdul Muluk pada abad ke-20, kesenian ini dilakukan sebagai warisan budaya tak benda yang populer karena dialog jenaka dan pesan moralnya. Jadi asal-usul dikembangkannya pembacaan syair Abdul Muluk ini dibawa oleh pedagang keturunan Arab bernama Wan Bakar sekitar tahun 1854 di kawasan Tanggo Takat seberang Ulu Duo Palembang. Nah, jadi memang dari awal bae dari 1854 atau sebelumnya di abad ke-20 syair Abdul Muluk ini sudah mulai ada. Jadi pertunjukan ini dulur-dulur menggabungkan teater, komedi, terus juga ada di dalamnya nyanyian dengan improvisasi dan dialog yang khas. Seringkali memang nyisip ke lelucon untuk menghibur penonton. Nah, biasanya memang cerita dari kesenian Dul Muluk ini ngangkat kisah petualangan Raja Abdul Muluk dari Kerajaan Barbari yang dipercaya diadaptasi dari syair karya Raja Ali Haji. Jadi perkembangannya sampai dengan saat ini masih populer, tapi meskipun sempat terancam ya, Dul Muluk tetap dilestarikan sampai dengan saat ini. Bahkan memang diadaptasi ke film modern yang salah satunya dengan judul Dul Muluk Dul Malik pada tahun 2024. Jujur waktu itu Cik Mita nonton juga film ini dan memang keren filmnya ya, mengangkat cerita wong Palembang, mengangkat keberagaman warisan daerah Palembang. Pokoknya keren lah ya. Nah, jadi kita di rompok kita edisi seni kali ini, Cik Mita dengan beragam informasi lainnya bakal balik lagi untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Nanti jangan kemana-mana, tetap dengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah

Oke, pendengar Perempat RRI Palembang, terima kasih Anda masih bersama kami dan mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM serta melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi pendengar, masih membahas tentang pelestarian teater tradisional Dulmuluk yang ada di Palembang. Ini terus dilakukan, dulur-dulur. Nah, melalui edukasi dan juga regenerasi seniman-seniman muda. Dan hal ini juga sudah pernah dibahas dalam ragam acara RRI Palembang bersama Ketua Sanggar Dulmuluk Harapan Jaya Randi ini. Jadi di sini Randi menyampaikan bahwasanya pementasan Dulmuluk ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi acara. Dijelaskan juga pada masa lalu pementasan Dulmuluk ini berlangsung cukup panjang. Pertunjukannya biasanya dimulai setelah Isya dan berakhir hingga sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat atau 4 subuh ya. Nah, jadi penyesuaian durasi ini dilakukan tanpa ngilang ke ciri khas dari Dulmuluk, mulai lagi dari dialog bersajak, tata busana, properti dan artistik yang tetap dipertahankan dalam pementasan. Jadi cerita Dulmuluk ini dewe diangkat dari, kata Cik Mita tadi, syair Sultan Abdul Muluk karya Raja Ali Haji di Kepulauan Riau. Jadi dalam pementasan saat ini Sanggar memilih berbagai cerita yang relevan dengan tema kegiatannya. Dan pastinya dalam setiap kegiatan pesan moral dalam Dulmuluk ini dapat disesuaikan dengan konteks acara. Nilai-nilai kesetiaan dan perjuangan tokoh perempuan menjadi salah satu pesan utama yang sering sekali ditampilkan. Sebagai upaya regenerasi, Sanggar terus membuka casting terbuka bagi pelajar hingga masyarakat umum tanpa batasan usia. Jadi casting ini direncanakan akan selalu ada dan dilanjutkan dengan pementasan revitalisasi pada bulan April lalu nih. Dan pastinya keterlibatan generasi muda dapat memperkuat pelestarian Dulmuluk ke depannya, dulur-dulur. Jadi terus dilestarikan ya untuk Dulmuluk. Nah, jadi pastikan kita sebagai generasi muda tahu nih akan budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan, terutama di Kota Palembang.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar Perempat dari Palembang di Manombe Brado ya, masih tentang kesenian Dul Muluk yang terus dilestarikan sampai dengan saat ini. Banyak sekali pelestari-pelestari atau seniman-seniman muda yang melestarikan Dul Muluk asal Palembang ini dan memperkenalkan Dul Muluk ke kancah nasional. Tentunya di internasional Dul Muluk juga sudah dikenal dulu-dulu sebagai warisan budaya tak benda dari Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang. Nah, jadi kalau dari Dul Muluk sendiri, seperti yang sudah Cik Mita sampaikan tadi, bahwasanya banyak panggung-panggung yang masih mementaskan tradisi Dul Muluk. Mulai dari ada festival nasional, terus juga ada kegiatan-kegiatan talk show Dul Muluk yang dilakukan di Palembang sendiri, yang mana ada tantangan terkini, regenerasi dan revitalisasi agar terberdaya, ya. Nah, di SMP Negeri 35 Palembang sendiri sudah pernah menggelar workshop untuk memperkenalkan Dul Muluk. Itulah membuktikan bahwasannya semua lapisan, semua seniman ini terus memperkenalkan budaya Dul Muluk ini atau kesenian Dul Muluk ini kepada para generasi muda, ya. Nah, jadi kita usai sampai di sini untuk pembahasan Dul Muluk hari ini. Nantinya kita akan ada di teras UMKM dan mencak biasa pastinya Cik Mita tidak bakal sendirian. Nah, penasaran bakal ngobrol sama siapa hari ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Duindasari, inilah info selengkapnya. Kita ada informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atau Pemkab Muba Sumatera Selatan menargetkan penggantian rangka jembatan air Barungga di Desa Barungge, Kecamatan Babatoman yang dilakukan secepatnya demi menjaga keselamatan masyarakat. Bupati Muba M. Toha Tohed juga dalam keterangannya menambahkan Pemkab Muba melakukan perbaikan atau berbagai upaya mengingat kondisi infrastruktur tersebut relatif sudah tua dan rawan bagi pengguna jalan.

0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini memfokus ke pembenahan infrastruktur drainase dan jalan di sejumlah titik rawan banjir di Kota Palembang sebagai upaya mengurangi genangan yang kerap terjadi saat hujan. Jadi Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru nyampe ke bahwasanya langkah ini jadi prioritas dalam rapat khusus penanganan banjir yang melibatkan pemerintah kota, provinsi, dan instansi pusat. Dijelaskan ada 28 ruas jalan milik pemerintah pusat yang jadi perhatian, khususnya di titik-titik rawan genangan seperti kawasan Kolonel Haji Bulian dan juga Angkatan 45. Nah, di sini juga proyek penanganan banjir di Simpang Polda tengah berjalan dengan anggaran sekitar 424 miliar yang mencakup pembangunan kolam retensi dan revitalisasi saluran air. Pemerintah juga melakukan langkah cepat di lapangan dengan membongkar sumbatan pada saluran air di sejumlah titik serta memperbaiki drainase yang tidak berfungsi optimal. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar Pro4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk dulur nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar dulur melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulomita Dwi Indasari selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 RRI Palembang di Manubai Brado. Siang hari ini mencak biasa ya, kalau di pukul 11 kita akan ada di teras UMKM yang selalu menghadirkan obrolan seru, inspiratif dan juga tentunya tentang makanan-makanan kekinian yang sedang viral. Nah, hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya, Cek Mita kan galak ngomongin pempek terus juga makanan-makanan lainnya. Hari ini kita bergeser sedikit, kita bakal ngobrol tentang dessert. Nah, jadi ini dessert yang cantik dan juga bisa diterima lah ya untuk anak-anak, orang tua, dan juga keluarga di rumah ketika kita berkumpul. Nah, dolar-dolar pendengar Pro 4 RRI Palembang pasti penasaran Cek Mita bakal ngobrol sama siapa hari ini. Hari ini Cek Mita bakal ngobrol sama narasumber kita, ada Cek Alina Anikma, owner dari tuwaycake.com, tentang tren dessert 2026 serta inovasi rasa dan estetika di industri bakery. Langsung saja tanpa berlama-lama kita kenalan dulu sama narsum kita pada siang hari ini. Halo, selamat siang Cek Alina.
1: Siang Cek Mita.
0: Ini panggilnya Cek apa ya?
1: Apa Cek?
0: Wong Palembang ya? Iya. Nah, jadi Cek Alina ini owner dari tuwaycake.co.
1: Iya.
0: Oke, kalau boleh tahu sudah berapa lama Cek Alina di ini?
1: Sebenarnya kalau untuk perkenalan bikin-bikin kue Cek itu dari kuliah sebenarnya Cek. Diperkenalkan sama waktu di mata kuliah teknologi pangan itu sudah dikenalkan cara membuat roti.
0: Oh, nah, oke.
1: Jadi kan abis lulus kuliah itu sebelum nikah kan nak bikin-bikin lah di rumah. Enak ternyata. Oh. Walaupun bentuknya masih acak adul ya.
0: Belum secantik sekarang ya caknya. Ini berkembang ya, lebih cantik sekarang ini. Oh, jadi memang sudah pada dasarnya dari zaman kuliah tuh sudah ada mata kuliah ini memperkenalkan dengan dunia peroti-rotian. Oke, dan akhirnya Cek Alina karena enak tadi walaupun bentuknya masih belum cantik memberanikan diri. Di tahun berapa Cek kalau boleh tahu itu terbentuknya tuwai cake?
1: Kalau tuwai cake-nya dewe itu pas sudah nikah. Pas sudah nikah kan. Kalau bikin-bikin roti itu pas tahun sebelum COVID.
0: Oh, okay.
1: Sudah jualan.
0: Sudah jualan ya.
1: Tapi belum ada namo.
0: Oh, masih kayak jualan seadonya.
1: Jualan sampingan sama begawe kan dulu tuh. Jadi belum ada namanya, terus stop waktu anakku masih menyusui eksklusif kan. Jadi stop dulu. Waktu anakku si Umar itu sudah umur 2 tahun sudah bisa nih dilepas dikit-dikit, sudah bisa agak free lah.
0: Agak ditinggal-tinggal ibunya. Dia tidak bisa ye. Dan akhirnya ketika comeback itu langsung tercetuslah nama tuwaycake.co ini atau seperti apa jalannya Cek Alina?
1: Dulu tuh namanya bukan tuwaycake. Kalau ada yang follow dari lama pasti tahu namanya dulu 8AM Bakehouse.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sudah pakai nama itu dari 2023, Cek. 2023 pakai 8AM Bakehouse itu. Terus pas sudah setahun kepikiran untuk ganti. Karena banyak tuh namanya yang mirip-mirip ternyata di kota-kota lain.
0: Oh, oke. Okay. Ketika kita cari di Instagram namanya
1: di Aceh,
0: banyak.
1: Di Aceh ada, di Jakarta, di Bali juga ada. Tapi mirip-mirip, bukan yang 8 juga, tapi yang lain.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya memilih ganti.
1: Memilih ganti, risetnya mau dulu yang gak kate, terutama kan. Terus mikir juga nama tuwaycake itu sosok aku sebagai ibu. Jadi aku sebagai ibu tuh kan pecah, ada dua arah nih. Agak nyambung-nyambung kan. Siko arah aku pengen full time untuk anak sama suami, siko arah lagi aku pengen juga bisa berkarya, bisa ngehasil ke duit. Jadi gak di rumah bae Cek itu, di rumah bae tapi menghasilkan juga.
0: Oke, berarti
1: jadi nyambung ini, ada benang merahnya.
0: Oke, akhirnya bisa ketemu

0: terpikir kasih nama Two Way Cake ini tadi gara-gara ada benang merahnya itu tadi.
1: Dan ini kok cocok ya pas nyari-nyari di IG juga gak kate namanya. Alhamdulillah.
0: Jadi tidak ada yang sama untuk di media sosial Cik Alina ya. Berarti ketika sudah 1 tahun ganti nama jadi twaycake.co ini, sampai sekarang untuk perizinan sendiri sudah sejauh apa Cik?
1: Kalau perizinan belum sih Cik ya, karena ada masalah di waktu juga.
0: Belum sempet ya.
1: Belum sempet ya.
0: Karena prosesnya panjang ya. Kita nih ibu-ibu nih nyari yang simple.
1: Sebenarnya kemarin sudah ditawa-tawai sih sama beberapa ini. Ada dinas apa tuh namanya? Sertifikat halal. Tapi dari aku sendiri belum, Cek. Waktunya belum siap.
0: Benar.
1: Mungkin kaget next kalau anakku sudah bisa sekolah ya.
0: Iya benar. Waktunya waktu, jadi lebih banyak kita gitu untuk karena kita ngurusi perizinan seperti itu, mereka akan datang survei, lihat cara pembuatan tuh segala macam tuh kalau lagi ada anak kayaknya enggak fokus.
1: Dan itu berhari-hari kayaknya.
0: Iya benar. Oke, berarti sudah settle dong Two Way Cake & Co ini Cik Alina, karena perjalanannya be sudah sedari sebelum COVID ya. Sampai sekarang ganti nama dan sekarang juga viral juga karena di media sosial tuh caknya keluar terus, apalagi di aplikasi yang baru ini.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, ini kan banyak hal biasanya ditawarkan nih oleh penjual kepada pembeli. Nah, kalau dari Two Way Cake sendiri, apa sih Cik Alina yang paling sering ditawarkan sama pembeli? Kita kan biasanya ada lah yang ngerayu pembeli. Produk yang mana yang paling best seller, yang paling sering Cik Alina rekomendasi ke untuk pembeli Cik Alina?
1: Cak jadi wajahnya Two Way Cake tuh ya. Dari 2023 itu waktu masih namanya 8AM itu paling terkenal itu bolen. Bolen pisang, bolen pisang coklat. Nah, di situ mulai nih cari-cari resep yang lain. Dari bolen langsung ke donat kentang. Dua itu sih Kak yang paling ini.
0: Yang paling sering ya, paling best seller ditawarkan donat dan juga bolen.
1: Bolen yang pertama.
0: Berarti donatnya donat kentang kayak di sini.
1: Donat kentang aja, Kak.
0: Wow. Kalau di luar sana kan banyak nih, ada yang donat biasa, donat kentang, donat labu.
1: Iya, donat labu ya.
0: Donat. Berarti Kak Alin Cik Alina di sini spesialis donat kentang. Berarti itu yang produk yang paling sering ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau Kak Alina kan sudah menjajaki beberapa tahun nih di dunia dessert ini, di dunia donat-donatan, bolen-bolenan. Kalau perkembangannya dari awal Kak Alina atau Cik Alina buka penjualan dessert ini sampai di 2026 ini seperti apa sih Kak perkembangan trennya?
1: Perkembangan trennya ya. Perkembangan trennya kalau menurut aku lihatnya makin banyak kesini tuh, kan customer aku nih khususnya banyak ibu-ibu ya Kak, yang punya anak, yang nggak punya anak kecil, pengennya ya yang aman untuk anaknya, karena concern aku juga di situ Kak, karena aku juga punya anak kecil kan. Jadi bikin yang tanpa pengawet, tanpa pelembut, itu yang biasanya dicari sama customer.
0: Kalau dari segi tampilan Cik Alina,
1: kalau segi tampil,
0: lucu-lucu kah atau memang
1: seneng yang lucu-lucu?
0: Seneng yang lucu-lucu.
1: Banyak Gen Z juga seneng yang lucu-lucu, terus mereka tuh kan kalau nak beli pasti lihat dulu kan. Pengen muas ke di mata dulu. Jadi sebisa mungkin walaupun misalnya HP kita HP kentang ya, tapi dibantu dengan pencahayaan, dengan lighting. Jadi secara mana mungkin produknya bisa kelihatan cerah gitu nah, tanpa banyak filter.
0: Bener ya, asal mutunya.
1: Terus sekarang kan banyak pakai AI ya, Cek ya. Terus banyak customer tuh ini, Kak ini AI bukan?
0: Trust issue dulu lah.
1: Bukannya
0: Kak.
1: Kak ujiku foto asli.
0: Berarti dari situ be kita harus meyakinkan pembeli kayak dengan tampilan yang memang sebenarnya ini tampilan dari produk kita, tidak AI asli ya. Berarti sepengaruh itu tampilan di 2026 ini. Nah, kalau tadi kan Kak Cik Alina ngomong bahwasannya ini peminatnya bukan cuma ibu-ibu, ada juga kaum Gen Z yang kadang untuk kasih-kasih kawan, kirim-kirim hampers. Nah, kalau menurut Cik Alina, trennya ini kan sekarang sudah ke tren global ya. Raso tuh bukannya Cak ah ini kayaknya donat biasa, tapi kita harus memperbarui rasa kita dari donat kita ini. Nah, inovasi-inovasi rasa seperti apa sih yang Ce Alina bikin di Tuwe Cake & Co sampai sekarang akhirnya punya konsumen yang sudah paham dan mengerti dengan rasa-rasa produk yang Ce Alina buat ini?
1: Sebenarnya kalau di inovasi rasa itu Ce, gak kate sih, karena hampir 100% produk-produk kami ini
0: kayak resep gitu, ada resep turun-temurun.
1: Bukan, agak ngeblank ya.
0: Iya, gak apa-apa, kita ingat-ingat dulu. Gimana nih?
1: Karena hampir 100% produk kami ini kan sambil ngelihat juga produk-produk lain kan.
0: Oh, okay.
1: Adaptasi dari resep-resep yang lain.
0: Okay.
1: Jadi kalau inovasi rasa mungkin tidak beda jauh sih CE, mungkin bedanya dari bahan baku BCE.
0: Terus juga disesuaikan dengan lidah daun Palembang pastinya ya.
1: Lidahnya kan beda-beda kan.
0: Iya benar.
1: Ini bukan selera aku, itu selera aku.
0: Oke. Nah, berarti kan tadi dari beberapa produk Ce Alina ngomong yang paling best seller donat kentang sama ada bolen. Bolen tadi ada bolen manis.
1: Bolen manis sama gurih.
0: Oh, kalau bolen gurih
1: jarang,
0: itu isinya dari aku.
1: Cek, di
0: itu jarang loh. Aku seringnya ketemu bolen yang isinya coklat yang manis. Kalau gurih itu isinya dari apa Ce Alina?
1: Kalau bolen gurih itu kami pakai smoked beef.
0: Oh,
1: smoked beef sama ada ini saus racikan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sama smoked beef cheese namanya.
0: Oh, itu yang membedakan.
1: Itu pertama kali sih viral dari Pekanbaru ya, Ce. Dari Pekanbaru terus aku lirik kan kayaknya apa enak ya bolen gurih. Terus ku trial, ternyata enak.
0: Oke.
1: Okay. Customerku pas nyoba sudah sering makan bolen coklat
0: manis,
1: keju kan, pas nyoba bolen gurih
0: jadi ketagihan.
1: Aku yang ini baik.
0: Oh iya loh, jadi ada pilihan kalau kita tidak senang manis ada yang gurih. Ini tadi pacak pulo Ce Alina ya, dapet ya tiba-tiba tuh ada bolen gurih.
1: Iya.
0: Ya berarti itu dari bahan baku kan ada smoked beefnya kata Ce Alina tadi, berarti pemilihan bahan baku juga di
1: pemilihan
0: sini
1: bahan baku
0: berpengaruh
1: penting, pengaruh nih Ce, beda nih rasanya Ce.
0: Kalau uang kan biasanya gendom kiloan, kita tidak tahu
1: iya,
0: ya ngomong premium. Nah, kalau di Tuwe Cake sendiri ada standar-standar gak sih Ce Alina untuk produk-produk yang dipakai? Misalnya ada susu, harus merek ini tertentu, seperti itu.
1: Ada Ce, jadi Ce. Jadi kalau Tuwe Cake sendiri itu Ce, tidak nak bilang kalau premium Ce.
0: Oke. Okay.
1: Karena premium sekarang kan banyak di plenter Ce. Jadi sudahlah kita hilang ke B kata-kata premium. Tapi Ce, aku tuh transparan Ce. Kalau soal bahan baku selalu aku posting di IG pakai ini. Jadi kalau pakai susu itu harus memang merek itu.
0: Oh oke, okay. Berarti sudah ada ya. Iya. Transparan sama pembeli itu pembeli jadi tahu nih misalnya dia ada alergi dengan susu merek ini, kayaknya dia udah bisa beli. Tapi kalau dia senang dia bisa beli. Berarti sepenting itu Ce, bahan baku, terus juga. Nah, kalau dari rasa Ce, pernah gak sih trial and error sebelum nemu ke resep
1: selalu,
0: yang pas?
1: Ce, oh, selalu. Itu jadi korbannya Ce.
0: Oh, dia yang habis ya.
1: Sama suami Ce.
0: Dari setiap menu baru yang akan keluar itu trial and error terlebih dahulu. Berapa lama biasanya Ce kalau lagi nggarap menu baru misalnya?
1: Biasanya cukup 2-3 kali BC.
0: Oh, oke. Okay. Sudah dapat ya langsung.
1: Sudah dapat.
0: Berarti enggak banyak-banyak ya. 2-3 kali makan masakan langsung bisa jadi ya. Nah berarti kalau di Tuwe Cake sendiri Ce Alina, ada berapa produk sih? Ini kan yang dibawa kalau dulur-dulur nonton di YouTube nih ada donat sama bolen nih. Sebenarnya Ce Mita sudah tahu sih berapa banyak ya. Tapi kita tanya langsung sama owner nih, ada berapa banyak sih Ce untuk produk yang dijual di tuwecake.co ini Ce?
1: Cukup banyak ya Ce. Kalau di katalognya itu lumayan banyak, sampai 25 halaman Cak skripsi ya. Cak proposal banyak Cak, dari fudge brownies, ada bolu jadul, donatnya itu ada lagi, donat sourdough ada, donat bomboloni ada juga.
0: Oke.
1: Terus ada opera cake, apa lagi ya, ada leker Holland, banyak Cak.
0: Wow.
1: Roti sisir. Jadi customer itu pas beli, oh banyak ya. Aku jadi bisa mesen macam-macam katanya. Langsung sekali jalan.
0: Iya loh. Jadi memang seniat itu Cak bikin 25 lembar. Buku menu itu
1: susah.
0: Itu tapi kalau lagi ada orderan nih, misal satu orang order 10 macam, itu akan di
1: iya, biasanya kan langsung kan Cak langsung 5 orderan beda-beda tuh. Aku bingung juga sebenarnya. Mm-hmm. Agak susah juga. Kalau itu cara nanganinya biasanya kalau sudah misalnya ada 2 customer yang pesan, yang pesannya banyak beda-beda, langsung aku tutup close.
0: Oh, close order. Biar
1: jadi memang cuma ngambil dikit-dikit becek. Karena yang gaweknya emang cuma aku
0: dewean. Jadi kayak lebih menjaga untuk kualitasnya juga Cek ya, dengan tidak banyak-banyak nerimo. Tapi memang yang itu beli pasti balik lagi karena rasa tadi. Ngapo sampai sekarang dengan orderan yang bisa dikatakan setiap harinya pasti masuk Cek Alina, tidak nerimo atau tidak mengambil tenaga tenaga tambahan lah ya.
1: Sebenarnya banyak nih Cek yang ngelamar Cek.
0: Ya kan tertarik
1: aku,
0: ya gitu tuh.
1: Aku pun heran kok banyak yang ngelamar ke sini. Ada enggak Kak lowongan? Belum ada kataku. Apa ya? Belum kayaknya.
0: Masih nyaman kerja sendiri kayak Cek Alina.
1: Belum
0: ya?
1: Enggak terbiasa ada ini kali Cek.
0: Ada tim, ada teman-teman lain seperti itu.
1: Iya ada sih. Orang asing baru ya.
0: Iya, benar. Apalagi kita-kita nih yang biasanya sat-set kan ke sini ke situ, tiba-tiba ada orang yang harus diajarin
1: iya,
0: lagi.
1: Bener.
0: Itu lebih PR sih, lebih kecuali memang mungkin orangnya sudah ada pengalaman seperti itu Cek Alina.
1: Terus masih mikirin juga bisa enggak ya aku nih nge-share resep Cek itu.
0: Oh, iya betul, betul. Resep itu yang paling penting, takut. Apalagi dengan tampilan-tampilan yang Cek Alina jual ini. Semuanya menarik loh. Banyak orang tuh pengen belajar.
1: Ada sih
0: orang-orang yang ngomong tiba-tiba langsung to the point.
1: Ada Cek.
0: Caknya aku nak belajar bikin donat Kak.
1: Ada Cek, banyak Cek. Jadi sebenarnya kan aku tuh melok grup juga Cek ya. Grup UMKM bakers-bakers Cek itu di Indonesia. Ada yang dari kota ini, kota ini. Pas lihat donat aku tuh, alhamdulillahnya ujinya, Kak, aku Caknya nak belajar deh. Cak mana dari awal sampai akhir ku ajari Kak.
0: Oke. Tapi beda tangan, beda iya. Lagi rasa pasti ya, beda hasil ya dak sih.
1: Kalau sesama penjual aku sih ini ya, apalagi okay. Kalau dia ngomong langsung.
0: Iya loh, aku lihat tuh kalau dodo lihat tampilan di YouTube kita tuh sangat-sangat menarik ya. Karena itu kekinian nian. Dan itu yang lagi digandrungi anak-anak muda zaman sekarang. Tidak musim lagi donat seres warna-warni. Sudah estetik warnanya Cek itu. Nah, dan memang tren donat ini lagi booming nian Cek Alina ya di 2026 ini.
1: Pingkan mambu itu. Donat iyo. Pingkan itu.
0: Topping-toppingnya Cek ini Cek ini ya. Trennya di 2025 berarti ya?
1: 2025 sudah booming sampai
0: sudah
1: sekarang.
0: Sudah booming
1: sih.
0: Sampai sekarang masih dicari-cari uang. Berarti ini kalau dari ini kan yang Cek Alina buat kan warnanya, tampilannya nih seperti kekinian. Nah, kalau untuk donat-donat biasa Cek Ujiwang tuh donat topping kampung Cek Alina.
1: Kampung.
0: Seres, gulo itu diproduksi juga enggak sih di Tuwe Cake?
1: Aku tergantung ini Kak,
0: orderan.
1: Tergantung request.
0: Mbak
1: ujinya, anak aku pengen yang gula halus, boleh.
0: Oh oke. Okay.
1: Pengen yang mesesnya bukan seres, boleh kayak itu.
0: Jadi pengen yang tergantung yang biasa. Ya seru sih. Jadi kita bisa eksplor juga ya, lebih-lebih untuk bujang kecil itu. Oke, okay. Berarti by order juga bisa Kak ya, gitu kayak ada semacam custom dari customer Cek itu
1: bisa
0: kan?
1: Kak kalau misalnya ya? Untuk ulang tahun,
0: iya sih.
1: Untuk ucapan itu aku kasih free ya Kak kalau ucapan. Ucapan itu ucapan yang pakai fondan, terus pita-pitanya, lilinnya sama topernya itu aku kasih gratis.
0: Sedekah po Ayu ini ya, jualan uang dia itu enggak loh yuk. Jadi itu dikasih free untuk itu.
1: Itu salah satu ini juga sih. apa ya,
0: salah satu penarik penarik pelanggan ya. Beli donat sudah free galo. Oke. Nah, jadi di sini kan tadi kita sudah ngobrol nih dulur. Pasti lebih penasaran lagi kan sama The Way Cake and .co ini. Tadi sudah disebutkan juga bahwasanya ada 25 halaman untuk menu dari The Way Cake and .co. Nah, tamu dengan Instagramnya dulur juga bisa kepo ya. Instagramnya. Nah, jadi lihatlah dulu Instagramnya sekarang. Dodolor pendengar perempatan dari Palembang, apa yang nak kamu tanya ke dari Instagram itu, dari media sosialnya The Way Cake and Co, boleh kaget WhatsApp ke kita, karena kita bakal tunggu. Dan kita bakal break dulu sebentar, Cik Alina, karena kita bakal tunggu pertanyaan-pertanyaan masuk dari dodolor pendengar perempatan dari Palembang. Dari WhatsApp di 0897-788-4884 atau boleh juga dari telepon nantinya di 0711-351-656. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Abah, udah, bah, gosayung, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertanda mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
5: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetanggo.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kembali lagi kita di Teras UMKM. Masih bersama dengan narasumber kita, ada pelaku usaha UMKM, yaitu twaycake.co, yang mana ownernya sendiri itu adalah Cek Alina Anigma. Setelah tadi kita ngobrol tentang tren dessert di 2026 ini, serta inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Cek Alina untuk twaycake.co ini, menghasilkan banyak sekali penggemar twaycake.co. Dolor-dolor pasti lebih penasaran kan, kira-kira seperti apa nih, cerita apa lagi yang bakal kita cerita ke sama Cek Alina. Jadi langsung baik, tanpa berlamo-lamo, kita lanjut ke obrolan kita tentang dessertnya atau jajanan-jajanan yang dijual di twaycake.co. Setelah tadi Cek Alina ngomong ada 25 lembar halaman buku menu, terutama ada bolen yang beda dari yang lain, ada bolen gurih ya tadi Cek, ya bolen gurih, ada donat, ada fugi brownies, dan masih banyak lagi. Cek Mita juga udah hafal Ceknya menunya, banyak nian, jangan-jangan Cek Alina juga udah hafal lagi.
1: Lupa-lupa dikit ya,
0: lupa-lupa dikit. Tapi kalau ada orderan berarti langsung kirim menu, mereka order, Cek langsung list order. Nah, twaycake nih kan bisa dikata brand yang sudah cukup lama, Cek, ya. Walaupun lumayan, memang ganti nama bae sebenarnya. Tapi kalau uang-uang yang tahu sama Cek Alina sudah tahu Cak Mano produknya dan seperti apa produksinya. Karena Cek Alina tadi ngomong setransparan itu sama konsumen. Karena kita enggak galak ngecewa ke konsumen, Cek, ya, pastinya. Nah, sekarang Cek, kita ngomong ke tentang inovasi rasa tadi sudah, estetikanya juga sudah, karena dari penyajian foto tadi sudah Cek Alina sampaikan juga bahwasannya walaupun dengan HP biasa sampai uang tuh bisa ngira bahwasannya produk kita nih foto AI. Pinter-pinter kita tadi ya, pencahayaan dimain ke di situ, terus juga ada posisi tata letak CE yang ngebuat tampilan foto dari produk kita ini semenarik itu.
1: Iya, betul,
0: waduh, keren nih. Pastinya kan menarik media sosial yang dikasih makan, media sosial yang dilihat oleh konsumen. Sepengaruh itu gak sih, Cek, media sosial untuk twaycake.co, Cek?
1: Media sosial penting nih, Cek, ya. Apalagi yang aplikasi yang treat itu ya. Hampir 90% followers aku yang baru dari situ galo, Cek.
0: Wow,
1: iya, Cek.
0: Keren loh, membawa dampak yang baik ya.
1: Kok dari dulu ya aku di sini ya.
0: Padahal gitu, sudah lama mainnya ya. Baru memosting ya di 2026 ini ya.
1: 2024 Cek aku mulai.
0: Main ya, ya waktu baru-baru mulai, baru-baru mulai muncul sih.
1: Berapa
0: Cek
1: bulan sebelum muncul? 5 bulan setelahnya aku baru main dan langsung followers banyak nih, ke IG banyak. Ke tweet juga banyak.
0: Wow.
1: Di IG tuh susah nian, Cek.
0: Iya.
1: Nyari followers ya, Cek.
0: Kalau nak pakai IG Ads baru dia. Oh, berarti Cek Alina tuh selama ini mantau dulu nih Cak Mano perputaran tweets itu sendiri ya, ketika boom waktunya naik.
1: Dulu tuh cuman posting-posting foto-foto biasa, terus pakai caption. Di tweet itu kan seneng uang denger cerita kan,
0: iya,
1: denger cerita, membaca. Beda sama Cek di IG.
0: Pada
1: disitu
0: akhirnya
1: seneng orang ngutas ya.
0: Pada akhirnya Cek Mita juga ketemu Cek Alina nih di tweet sebenarnya dolor-dolor ya. Karena Cek Mita lagi scroll, bener kata Cek Alina tadi, cari-cari cerita yang sedang relate apa nih, yang terupdate. Kalau dulu kan kita ada di aplikasi X ya. Di aplikasi X tuh bisa dikata juga ya sama lah kayak tweet, yang mana disitu sering sekali banyak orang yang menimbrung, walaupun dia bukan uang kita, walaupun bukan uang daerah kita, pasti dia nimbrung, melok mendoake, melok support usaha kita.
1: Baik-baik nian uang
0: terus itu, baik nian. Kalau Cek Mita juga, Cek Mita lagi scroll-scroll, Cek Mita lihat yang na order nih arah bandara 5 man. 5.000.
1: Itu sebenarnya captionnya basing-basing baik, Cek.
0: Iya kan, kayak lucu-lucuan
1: sih. Kalau kita pikirin captionnya malah gak viral ya.
0: Iya,
1: kalau kita basing-basing malah, loh kok lah rame ya, gak berhenti-berhenti notif jebol.
0: Iya, aku tuh kayak kok lucu ya, ongkir 5.000 ke arah bandara. Berarti ini deket bandara dong. Secara uang tuh banyak yang kayak mau bawa oleh-oleh, tapi males tantang-tenteng. Kalau tinggal dikirim ke bandara tuh kayaknya lebih simple. Disitulah awal mulanya di-treat rame, Cik Alina.
1: Rame, Cik.
0: Feedbacknya tadi 90% followers baru.
1: Followers IG, followers Treat di situ galau, Cek. Dari situ galau, Cek.
0: Orderan seperti apa?
1: Orderan dari Treat galau, Cek, ya. Kalau dari IG jarang, Cek. Kalau dari IG tuh mungkin kawan-kawan biasa. Kawan-kawan biasa sama keluarga.
0: Oke.
1: Kalau dari Treat tuh benar-benar stranger lah, uang asing galau, Cek. Aku pertama kali dapat stranger itu dari Treats.
0: Jadi kayak
1: aku dari Treats nih ujinya.
0: Aku pengen tadi
1: lihat, oh langsung seneng nih. Aduh ya ternyata ya yang ini ya, orang stranger ya bisa kenal aku ya.
0: Oke, berarti memang diawali mereka order ya. Ketika itu viral di Treats itu, Cik Alina langsung close order gak sih karena kebanyakan yang order? Atau udah terbalas-balas lagi chat di Treats?
1: Terbalas pasti, Cek. Aku minta reschedule, Cek, biasanya. Bisa gak besok, apa besoknya lagi.
0: Diatur ke jadwalnya.
1: Karena tidak sampai aku tolak nian juga.
0: Iya.
1: Karena Cek Vita kebanyakan baik-baik, jadi mereka galak, Cek.
0: Nerimo ya, hari apa, hari apa.
1: Kapan baik, Mbak, bisonyo, Cek.
0: Karena Cek Vita jingok rame nian, bener-bener rame di Treats itu. Membawa pengaruh besar juga, Cek. Berarti media sosial tuh ya.
1: Banget, Cek.
0: Untuk perkembangan Two-Way Kick and Co. Nah, dari yang teman-teman di Treats yang order, stranger-stranger di Treats yang awalnya belum kenal kita setelah order, ini mereka balik lagi untuk order gak sih, Cek?
1: Iya,
0: repeat order gak sih, Cek? Untuk saat ini
1: hampir rata-rata 80% balik ya, Cek. Karena ujinya tuh jarang sih toko punya, ada yang jual pizza kok, ada donat ujinya. Anakku seneng gak lo ujinya?
0: Iya sih, kalau anaknya dua di rumah, si kona donat, si kona pizza, dalam satu toko.
1: Pizzanya terus beda, Mbak, ujinya dari yang kebanyakan pizzanya apa toppingnya banyak, ujinya tidak yang cuman sosis-sosis baik, Cek, itu mozzarella-nya juga banyak.
0: Oke. Berarti memang benar-benar top ya masyarakat-masyarakat media sosial ini.
1: Aku mau kasihnya deh sama Treats itu.
0: Oke. Nah, kalau sudah seterkenal sudah banyak yang kenal seperti ini, Cek Alina Two-Way Kick and Co. Kedepannya ada pengen buka offline gak sih, Cek? Sekarang kan, untuk sekarang kan online. Untuk sekarang kan via WhatsApp nih pesanan. Nah, ada terpikir untuk buka secara offline gak sih, Cek?
1: Kalau sekarang belum, Cek, kayaknya, Cek ya. Mungkin nanti.
0: Amin.
1: Sekarang belum kayaknya.
0: Kayaknya lucu ya, satu toko bisa pilih mau jual aja. Gak apa-apa, sayang, gak apa-apa ya. Jadi kayaknya lucu ya, Umar ya. Ini Umar salah satu korbannya Umar. Ibu. Kalau lagi trial and error ya.
1: Enak gak enak makan ya.
0: Anak tuh pokoknya jadi temen yang paling seru disuruh cicip-cicip makanan karena jujur.
1: Jujur
0: deh, anak-anak. Nah, kan Kak, teman-teman nih biasanya juga netizen-netizen Palembang ini biasanya kan beli jajan juga yang instagramable. Biasanya untuk dikasih sama teman, di foto-foto dan juga untuk diposting di media sosial. Kalau twaycake.co ini Kak, untuk tampilan pengiriman, Kak Alina atau Cik Alina seperti apa sih kirimnya? Via GoSend kah? Atau kirimnya, ada kurir-kurir? Atau mereka jemput sendiri?
1: Sebenarnya kemarin itu pakai kurir, Kak. Dari temanku kan minta, Mbak, aduh dah Mbak, kayaknya agak rame, bisa dah aku jadi kurir Mbak be? Bisa.
0: Oke.
1: Tapi karena itu kawan kita dewek kan jadi agak boncos ya. Jadi banyak dah lemaan ya. Ujung-ujungnya pakai GoSend be Mbak, GoSend, Shopee Express.
0: Oke.
1: Kebanyakan pakai Shopee.
0: Oke. Nah, untuk donat-donat ini kan comel-comel nian ya, lucu-lucu nian bentuknya, belum lagi fogi brownies yang secantik itu. Untuk pengiriman ada kendala enggak sih?
1: Pernah Mbak. Waktu itu pizza ya. Pengiriman enggak kate 1 kilo Mbak. Dari tempat aku yang Pusri itu sampai ke komplek Pusri cuman 800 meter. tumpah ruah.
0: Woi, dan kurirnya dewek ya.
1: Dan kurirnya pergi langsung. Waduh. Ditaruh di depan itu bae pas customer yang ngomong, "Mbak kok cak ini ya tampilannya, astagfirullah." Tapi dari kami Mbak after salesnya juga ada ya. Jadi dari akunya dewek tuh komitmen kalau misalnya kayak itu kan bukan salah customer, kan kasihan ya lah bayar, lah bayar mahal. Jadi ganti dananya 70% kalau aku Mbak.
0: Oh, makanannya tetap di customer dibalikin. Waduh, sayang ya. Padahal deket bisa antar sendiri sebenarnya ada sih. Karena memang kita tuh lagi ada gawe lain. Oke, berarti memang kalau untuk kejadian-kejadian yang disebabkan oleh kurir ini tadi, jadi kita harus ada komplimennya Mbak.
1: Mungkin langsung pesan langsung sama mamangnya kurirnya tuh ngomong, "Kak hati-hati ya Kak, ini pizza, tolong."
0: Oh, iya.
1: Jadi kasih tip lebih, dia agak semangat dikit.
0: Iya, kadang digantung-gantungnya loh Mbak. Merik-merik, apalagi donat secantik ini kan sudah disusun rapi-rapi sama Cik Alina sampai dikito lah pengot-pengot.
1: Kadang aku kasih opsi ke customer, "Mbak, kalau ulang tahun kayak ini pakai gokar keberatan enggak?" Tidak Mbak, tidak keberatan ini.
0: Oke, ado Mbak ya.
1: Pizza tuh biasanya pakai gokar dulu tuh.
0: Oh,
1: saking
0: iya.
1: Aku habis yang nyampa itu ya Mbak, yang
0: takut ya.
1: Aduh, pakai gokar.
0: Langsung trust issue ya setelah itu ya.
1: Tapi ongkirnya tetap aku sama ke Mbak walaupun gokar, karena aku lah cemas kan habis yang kejadian itu kan.
0: Oke, berarti ada subsidi ongkir juga Cik Alina.
1: Banyak sedekahnya deh.
0: Banyak sedekah.
1: Jualan kan enggak sambil nyari duit baik kan, nyari yang penting customer balik lagi.
0: Iya loh, karena subsidi ongkir. Belum lagi ada apa-apa tadi Cik Alina pula yang gantinya, balikinya. Berarti banyak sedekahnya. Bener, banyak sedekahnya ya. Nah, Cik Alina itu kan banyak nian sedekahnya. Subsidi ongkir, kalau ada apa-apa di jalan balik lagi ke tuwekek.co atau ke Cik Alina, bukan ke konsumen ataupun bukan ke pengiriman. Untuk harga-harga bahan pokok sekarang yang serba mahal, Cik Alina.
1: Sampai naik 3 kali.
0: Nah, ini minyak goreng lah naik pulo ya, plastik lah naik.
1: 47.000.
0: Nah, itu kan setiap bulannya tuh pasti ada naik. Bukan lagi naik sih kata.
1: Ganti harga
0: uji penjual. Nah, itu Cik mana Cik Alina? Ada perubahan harga enggak sih Cik di after lebaran kali ini untuk harga-harga dari Tuwai Cake sendiri Cik?
1: Jadi aku tuh pernah diajari kawan aku ya Cik yang UMKM yang di grup itu. Kalau ngitung HPP itu jinya harus mikir ke 2-3 tahun ke depan.
0: Oh, okay.
1: Biar enggak ganti-ganti terus. Jadi customer tuh enggak nyaman. Jadi kalau bisa naiknya dikali 100%, dikali apa minimal 80% kayak itu Cek. Jadi biar enggak naik-naik terus karena kita tahu kan kondisinya sekarang.
0: Oke, jadi ketika ada kenaikan-kenaikan
1: sedikit kita tetap slow dikit ya.
0: Tetap harga
1: masih
0: itulah,
1: ada nih, masih Cek. Ada space.
0: Iya sih, aku sempet shock ya karena belanja awal bulan tadi caknya kok minyak naik ya,
1: berubah lagi ya.
0: Ini berubah harga kayaknya, bukannya harga baru ini ya, bukannya harga yang naik sedikit. Jadi di tuwekek.co ini sendiri Cik Alina sudah menanamkan bahwasanya ngitung HPP itu untuk beberapa tahun ke depan, Cek ya. Dari mungkin bukannya untuk bulan ini bae, tapi mungkin ketika ada kenaikan-kenaikan tipis-tipis ini masih bisa tertutupi.
1: Masih bisa aku tutup.
0: Oke. Berarti tidak ada kenaikan harga?
1: Belum ada, Cek, dari tahun 2025.
0: Dari 2025 sampai sekarang.
1: Belum aku hitung lagi sih, Cek, sebenarnya.
0: Cobalah dihitung lagi ya kan.
1: Kok agak-agaknya kok ini ya?
0: Agak-agak
1: kok enggak ada sisa ya?
0: Iya, belum lagi ke apa potongan-potongan ongkir tadi. Bisanya ya. Nah, kalau itu Cik Alina, itu kan kakek bakal dihitung lagi. Kalau sekarang di tuwekek.co ini range harga penjualan dari harga berapa sampai harga berapa sih Cik?
1: Dari harga 35.000 sampai yang paling mahal tuh apa ya, bolu jadul yang size-nya agak besar Cik.
0: Oh, okay.
1: Itu bisa sampai berapa ya, 400. Kalau yang dua lapis.
0: Oh,
1: terus toppingnya tergantung toppingnya juga,
0: tergantung topping. Iya ya, ada yang toppingnya nak buah, ada toppingnya banyak coklat-coklatnya crispy.
1: Coklat sekarang kan mahalnya
0: mahal, betul semuanya ya.
1: Semuanya
0: plastik mahal, box mahal.
1: Box ini kan
0: Beda ya boxnya dari yang lain ya.
1: Pas pakai plastik, dalamnya pakai ada plastiknya, ada laminatingnya, depannya juga pakai plastik.
0: Iya. Juga. Dari harga box base sudah beda sih, benar. Nah, kalau untuk donat isi 6 ini Cik Alina bawa ini di harga berapa sih, Cik?
1: Di harga donat kentang ya, Cik. Uh-huh. Donat kentang itu kita di harga Rp95.000.
0: Rp95.000 isi 6. Oke. Okay. Berarti memang dari segi tampilan tuh menjanjikan kalau kita kasih uang tuh tidak malu-malu ke Cik Tuna. Prepare nian bentuk itu. Nah, kalau untuk bolen, Cik?
1: Untuk bolen berapa ya, Cik?
0: Nah, lupa dewe ya harga jualnya.
1: Kalau bolen itu di kisaran 80-an, Cik. Isi 6, ada yang isi 6, ada yang isi 4, Cik.
0: Oke.
1: Okay. Yang ada bolen lilit, ada bolen biasa, Cik.
0: Oh, oke. Okay. Berarti memang dari harga tuh memang menentukan isi juga, Cik ya. Isi 4 tadi, isi 6, terus juga dari bahan baku, terus juga mungkin bolen yang gurih. Yang gurih tadi kan isinya pakai smoke beef, Cik ya, itu juga mempengaruhi harga. Tapi selagi ada rasa, ada kualitas, harga itu udah jadi masalah. Apalagi dengan semua yang Cik Alina kasih, subsidi ongkir, terus kalau ada kerusakan dibalikin dananya 70% tadi ya, 70%. Kembali itu bisa ngebikin kita tuh kayaknya, wah, nyaman nih belanja gitu kan. Nah, Cik, ini kan sudah ada 25 lembar ya menu. Kira-kira kedepannya masih ada nama-nama menu baru gak sih?
1: Ada,
0: trial and error menu baru lagi gak sih?
1: Pas lihat yang viral-viral tuh, Mbak, coba Mbak bikin ini Dubai Chewy. Aduh.
0: Oh, iya loh, Dubai Chewy itu lagi viral sekali.
1: Mbak, coba Mbak bikin salt bread. Aduh, kok nambah lagi ini.
0: Tapi teman-teman konsumennya Cik Alina atau konsumennya twaycake.co ini selalu kasih tahu ya.
1: Kasih tahu Cik, pizza kemarin itu Mbak, Mbak bisa enggak bikin kayak 4 rasa Cik punya si sebelah? Oh, bisa aja ku. Tapi harganya kan aku tanyain dulu kan, menyesuaikan kan. Boleh Mbak ujinya.
0: Yang penting Pak Raso ya.
1: Bikin lagi menu baru lagi.
0: Oh, oke, okay. Dari situ ya sebenarnya.
1: Dari aja customer tuh lah, dari feedback mereka.
0: Iya, betul loh. Jadi kayak kita tuh seru juga, ada tantangan baru, tapi memang harus mutar otak lagi nih dengan harga berapa yang kita kasih. Oke. Okay. Cik Alina, sebelum kita tutup obrolan ini karena sudah mendekati pukul 12. Harapannya ke depannya untuk twaycake.co ini seperti apa, Cik?
1: Harapannya ya, Cik. Harapannya orderannya ngalir terus tiap hari.
0: Amin.
1: Lancar, terus makin dikenal uang kan. Iya, tapi kalau viral-viralnya juga agak ini ya.
0: Agak takut ya. Takut ada tegawe.
1: Ya Allah, yang penting ngalir, Bella.
0: Insya Allah.
1: Itu bayar sih, Cik.
0: Oke. Nah, kalau dari dulur pendengar perempat dari Palembang yang dengar ke obrolan kita siang ini, Cik Elina, yang lagi berkendara, lagi di rumah, lagi nyantai, lagi cari-cari cemilan, kalau mau order makanan atau cemilan dari twaycake.co ini bisa kemana, Cik Elina?
1: Bisa DM ke IG, bisa DM ke Threads, ada juga link WA-nya di situ, Cik. Ada, Cik, lengkap.
0: Oke, di Instagram twaycake.co.
1: Kadang customer juga nanya, sudah ada linknya masih nanya, Mbak, WA-nya di mana? Jadi aku ketik lagi, Cik, enggak apa-apa. Kalau untuk customer tuh ya,
0: coba jobol ke dikit mata tuh ya. Sebenarnya di situlah ada warna biru, link tinggal klik ya, Cik. Jadi memang semua orderan masuk melalui Instagram,
1: WA
0: dan Threads tadi.
1: Okay. TikTok juga ada, Cik.
0: TikTok juga ada. Pengiriman instan tapi hamin satu ya ordernya. Jangan kamu hari ini lah. Caknya cocok untuk Sabtu dan Minggu. Tiada hari libur, Cik?
1: Enggak ada, Cik. Kecuali ya dari akunya.
0: Kecuali ada urusan keluarga ya, kawan-kawan ya. Di order ya, jangan lupa ya, tapi jangan dadakan. Iya. Maklum loh. Tadi sudah cerita bahwasanya masih sendiri, masih urus semuanya sendiri, buat sendiri dengan 25 lembar menu
1: proposal
0: tadi.
1: Ya.
0: Proposal, betul. Jadi jangan lupa di order ya untuk cemilan-cemilan dessert-dessert dari twaycake.co. Co, yang mana ada donat, tadi ada Foggy Brownies, ada pizza, ada juga bolen, ada juga banyak nih, ada galo, ada galo. Cek bisa jingok juga ada kayak apa ya, sus ya?
1: Iya, sus ada, Cek. Sus buah.
0: Sus buah, sus susu ya. Jadi jangan lupa untuk di order jajanan di twaycake.co. Terima kasih Cek Alina. Sama-sama. Dan juga siapa kamu namanya? Umar. Cik Alina dan juga Umar yang sudah main di Studio Pro 4 hari ini ngobrol sama Cik Mita tentang inovasi rasa dan estetika di industri bakery ya. Dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, jangan lupa untuk order dan sudah mendengarkan siaran ini tadi, terima kasih juga. Yang ketinggalan boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, karena siaran ini akan tersimpan rapih di YouTube Pro 4 dari Palembang. Untuk itu Cik Mita pamit undur diri dari obrolan UMKM, Teras UMKM hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di program berikutnya. Sampai bertemu lagi di Teras UMKM minggu depan.
1: Alhamdulillah.
2: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 12 lewat 1 waktu Indonesia Barat.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar siang hari ini di hiburan dan informasi di hari Rabu ya. Setelah tadi kita mengikuti bersama ada Teras UMKM dan juga siang hari ini informasi terbaru. Dari Polrestabes Palembang yang menyediakan fasilitas kedai gratis khusus para ojol. Dulu-dulu. Jadi Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan ini menyediakan fasilitas kedai gratis untuk khusus para ojek online atau ojol di Kota Palembang. Jadi fasilitas kedai gratis ini diresmikan langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandri Nugroho, didampingi oleh Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa dan Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Sony Mahar di Kertapati. Jadi dikatakan kedai ini nyediakan fasilitas layanan cuci kendaraan, bengkel dengan layanan dasar seperti ganti oli hingga nampel ban sampai ke pelayanan kesehatan gratis. Jadi ditambahkan ada 21 titik wilayah di Sumatera Selatan yang secara bersamaan diluncurkan dengan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Jadi di sini juga Bapak Ratu Dewa mengapresiasi program ini dan menurutnya terdapat penetapan pemberdayaan ekonomi di dalam kedai ini. Dulur-dulur, cek mana? Dan juga kayak ada informasi dari pemerintah Kota Palembang yang menjalankan program SIM gratis untuk 500 ojol. Nah, ini Cik mana Cik Mita ceritanya? Kaget informasinya Cik Mita kasih ya. Jangan kemana-mana, tetap dekat ke Pro 4 RRI Palembang karena beragam informasi menarik dan aktual yang bakal Cik Mita sampaikan untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang di mana saja berada. Makanya tetap dengarkan melalui frekuensi 88,4 FM dan juga aplikasi kami RRI Digital. Baik, kita lanjut lagi dengan dengarkan lagu-lagu dari Sumatera Selatan siang hari ini. Setelah tadi ada beberapa lagu Cik Mita putar ke, kita balik lagi ke lagu-lagu yang agak semangat dikit siang ini ya. Sebelum kakek kita meloi acara selanjutnya, ada di siaran Budaya Nusantara. Tetap bersama kami.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pas siang hari ini seperti biasa ya, pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti bersama siaran Budaya Nusantara, yang mana hari ini melalui Pro 4 RRI Jakarta bersama dengan Pro 4 RRI. Mana nih, tebak? RRI sebentar. RRI Medan, dulur, tentang eksistensi panggung opera Batak ya. Langsung saja kita beralih ke Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti bersama siaran Budaya Nusantara, RRI Medan dan RRI Jakarta.
1: 69 orang kunjungan yang didominasi oleh turis asal Malaysia dan Tiongkok. Kepala BPS Sulawesi Selatan Arianto di Makassar pada Selasa kemarin mengatakan wisatawan mancanegara yang mengunjungi Sulawesi Selatan selama 3 bulan ini tersebar dari berbagai benua yang didominasi oleh Asia Tenggara. Untuk kunjungan wisatawan yang datang melalui pintu kedatangan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada Februari 2026 sebanyak 1.040 orang, yang kemudian meningkat menjadi 2.344 pada Maret 2026. Sampai mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Dan kali ini Abang Po, seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo bakal ajak Abang Po jalan-jalan ke Nusantara, kita ke Medan ya, ke RRI Medan, tentang eksistensi panggung opera Batak. Nah, di sana sudah ada rekan saya Bang Marlon Mateus. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang, Horas.
2: Horas Mpok Nova, apa kabarnya Mpok Nova?
1: Kabar baik, cantik, tetap blam-blam.
2: Cakep.
1: Enggak pantun.
2: Enggak pantun.
1: Bang Marlon, apa kabar?
2: Sehat juga dong, Pok.
1: Alhamdulillah, itu yang penting ya. Medan gimana cuacanya hari ini?
2: Mendung-mendung adem aja nih, Pok.
1: Widih, mantap lah.
2: Jakarta gimana, Pok?
1: Sama kayaknya. Tapi biasanya Jakarta tuh tiap sore hujan mulu.
2: Waduh, kena banjir ya.
1: Ya jangan dong. Baru beberapa hari yang lalu ini kayaknya. Oh, iya. Dan kita harapannya hujan sih boleh ya, tapi jangan intensitasnya jangan itu ya. Oke dah. Udah ngupi belum nih? Makan siang pastinya dulu ya.
2: Udah dong, Po.
1: Udah dong ya.
2: Po yang belum makan nih.
1: Iya. Kayak ini gitu ya, kayak ngingetin udah makan belum gitu ya.
2: Belum ya.
1: Oke deh, Bang Marlon, hari ini kita menghadirkan, saya takut salah ini kepanjangan namanya. Menghadirkan siapa, Bang Marlon?
2: Ini kita menghadirkan Marvenas MC Hombing.
1: Oke. Okay.
2: Ini adalah guru seni budaya, terus juga sutradara seni pertunjukan,
1: yeah,
2: sekaligus juga penggiat seni budaya ya, khususnya begitu.

0: Oke, keren dong pastinya.
1: Nanti kita panggil Bang Hombing aja, Mpok ya.
0: Oh, Bang Hombing.
1: Iya, karena siap. Marga itu kan kalau di Batak jadi kayak suatu kebanggaan.
0: Oh, gitu, benar. Iya, benar-benar. Berarti kalau Bang Marlon
1: Simanjuntak.
0: Oh, Simanjuntak. Jadi panggilannya bukan Bang Untak, bukan. Oh,
1: jangan dong.
0: Enggak ya. Katanya Bang Hombing.
1: Oh, tambah J-nya aja satu, jadi Bang Juntak gitu.
0: Oh, Bang Juntak, bukan Bang Huntak gitu ya. Oh gitu ya. Oke, dah kalau gitu siap. Ya udah, Bang Marlon sudah hadirkah di studio Bang Hombingnya?
1: Sudah dong.
0: Sudah hadir. Kalau begitu tanpa berlama-lama, ngobrol dulu aja. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya, Bang ya. Oke, silakan ngupas tema dulu barangkali sama Ngombing ya. Silakan Bang Marlon.
1: Oke, saya hari ini ya.
2: Oke, sehat luar biasa Bang Marlon ya.
1: Jadi kita mungkin bicara mengenai kesibukan Bang Ngombing aja dulu sekarang ya. Sekarang masih mengajar Bang?
2: Ya, kalau saya pagi biasanya jadi guru gitu, jadi mengajar.
1: Kalau malam jadi?
2: Kalau keluar dari pembelajaran ya biasanya menjadi pelatih teater, opera Batak lah biasanya kita sebut ya kan. Baik aktor juga pemilik komunitas opera Batak. Itu biasanya kegiatan saya sehari-hari. Begitu Bang Marlon.
1: Ini udah berapa lama sih ya Bang di opera Batak ini?
2: Kalau untuk opera Batak, untuk ke komunitas saya sendiri yang saya bentuk sudah aktif kurang lebih 4 tahun. Tetapi kalau saya sendiri sudah kurang lebih 19 tahun aktif di opera Batak ini. Kalau saya ya
1: 19 tahun.
2: Iya.
1: Sejak umur berapa itu jadinya tuh?
2: Semenjak SMA sebenarnya saya sudah mulai aktif dalam berkebudayaan, berkesenian opera Batak ini begitu.
1: Waktu itu SMA-nya di mana?
2: Kebetulan saya SMA itu Bang Marlo di Siantar, Pematang Siantar, ada namanya SMA Seminari Menengah.
1: Di kotanya itu ya?
2: Iya, di kota ya, betul-betul di kota.
1: Kota.
2: Iya, di jalan apa namanya, udah lupa karena udah belasan tahun ini lah, udah 20 tahun ya, 20 tahun lebih ya.
1: Tapi kalau dulu berarti ngikut ke komunitas orang lah ya, bukan komunitas sendiri ya?
2: Betul, sebenarnya makanya saya bilang tadi Bang Marlon, 4 tahun dengan komunitas sendiri, sering kita memang gabung dengan komunitas-komunitas lain, baik komunitas yang udah lama, baik yang sama-sama membangun komunitas lalu hilang, ada juga itu, ya kan? Ada juga banyak juga komunitas saya bentuk, rupanya karena pekerjaan harus dipindahkan, pindah tugaskan, akhirnya bubar begitu.
1: Dipindah tugaskan dulu dari mana? Dari Siantar.
2: Dari Kota Medan pernah ke Mandailing.
1: Oh.
2: Jadi karena Mandailing itu Bataknya beda dengan saya, jadi tidak bisa mengembangkan opera Batak. Jadi karena di sana bahasa pun saya menyesuaikan diri kan, karena opera Batak Toba ini cenderung kita menggunakan ada Batak lagu-lagu ataupun upasa-upasanya semuanya ke arah Batak Toba begitu.
1: Mereka pun kalau nonton nanti wah apa yang dibilang
2: sekawan ini. Iya,
1: ngapain aku datang ke sini
2: jadi gitu. Jadi kalau di sana di daerah ya otomatis kita membuat jadi hanya opera aja, pertunjukan teater rakyat jadi konsepnya. Oh,
1: jadi walaupun waktu itu di Mandailing tetap ada.
2: Betul.
1: Bukan opera Batak.
2: Belum. Iya, betul. Kita mengubah konsepnya tetap opera teater rakyat begitu.
1: Teater rakyat ini menyeluruh secara umum atau jadinya Batak Mandailing waktu itu?
2: Kalau yang namanya teater rakyat biasanya apa seperti teater bangsawan apa yang ada di sekitar begitu. Yang di sekitar kita begitu.
1: Tapi ngomong ini ya Bang, kan yang mau bergabung ya, silakan telepon. Teleponnya ingat jangan ke nomor pro 4 ya. Kita ke nomor yang ujungnya 6. Jadi di 0846 3116 yang biasa kan 3115 ya. Tapi kalau misalnya itu ke nomor yang biasa di 0811614 4248 gitu. Dan ngomong-ngomong kita hari ini acara yang membahas tentang eksistensi panggung opera Batak ya Abang Kakak. Dan juga tentunya Abang Kakak nanti kalau misalnya mau bersapa-sapa dengan Bang Si Hombing ya, atau Bang Hombing aja lah biar lebih akrab ya.
2: Betul. Iya, bisa.
1: Bisa silakan telepon ke nomor yang ada di sana gitu. Atau kalau misalnya ke Jakarta kemana tuh, Pak? Nelponnya, no, Pak.
0: Ke Jakarta nanti bisa di 021-350-4510 atau di 0812-11-4928.
1: Baik, nah ke situ Bang Kakak. Ya enggak kecepatan tuh, Pak, bilangnya, Pak.
0: Di Jakarta pasti udah pada hafal dong ya, soal Jakarta tiap hari kan ya.
1: Oke, oke. Jadi Bang Venas, kita kembali lagi ke pengalaman Bang Venas yang di Mandailing tadi ya. Di Mandailing emang gak ada orang Batak kita ya, Batak Toba gitu?
2: Tapi mereka sudah agak sedikit bergeser, maksudnya pemahaman tentang bahasa Batak Tobanya pun mau mereka sudah kurang begitu.
1: Oh.
2: Nah, jadi tidak bisa dipaksakan juga begitu tentang opera Bataknya. Dan lagian kan kita harus melihat juga ketika pertunjukan gitu kan, kita harus melihat pasarnya di mana, bagaimana bentuknya, bagaimana siapa yang melihat, siapa yang datang. Harus menyesuaikan supaya karya kita itu bisa dinikmati orang, ya kan? Nanti kalau berbeda ya pasti kalau contohnya tidak sesuai dengan pasar mereka ya kita tidak punya penonton begitu.
1: Pesan yang ingin kita sampaikan juga tidak sampai.
2: Betul
1: gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Tapi ngomong-ngomong ini mungkin yang harus diketahui juga oleh masyarakat Indonesia yang gak cuma Batak. Ya. Jadi yang namanya Batak itu sebenarnya ada terbagi-bagi lagi ya Bang.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Jadi kalau dibilang Batak nih banyak macamnya. Batak apa
2: benar,
1: dulu
2: benar,
1: nih?
2: Benar.
1: Batak Toba kah, Batak Mandailing kah, Batak Tapanuli Tengah, Batak apa tuh kita sebutnya? Batak Sepul kah?
2: Iya. Iya. Angkola.
1: Batak Angkola.
2: Iya, Simalungun.
1: Pak-pak, iya.
2: Simalungun iya.
1: Jadi kalau misalnya ada satu orang yang bisa bahasa Batak, nah ini belum tentu dia nanti ke Batak Mandailing dia bisa berkomunikasi dengan lancar gitu Bang ya.
2: Betul.
1: Walaupun mungkin ada beberapa kata di bahasa Batak Toba dengan Mandailing yang sama gak sih Bang?
2: Sebenarnya sih bisa banyak, beberapa bahasa ada. Atau ada hanya perbedaan bahasanya begitu.
1: Kayak
2: ada beberapa kata dengan Simalungun juga seperti itu. Dengan Simalungun, dengan Karo mungkin tergolong sangat banyak itu perbedaannya ya.
1: Karo sama jauh kali ya.
2: Jauh kali ya, tergolong jauh. Kalau ke Simalungun paling dekat sebenarnya kan.
1: Oh, Simalungun sebenarnya.
2: Iya. Kalau Batak Toba ya. Dan memang yang kita bahas hari ini kan tentang opera Batak. Walaupun dibilang opera Batak, langsung kita ingat bahwa yang dimaksudkan adalah opera Batak Toba.
1: Batak Toba. Nah, itu Bang Kakak ya. Mungkin iya, nanti yang mendengar jangan nanti bertanya.
2: Betul.
1: Iya. Takutnya nanti yang bertanya ini malah bertanya Bataknya Batak Mandailing. Jadi ini kita kerucutkan lagi ya,
2: ya
1: ke Batak Toba, walaupun di judulnya cuma opera Batak aja gitu ya, karena memang sangat luas sekali Batak gitu. Nah kalau misalnya bercerita mengenai pengalaman abang tadi itu awalnya gimana sih makanya tertarik? Kalau dulu kan kayaknya orang suka ngeband gitu ya zaman-zaman dulu ya. Ini kenapa kok malah ke budaya gitu?
2: Ya sebenarnya karena di tahun 2019 ke bawah dulu ada Kominfo sering membuat pertunjukan namanya pertunjukan teater rakyat. Jadi kita itu yang tampil di sana ya kita membawa nuansa daerah semua.
1: Nuansa daerah.
2: Namun saya bergabung dengan komunitas di mana mereka namanya Deli Nusantara Jaya. Di sini sebenarnya orang Melayu mayoritas teman-teman itu. Nah ketika kita menampilkan pertunjukan kalau di Petra ini harus merangkum semua tentang kebudayaan yang ada di
1: Sumatera Utara.
2: Sumatera Utara. Nah, saya mewakili Bataknya.
1: Oh.
2: Nah, jadi saya selalu mewakili Bataknya karena apalagi lihat Bang Marlon kan hanya seperti kata istriku ya, Bang. Bernapas saja sudah berlo kata. Jadi enggak bisa gabung saya dengan contoh kalau ada pertunjukan Melayu enggak bisa saya pura-pura Melayu.
1: Oh iya. Ya?
2: Karena suara sudah jelas ya kan.
1: Iya.
2: Napas. Sudah Pak.
1: Iya.
2: Ini logat tidak bisa di apa-apanya itu ditutupi lagi karena apalagi semakin sering pertunjukan semakin tampil ya di pertunjukan-pertunjukan teater rakyat ini dan semakin lama saya jatuh cinta dengan apa yang disebut dengan teater opera Batak.
1: Opera Batak.
2: Apalagi saya sudah pernah mendapat pembelajaran juga dari opera Batak ini dari Plot tahun 2005 kurang lebih tahun 2005 saya di SMA belajar.
1: Oh, 2005 masih SMA.
2: Iya.
1: Waktu itu berarti yang membuatnya itu gara-gara kebetulan dapat plot atau peran begitu ya?
2: Plot itu nama komunitas.
1: Oh, komunitas.
2: Betul. Itu namanya kalau tidak salah pelatihan opera Batak gitu.
1: Oh, itu memang kayaknya muatan lokal di sana, enggak?
2: Itu ada komunitas didirikan oleh Thompson tahun 2005 sampai 2005 sampai sekarang masih eksis juga itu. Ya, tergolong yang paling eksis lah. Kebetulan dia bekerja sama dengan Sitor Situmorang saat itu.
1: Masih ada orangnya?
2: Tapi. Iya. Jadi itulah kenapa membuat plot itu sampai sekarang sangat bagus, sangat berkembang gitu. Dan itu juga yang menggerakkan saya dari komunitas itu, membentuk saya. Oh, saya mempunyai kecintaan terhadap apa yang disebut dengan opera Batak ini. Nah, jadi seiring berjalan waktu, saya juga mengikuti banyak pelatihan, baik pelatihan di Jambi, pelatihan di Jakarta dengan teater-teater yang berbeda, ya kan, Bang Marlon. Namun tetap saya semakin lama semakin memahami budaya lain, semakin saya memperkenalkan budaya saya, yakni Batak Toba ini. Nah, karena ketertarikan inilah saya memutuskan semakin ke arah sini. Mulai 4 tahun yang lalu, teater saya sudah berkonsep opera Batak, tidak lagi meluas ada pertunjukan-pertunjukan bangsawan ataupun pertunjukan-pertunjukan yang realis atau yang surrealis begitu, tapi sudah ke arah opera Batak semuanya. Begitu, Bang Marlon.
1: Tapi waktu begitu dulu ke Jambi, waktu dulu ke Jakarta, itu kan berarti operanya bersifat umum ya?
2: Ya, di situ masih kita melakukan pelatihan bersama aktor-aktor. Ada pernah di Jambi itu aktor 100 aktor terpilih se-Indonesia dikumpulkan di sana. Jadi semua mereka memperkenalkan gayanya masing-masing,
1: daerahnya masing-masing.
2: Iya, dengan stylenya. Dan kebetulan saya di sana berusaha memperkenalkan apa yang namanya sigali-gali. Saya berusaha
1: sigali-gali.
2: Betul.
1: Pernah kita bahas juga tuh di sini ya.
2: Iya, betul. Saya coba perkenalkan dengan sigali-gali dan saya ingin membuat pertunjukan. Saya tawarkan gimana kalau kita buat pertunjukan sigali-gali gitu, karena di sana kita saling menawarkan pertunjukan begitu. Dan puji Tuhan, di tahun yang sama diundang ke Taman Ismail Marzuki untuk membawakan pertunjukan sigali-gali.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong, untuk abang kakak yang mungkin nggak tahu sigali-gali apa, itu kayak patung kayu gitu, Bang ya.
2: Benar.
1: Kayu, tapi kalau dulu itu bisa menangis gitu. Betul. Patungnya bisa menangis.
2: Manortor juga
1: menari.
2: Ya,
1: bisa betul juga gitu ya, padahal dari kayu, dan
2: dari kayu.
1: Kayunya nggak sembarang juga sebenarnya,
2: betul,
1: Bang ya.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Dan pada saat itu masih mengikut dengan komunitas?
2: Dengan komunitas-komunitas yang lain, dengan Deli Nusantara Jaya, begitu. Oh. Jadi karena sudah ada tawaran seperti itu dari Dewan Kesenian Jakarta, dan itu juga yang makin menguatkan, oh iya, kita bagaimana dengan komunitas yang saya bentuk di Kota Medan ini, iya ya, kita lebih mengembangkan aja, kita lebih menggali aja tentang unsur-unsur budaya Batak Toba ini, begitu.
1: Kalau dulu kan abang pertama kali ikut gara-gara plot, komunitas plot. Kalau dari komunitas abang sendiri namanya apa tuh?
2: Oh, kalau sekarang namanya Komunitas Jejak Seni dan Sastra.
1: Jejak Seni dan Sastra.
2: Betul.
1: Tapi namanya bersifat umum ya? Apa memang?
2: Benar, sengaja kita membuat umum supaya orang bisa masuk, siapapun boleh. Supaya jangan terkejut kalau kita buat nanti namanya Gorga, komunitas Gorga, nanti kan hanya melihat judulnya mau terbatas penonton juga langsung Gorga, nanti bahasa Batak semua, nanti apa semua. Nah, karena kita juga ibaratnya di umum KJS gitu namanya kan, Komunitas Jejak Seni. Jadi orang udah melihat, oh apa sih jejak yang bagaimana masuknya, ya kan, pertunjukannya konsepnya bagaimana. Nah, tetap walaupun sebenarnya yang kita buat opera Batak, tetapi orang sudah masuk ke dalam gedung, udah ya mau tak mau mereka harus menonton, melihat.
1: Ya kan? Istilahnya orang itu banyak gak cinta karena gak mencoba dulu, kan?
2: Betul.
1: Jadi ketika mereka mencoba, kita tarik
2: dulu ya. Betul.
1: Setelah masuk, dilihatnya bisa jadi cinta dia.
2: Betul. Dan akhirnya mereka memahami, oh iya ini. Selama ini mereka banyak hanya mendengar opera Batak. Yang penting opera Batak, yang penting perut. Itu begitu. Nah, tapi setelah melihat itu, oh itu begini konsepnya. Oh begitu, ternyata enak. Walaupun kita gak mesti harus orang Batak ternyata untuk bisa menikmati itu.
1: Iya.
2: Ya.
1: itu semacam clickbait juga sebenarnya.
2: Betul. Iya betul itu. Iya. Benar Bang Marlon.
1: Tapi ya mungkin itulah salah satu cara untuk bertahan sampai sekarang Abang. Abang ya, makanya sampai sekarang juga masih ada komunitasnya, sudah 4 tahun jalan.
2: Betul. Hmm. Dan puji Tuhan juga yang awalnya kita Opera Batak atau komunitas ini bergerak di Opera Batak. Hmm. Namun sekarang di sini orang Melayu pun udah ada bergabung komunitas kita ini. Karena mereka mempunyai kecintaan juga pengen ikut, ya kan? Gak mesti harus orang Batak untuk membantu menggembangkan itu. Dan ternyata ya, yang dulunya hanya pelajar SMA dan SMP yang di komunitas ini, kalau sekarang sudah banyak dari mahasiswa, bahkan dari guru-guru, sudah ada juga guru-guru. Jadi kita sudah komunitas ini tentang Opera Batak ini, karena saya kan mempunyai keterbatasan kemampuan bernyanyi. Opera Batak kan harus ada nyanyinya, harus ada musiknya, actingnya. Saya kan hanya, saya tahu menyanyi, tapi bagaimana mengajar menyanyi belum tentu bisa. Kan? Makanya kita kebetulan kita ada dekat dengan Sangkar Seni Budaya Melodius, dan akhirnya dia juga bergabung, akhirnya melebur komunitas dari Bu Melodius, akhirnya melebur dengan KJS begitu.
1: Baik, dan baik, nanti kita teruskan lagi, cuma saya mau ingatkan dulu kepada Bang Kakak ya, kalau misalnya nanti mau bertanya silakan telepon, tapi jangan ke nomor prompat, yaitu ke 0861 846 3116. Tapi kalau WA kita ke nomor yang biasa di 0811 614 4248 ya. Dan kalau misalnya bercerita mengenai yang tadi ya Bang Kakak, Terus ke Bang Venas juga saya mau tanya. Tadi itu kan mungkin salah satu hal yang bisa kita banggakan dari Sumatera Utara atau Medan kita ini ya. Karena walaupun mereka Melayu, misalnya mereka mau belajar mengenai Batak Toba gitu. Bahkan saya punya kenalan juga di Pro 4 ya. Wah, tapi dia dia sangat cinta kepada Melayu gitu. Bahkan saya kira awalnya dia orang Melayu, gara-gara dia kan sangat aktif di budaya Melayu. Cuma setelah ditanya-tanya lagi asal-usulnya ternyata orang Jawa.
2: Iya, gitu. Berarti jatuh cinta ya dengan Sumatera Utara ya. Betul ya.
1: Jadi
2: betul. Ya, banyak saya juga menemukan banyak itu pegiat-pegiat seni budaya juga seperti itu, yang teman-teman yang aktif di Taman Budaya juga banyak juga yang mengalami masa seperti itu ya. Cinta kepada satu jenis pertunjukan dan akhirnya dia melebur atau mau lebih mendalami komunitas itu atau pertunjukan tersebut gitu Bang Marlon.
1: Iya, itu juga membuktikan bahwa Medan kita ini majemuk ya.
2: Iya, betul
1: begitu.
2: Iya, betul. Medan itu asik.
1: Iya. Oke, Mpo udah 128. Mungkin kita ini dulu ya.
0: Ya. Bang Marlon, baik kita break dulu, tapi sebelumnya kita infokan lagi nomor teleponnya berapa untuk Medan?
1: 0618463116.
0: Oke, buat Jakarta seperti biasa 0213504510 atau di 0812112498 ya. Nanti kita buka kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Rompat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih tentang eksistensi panggung opera Batak ya, bersama Bang Ombing dan juga rekan saya Bang Marlon yang ada di sana. Halo Bang Marlon.
2: Halo Mpo.
1: Iya, itu topi miring-miring ini kenapa? Banyak pikiran.
2: Kena gempa tadi.
1: Kebangin. Jangan. Jangan ya. Oke deh. Bang Marlon, ini kesempatan buat pendengar kita ya untuk gabung bersama kita. Di Medan sudah adakah?
2: Kita cek dulu Mpok ya.
1: Oh, dicek dulu, baiklah.
2: Tapi ngomong-ngomong ya Bang Kakak, jadi kita sekarang ini bersama dengan Bang Marvenas MC Hombing, SPD MSN ya, kita panggil aja Bang Hombing. Dan Bang Kakak yang mau bergabung, ini gak cuma dari Medan ya, kalau misalnya mau dari mana aja silakan telepon di 061-846-3116.
1: Oke, ulang lagi barangkali, karena kan gak familiar ya, kalau Jakarta udah familiar banget tiap hari. Oke, Bang Marlon, ayo.
2: Silakan telepon di 061-846-3116. Dan ini udah ada yang gabung.
1: Sudah ya, ada yang gabung. Oke, silakan untuk Medan.
2: Halo. Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
3: Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung ya. Wow, jauh sekali dari Lampung ya.
1: Saya kurang menerima bersih ini penelpon dari Medan. Kurang terdengar bersih di telinga.
2: Halo. Iya.
1: Ya udah. Bang Marlon ngomong aja dulu nggak apa-apa. Sembari.
2: Nah, ya, itu sudah. Lumayan kecil.
3: Mengapa Jakarta dulu? Kenapa?
1: Iya, Bang Edo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kok suaranya kayak di dalam peralon itu?
1: Hah? Di mana? Suaranya di mana?
3: Oh, kenapa?
1: Kenapa suara saya, Bang Edo?
3: Suaranya kayak dalam, suaranya kecil banget kok.
1: Oh, masa iya?
3: Ini nah.
1: Oh, di teleponnya barangkali. Ya udah, tapi outputnya keluar bagus kok. Oke, lanjut.
3: Ya, aku langsung aja bertanya sama Bang Tombing ya.
1: Ya.
3: Ya. Ini kan intensi panggung orang Batak ya. Nah, jadi kalau tadi ada itu ya, ada apa itu? Ada grup ini ya, grup untuk kesenian ya. Apakah di sana ada orang-orang? Apakah di sana orang Batak semua? Apa ada luar dari orang Batak? Nah, kalau bukan orang Batak, apakah dilajarin untuk tensi panggung Bataknya gitu?
2: Baik.
3: Nah, aja Bang Melon.
2: Oke.
3: Sama Pak Nova. Assalamualaikum. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Biar adil Bang Marlon, ya, pertanyaan dari Medan kita tampung dulu. Kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.

0: Nanya nih tadi saya diuraikan semuanya tentang opera Batak ini, tapi saya lebih nanya ya, opera Batak itu yang dimainkan sama Bang Siamin sendiri itu apa namanya, lakonnya sakral atau hiburan atau semuanya komplit gitu Bang? Terus apa namanya, gimana cara ngedukung biar opera Batak ini nggak punah? Gitu aja ya.
1: Oke, Kayu.
0: Saya.
1: Udah bisa ditangkap Bang Ombing?
2: Oke,
1: Kayu, selamat siang.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan aja deh dulu, takutnya berat palanya.
3: Kita iya, itu pertanyaan Bang Edo dulu tadi ya.
1: Oke, Bang Ombing silakan.
3: Jadi tadi Bang Edo nanya nih, katanya di opera Batak yang komunitas Abang itu cuma orang Batak saja kah gitu, atau ada orang lain? Terus kalau misalnya orang lain tuh diajarkan juga nggak tentang Batak itu gitu?
2: Oke, memang fokus utama kita adalah opera Batak, dan memang yang di awal dari terbentuknya komunitas ini banyak yang bergabung di sana adalah orang-orang dari suku Batak Toba. Namun seiring berjalannya waktu, seperti yang kita ceritakan tadi, akhirnya banyak rupanya yang tertarik, banyak yang suka dengan gaya opera ini. Ya, karena tidak seperti pertunjukan yang umumnya, yakni hanya kemampuan acting, ya, kemampuan acting yang ditonjolkan. Dalam opera Batak ini yang ditonjolkan acting, tetapi kita juga memperkenalkan budaya, memperkenalkan beberapa aturan-aturan dalam pertunjukan opera, lalu kemampuan dari suara menyanyi, ya, harus pintar merende kalau dia banyak ya, menyanyi, lalu alat musik yang digunakan di sini tidak gitar apa ya, gitar listrik apa, tidak. Tapi kita menggunakan alat-alat musik tradisional. Jadi itu membuat banyak yang tertarik. Dan ya, kita sudah ada dari komunitas kita ini, ada suku Melayu, ada Nias pun ada, Karo pun ada. Jadi kita suku-suku yang ada di Sumatera Utara sudah hampir komplit ada di komunitas kita. Dan apakah, tadi pertanyaan kan, apakah mereka akan belajar? Ya, mereka akan belajar. Tanpa harus kita, apa maksudnya, jadi inilah yang benar, atau contohnya harus ini yang kau pelajari atau mempengaruhi gaya hidupmu, tidak, ini hanya sebagai pemahaman umum gitu, mengenal budaya Batak Toba, ya kan, jadi mengenal, oh begini ya, oh kalau di budaya kami di Nias kalau sebelum menikah begini, oh ternyata untuk Batak Toba begini, begitu.
3: Jadi mengenal juga,
2: iya ya. Jadi di sini ibaratnya jadi tempat untuk sharing. Mereka tahu, ya, dan kita juga tidak memaksakan kepada mereka ini yang benar, tidak ya. Karena dalam budaya ini apa kita itu yang benar hanya di wilayah kita. Untuk mereka belum tentu, tidak boleh ada paksaan begitu.
3: Punya kearifan lokal masing-masing.
2: Betul, gitu benar. Ya. Jadi tetap ya. Jadi kita di sini sharing, belajar bersama. Cuman ya, saya perkenalkan kepada mereka keunikan daripada Batak Toba itu, keunikan daripada opera Batak Toba itu, apa sih isi-isi daripada naskah ceritanya, begitu. Ternyata enak juga untuk dikaji, dan kebetulan ini juga ada yang dari apa ingin mengenali kita, mungkin dalam waktu dekat dari Jawa juga, dari komunitas apa itu pengen mengenal dengan opera kita.
3: Antar komunitas begitu.
2: Betul, ya. Dan komunitas kalau nggak salah mereka juga dibiayai oleh Dan Indonesiana. Dan mereka ingin berkenalan, karena kebetulan kita juga pegiat budaya literasi ya kan, literasi aksara Batak Toba begitu. Jadi banyak juga yang pengen mengenal kita, dan itu juga mungkin tempat sharing yang bagus, tanpa harus apa ya kan, memaksakan kehendak kita. Kita hanya sharing-sharing tentang budaya begitu, Bang Marlon.
3: Nah, begitu Bang Edo ya. Semoga terjawab. Jadi nggak cuma Batak aja nih, bahkan ya, Melayu juga ada ya.
2: Melayu
3: juga ada tuh. Terus dari pertanyaan Kak Ayu tadi, dia bertanya ini lakonnya ini apa aja kalau di opera itu atau komplit. Terus biar nggak punah sampai sekarang itu caranya gimana sih Bang Edo?
2: Oke, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus ini Kak, dari Kak Ayu ya. Jauh-jauh untuk bertanya tentang, ya sebenarnya kalau untuk pertunjukan, kita mempunyai target pasar, bukan sekedar memang hiburan. Bukan hanya untuk, walaupun nanti akan ada hiburannya. Ada yang kata-kata kita, kita memilih kata-kata itu yang bisa membuat orang bahagia, bisa memilih orang senang, tetapi juga kita juga kan karena kita memperkenalkan budaya. Jadi kita memperkenalkan bagaimana hubungan

0: Kan contohnya kan hubungan antara seseorang berpacaran gaya Batak bagaimana gitu
1: Iya.
0: kan itu kita perkenalkan semuanya
1: Oh.
0: dari apa itu ya lalu legenda-legenda
1: Ya,
0: zaman
1: ya.
0: dulu juga kita perkenal kita buat dengan style gaya yang agak agak gimana ya ada unsur tradisinya tetapi bisa diterima oleh anak-anak
1: Anak-anak dan kalang.
0: zaman sekarang gitu
1: Iya.
0: jadi bukan hanya hiburan, tetapi di sana juga syarat makna budaya, bagaimana menjaga. Contohnya, kebetulan kita beberapa kali judul naskah kita adalah Badan.
1: Padan.
0: Badan itu adalah janji. Bagaimana kalau ibaratnya kan kalau zaman dulu tidak boleh sembarangan mengapakan janji kan?
1: Janji, ya.
0: Ya mengingkari janji. Kalau sekarang kan gampang sekali. Saya OTW bentar lagi. Eh rupanya
1: Padahal tidak, masih di rumah.
0: iya masih di rumah. Kalau zaman dulu tidak boleh sembarangan berbicara. Ya tidak, bukankah banyak di apa di cerita-cerita rakyat kita aja pun ya kan kuku tuh kok jadi batu. Sekarang nggak ada anak lagi dikutuk jadi batu di membalikkan apa namanya itu perahu besar atau jadi gunung terbalik kata tangkupan perahu kan.
1: Bahkan mengingkari satu janji untuk nggak nyebut anak ikan aja
0: Ah,
1: langsung
0: betul, iya,
1: dibuang gitu ya.
0: betul. Itu kan legenda dari kita
1: Purba.
0: Batak Toba itu
1: Iya.
0: arti janji, arti kata itu kan bahwa mulut ini dijaga.
1: Iya.
0: Itu penting kan kita perkenalkan. Itu bukan soal masalah hiburan, tetapi memang itulah tradisi, itulah keindahan sebenarnya budaya kita sebenarnya bahwa tidak boleh kita sembarangan mengungkapkan janji dan mengingkarinya. Nah,
1: Betul, betul.
0: kalau zaman sekarang kan, wah gampang sekali kita berjanji dan gampang kali mengingkari. Nah,
1: Betul.
0: itu kan salah satu dari banyaknya hal yang kita olah, kita perkenalkan atau kita ingatkan kembali kepada masyarakat zaman sekarang melalui opera
1: Opera
0: Batak
1: Batak
0: ini
1: ini,
0: gitu.
1: begitu ya. Dan
0: Benar.
1: untuk cara supaya tidak punah, Bang?
0: Nah, caranya supaya tidak punah. Nah, ini pertanyaan menarik ini. Jadi, opera Batak ini kita sesuaikan dengan kebetulan karena biasanya penonton kita adalah mahasiswa dan Gen Z ya kan? Jadi SMA, lalu pegiat seni budaya, pegiat seni yang notabene itu beraneka ragam. Jadi kita biasanya seperti opera Batak pada umumnya, kita juga mau menyisipkan di dalamnya yakni tentang politik.
1: Oh, ada
0: Jadi
1: juga.
0: tidak melulu dalam apa ini opera Batak ini hanya bicara budaya, tetapi kita berbicara meluas, kita bicara apa yang terjadi, keresahan-keresahan zaman sekarang. Namun kita sampaikan dengan konsep yang elegan.
1: Elegan.
0: Tidak hanya langsung turunkan ini, tidak, tidak kan? Tapi kita buat dalam bentuk teatrikal, ya. Contoh ya, contoh ini kan. Biar agak agak nampak sih kita, ya kan? Aku adalah Manggale. Aku adalah hasil daripada zaman. Mungkin dulu aku harus tertidur di antara tumpukan jerami. Tetapi hari ini aku hanya bisa tertidur di antara tumpukan janji-janji penguasa.
1: Wah, wow. Tangannya luar biasa.
0: Begitu. Jadi yeah. Agak sedikit kita apakan kan? Kita bawa semuanya masalah-masalah apa bisa kita bawa supaya bisa dinikmati apa dengan cara yang menyenangkan. Jadi bisa kita karena opera Batak ini juga cara kita menyuarakan diri kita, ya kan? Jadi kita tidak perlu harus contohnya ada masalah-masalah dalam politik dalam Indonesia ini kita suarakan dalam opera ini menjadi pertunjukan yang elegan dan juga supaya bisa dinikmati oleh yang berbagai kalangan. Ya kalau didengarkan oleh contohnya yang mau kita singgung ini, kalau dengarkan ya bagus, kalau tidak
1: Bagus
0: ya
1: ya.
0: tidak apa-apa. Jadi
1: Iya.
0: ya setidaknya kita sudah bersuara dengan cara yang baik. Ya kan?
1: Jadi
0: Tidak.
1: kayak sekali mendayung 2-3 pulau ya.
0: Benar.
1: Kayaknya dapat suaranya kita suarakan gitu ya.
0: Betul, betul maksudnya ya.
1: Ini dari WA ada yang mau bertanya juga
0: Oke.
1: Nih. Ya, Pak, ya dari WA ya. Kita baik.
2: Silakan.
1: Oh enggak, dari telepon dulu ya. Dari telepon oke. Halo.
2: Oke, siap, silakan.
1: Siapa di mana ini? Iya, Salam Budaya Nusantara.
0: Horas.
3: Marlo.
1: Siapa?
3: Cikgu.
1: Cikgu Ria. Oke, dari mana nih Cikgu Ria?
0: Wow, macam jauh ya.
1: Iya.
3: pendengar-pendengarnya. Di Jakarta menyapa dulu yang Nova, Mbak Nova Sibla Ambram. Halo, Mbak Nova.
2: Ya, halo Cigu, silakan. Iya.
3: Ya. Karena juga buat itu Marvenas Marolop si Hombing.
0: Iya, Horas itu.
3: Benar ya, M-nya Marolop kalau nggak salah,
0: iya.
3: Ya.
0: Marolop, iya.
2: Cigu ini orang Batak yang terdampar di Jakarta.
3: Oh. Karena kalau ada orang Batak yang narasumber ini. Temanya eksistensi panggung opera Batak ya.
2: Iya.
3: Emang kalau Batak itu operanya, wah, pokoknya apalagi kalau dengan bahasa Batak kalau ya sudah lah. Yang panggil orang asli. Benar nggak itu ya?
0: Iya, betul itu, betul itu.
3: Kan pasti ada hibur-hiburan operanya ini, ada nama-nama musiknya ya, ada musik uning-uningan, itu lah itu ya.
0: Iya betul, betul, betul.
3: Kita pakai apalagi tuto, sebagian kayak gondang.
0: Gondang.
3: Gondang.
0: Tarune.
3: Kayak kayak. Nah, apakah itu Om Bing, ya. Ini bagaimana dengan wacana pembangunan gedungnya yang ada di opera apa di opera Batak ini gitu, apakah lancarkah? Kan banyak tuh apalagi kawasan di Danau Toba tuh untuk menarik wisatawannya kan ya. Nah terus ada kah di apalagi menyambut di bulan Agustus ada opera apa yang sedang dibuat itu ombing ini gitu, okay. Opera yang sedang mau bisa ditonton gitu loh gitu.
2: Ya.
3: Opera ini pasti jadi buat ini khususnya di Medan ya, di Danau Toba. Apakah pernah keluar gitu, keluar daerah buat itu Om Bing?
0: Oke, oke.
3: Ya. Semoga itu di tengah tantangan tersebut pertunjukan ini berusaha bertahan sebagai identitas kultural masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara ya. Toh, ya.
0: Amin.
3: Om Bing, pokoknya kasih pantun dulu biar semangat pantunnya. Okay. Pantunnya begini toh, ya kan? Kalau budaya Nusantara ini kita berpantun dulu sedikit-sedikit gitu di homing. Tapi aku nggak pakai bahasa Batak ya toh ya.
0: Oh iya.
3: Ya lah, nggak apa-apa lah.
0: Iya, bingung nanti Kak Nova.
3: Ramai.
1: Cakep.
3: Nusantai di kedai kopi.
1: Iya, cakep.
3: Pernah usai budaya luhur kami lestarikan sampai mati. Begitu toh ya.
0: Iya. Mantap kali. Iya, Horas toh.
3: Marlon,
1: nah, iya.
3: Kayak lagi
1: Mola Tegodang.
2: Oh, Ras Cigur, ya. Oke, baik. Ya. Bentar, satu lagi nih. Kalau tadi dari Medan, satu sekalian di Jakarta. Ini yang WhatsApp kita bacakan ya, Bang Morlan ya. Ponopa dan Bang Marlon, ini dan juga Bang Hombing, Orik yang ada di Jember. Ya. Dari puak manakah asal mula opera Batak ini? Kemudian pada upacara adat, apakah opera Batak ini digelar? Dan terakhir nih banyak nih pertanyaannya. Dan terakhir apakah opera Batak ini sudah masuk kalender event Pemprov Sumatera Utara? Terima kasih atas jawabannya, terima kasih kesempatannya. Salam budaya Nusantara nih. Pertanyaan tambahan katanya nih buat Bang Penas. Puak Batak selain Toba juga ada dan masih melestarikan opera Batak hingga saat ini. Apakah Puak Batak selain Toba, mohon maaf kalau salah sebut nih, ya Bang ya, masih dilestarikan? Terus mau Late Godang. Oke, gitu aja. Iya, silakan Bang.
1: Tapi mungkin kita jawab yang dari Cik Guria dulu ya.
0: Iya, Kak. Itu Ria.
1: Jadi di Agustus apakah kemudian ada rencana ininya gitu Bang?
0: Oke, kalau dari kita, dari komunitas sendiri sebenarnya kita sebelum Agustus ini pun sebenarnya sudah ada beberapa program kita. Kebetulan ada saya penerima tahun ini Dana Indonesiana tahun lalu ya, tapi pelaksanaannya di tahun ini dan judulnya yakni Festival Aksara Batak Toba. Jadi kemungkinan besar nanti opera Batak kita akan ada tampil kalau tidak bulan 6, paling jatuhnya nanti bulan 7 kita akan ada pertunjukan opera Batak, tapi temanya yakni Aksara Batak Toba. Nah, bagaimana nanti menggabungkan ini kan? Bagaimana tulisan Aksara Batak Toba menjadi sebuah pertunjukan teater? Nanti bolehlah itu nanti bisa melihat-lihat di Instagram kami Komunitas Jejak Seni atau di Instagram saya Marvenas MC Hombing atau di Jejak Seni ya, Jejak Seni di YouTube pun boleh melihat-lihat bagaimana karya yang saya hasilkan atau yang dari komunitas bentuk. Jadi boleh nanti dilihat bagaimana bentuk opera Batak yang telah kami suguhkan itu. Dan untuk 17 Agustus ya mau tak mau, kalau ada nanti program pemerintah kalau sesuai ya kita ikut aja. Kita okay. pasti, karena kita sudah mempunyai beberapa kali pertunjukan ya. Contohnya beberapa kali kita ada sudah tampil di TVRI Sumut juga kan. Sebenarnya jadi ketika ke TVRI Sumut biasanya sebulan sebelum pertunjukan kalau kita dihubungi kita sudah punya, sudah ready kok. Jadi kita tidak takut karena kita sudah punya orang-orang yang sudah aktif, sudah mahir baik di dalam beropera, beraktingnya atau bernyanyinya atau sebagai penarinya. Sudah ada komunitasnya di komunitas ini, lalu pemain musiknya seperti yang dikatakan apa tadi, sudah ada kok yang kita ada,
1: sudah ready gitu.
0: Betul, sudah ready. Jadi ketika ada contohnya TVRI memanggil kita atau hotel tertentu, maka kita sudah siap tampil. Mantap. Begitu
1: ya, profesional sekali.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus yang pertanyaan dari penelpon selanjutnya tadi Bang, ini puak manakah, maksudnya mungkin suku jadi etnis manakah gitu ya, mungkin beliau kurang dengar dari pertama tadi. Terus kapan digelar, kayaknya udah terjawab ya, bulan 7 kan?
0: Iya, bulan 7.
1: Dan ini udah masuk kalender budaya Provinsi Sumatera Utara atau belum?
0: Nah, begitu, ini pertanyaan yang sangat baik sekali juga. Dan memang ini juga keluhan daripada kami pegiat opera Batak. Sebenarnya bisa dikatakan apa yang kami lakukan hari ini bukan perlu lagi mengembangkan atau melestarikan opera Batak, tidak. Tapi sebenarnya sudah agak lebih membuat kita meringis. Yang kita lakukan adalah sedang memperlambat kepunahan opera Batak itu sendiri. Memperlambat kepunahan karena apa? Jujur kalau bicara tentang pemerintahan, pemerintah tidak ada seperti yang dikatakan tadi, tidak ada pemerintah mempunyai agenda tahunan untuk opera Batak, tidak. Ya, mungkin ya benar kalau pemerintah menyediakan memang ada dana untuk berkebudayaan.
1: Dana
0: tetapi
1: Indonesia, ya?
0: Dana Indonesia, nah, baik dari BPK juga ada, ya kan, Balai Pelestari Kebudayaan juga ada. Tetapi kan pelaku budaya yang dalam opera Batak itu tergolong komunitasnya ya, tergolong sangat sedikit yang aktif. Bahkan itulah karena selera daripada orang-orang zaman sekarang itu sudah ke arah AI, AI ya, karena maklum mulutnya Batak kali ya.
1: Iya,
0: karena AI, jadi mereka ingin melihat pertunjukan yang wah, yang ada, yang contohnya yang ada menggunakan lampu yang begitu megah, menggunakan apa namanya itu pentas yang begitu luar biasa. Padahal opera Batak kan harus tradisional.
1: Iya.
0: Jadi memang terkadang kita harus memang harus berbaur memang, tapi tidak boleh kan terlalu menggunakan AI di dalam opera Batak ini karena ini adalah sifatnya lebih sakral,
1: humanis gitu.
0: Betul. Ya. Karena ya ada sakralitas di sini, bukan sekedar hanya hiburan. Ini juga untuk menambahi yang tadi itu. Ada juga di dalam opera Batak ini bagaimana kita memperkenalkan hubungan kita dengan alam itu yang kita bicarakan di dalam pertunjukan ini, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan pencipta kita, hubungan kita dengan sesama, ya itu yang sedang kita ceritakan di dalam pertunjukan ini dengan cara yang menarik begitu. Dan memang semoga memang pemerintahan, bahkan pemerintahan Humbang Hasundutan sendiri belum ada agenda tahunan yang menetap untuk karena kita kan berada di daerah Humbang Hasundutan atau bahkan daerah Tobasa begitu kan, tidak ada agenda khusus untuk pelaku-pelaku budaya opera Batak ini. Tetapi memang ya tetaplah sedang
2: optimis ya Bang ya. Tetap optimis ya Bang ya.
0: Betul.
2: Semoga nanti diagendakan di event Nusantaranya ya Bang ya.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Amin. Oke, baik. Ya. Wah, waktunya udah mepet banget Bang Marlon.
1: Iya nih, Bu.
2: Iya. Enggak berasa ya. Iya. Enak banget ngobrol ya kalau sama orang yang biasa ngobrol, biasa mentas gitu ya. Oke deh. Bang Marlon, Bang Homing, terima kasih banyak.
1: Iya, Kak. Sama-sama, Bu.
2: Salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, Horas.
1: Horas ya.
2: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Jumpa lagi kita besok ya. Terima kasih Eca, Ayem, Ponopa, Kalista, terima kasih Raya. Pamit undur diri di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
4: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang,

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita di informasi yang pertama, Dodolor Embarkasi Palembang ngeberangkat ke 439 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 9 dengan suasana hikmat dan antusias. Pasalnya, keberangkatan kloter 9 menuju Tanah Suci Senin 4 Mei dilepas langsung Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf yang hadir di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Jadi dalam momen tersebut, Manhaj Irfan Yusuf didampingi Gubernur Sumsel Herman Deru tampak menyapa para jemaah yang dengan ramah. Jemaah kloter 9 ini merupakan gabungan dari Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara, dan sebagian jemaah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan menata kawasan Benteng Kuto Besak menjadi kawasan destinasi wisata edukasi yang lebih terbuka bagi masyarakat terutama terkait dengan nilai sejarah. Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, menyatakan komitmen untuk menata ruang publik di ikon kota tersebut dengan tetap mengedepankan pelestarian nilai budaya. Dan juga dijelaskan ke depannya Benteng Kuto Besak tidak hanya diproyeksikan sebagai lokasi rekreasi dan tempat bersuafoto, tapi juga sebagai ruang edukasi bagi pengunjung untuk mengajak atau mengenal jejak historis Palembang sebagai salah satu kota tertua di Indonesia. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Duindasari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengah dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita besanjo.

0: Pengen istirahat tapi perut lapar, ya buruan makan dulu. Udah siang nih, di jam 2 ya. Jadi siang hari ini kita kembali lagi dengan program acara kita di Perempatan dari Palembang, tentunya di acara kita Besanjil. Becak biasa, selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat, Cik Mita bakal ngajak dulur-dulur pendengar Perempatan dari Palembang untuk bergabung bersama Cik Mita di sini, tentunya dengan melalui line interaktif kita di 0897-7884-884 atau juga boleh melalui WhatsApp. Itu tadi nomor WhatsApp ya. Kalau di telepon 0711-351-656. Aduh, sorry ya. Maaf ya. Tanpa basa-basi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita terima penelpon yang pertama siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Rangkan dalam hadir, Cik Mita.
0: Rangkan dalam nih, Mang Pendi.
1: Yo, apa kabar kita?
0: Alhamdulillah baik, alhamdulillah.
1: Luar biasa, sore ini kita sudah makan apa?
0: Sudah dong.
1: Iya, kalau belum makan biasanya kak lemah-lemah, kalau itu cowok kan kemain.
0: Biasanya ngantuk biasanya.
1: Tidak ngantuk dan kita.
0: Ida ini kurang.
1: Bukan nyapu, kita kalau ngantuk mama no uang nak bertanya.
0: Iya, masa tutup pintu.
1: Ya, assalamualaikum Cik Mita, di mana pintunya nak masuk nih?
0: Pintunya di belakang tapi.
1: Oh, kalau di belakang mama, no.
0: Pintu depan lagi dibenari.
1: Iya, banyak orang cuci piring di belakang kebasa, kan jadi timur ini banyak.
0: Iya, sekalian lah melok cuci piring.
1: Aku pesannya banyak Cik Mita, tak kasih oleh-oleh.
0: Apa, payo?
1: Coba paling-paling kalau Cik Mita itu kan baju putih baik, nak minta nih haus, jalannya jauh.
0: Nah, ada katik. Ada air putih di pojok meja ambek lah.
1: Iya, sudah aku ngambil dewe Cik Mita aja ya.
0: Iya. Sehat alhamdulillah.
1: Keluarga di rumah sehat selalu Cik Mita.
0: Amin.
1: Aku nak minta lagu anu Cik Mita.
0: Lagu apa?
1: Lagu nah Lemang Sebaris wae, lagu aku favorit aku.
0: Apa judulnya tadi, Lemang Sebaris?
1: Lemang Sebaris.
0: Coba kita cek dulu. Lemang Sebaris. Oke, kirim-kirimnya untuk siapa?
1: Kirimnya spesial untuk Cik Mita bae. Lagi bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam untuk keluarga Cik Mita ya di rumah.
0: Oke.
1: Nah, ini ada cerasi itu terakhir kata yang monitor di rumah.
0: Oh iya.
1: Ya salam buat keluarga Anda cerasi ya. Coba Cik Mita ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima lagi 351656 yang ingin bergabung. Halo.
2: Halo Cik Mita.
0: Hai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
2: Adi Pitung Cik Mita.
0: Adi Pitung di?
2: Di Tanjo.
0: Galak nian Adi Pitung. Lagi di tempat itu.
3: Makan pisang goreng.
0: Pisang goreng terus.
3: Gigi udah kasih lagi jadi pisang goreng dulu lah.
0: Awas kaget Cik Adi banjir acak balik.
3: Hah?
0: Awas banjir.
3: Ini kan lagi lep, makanya aku turun dia ke sini biar yang nimbo banyu.
0: Oh, mak itu di ini rupanya dipekerjakan.
3: Upahnya sebulan 72 hari.
0: Jahat banget.
3: Yang macam minta kenapa minta goreng sini lah.
0: Nggak.
3: Makan pisang goreng.
0: Ah, gak habis, gak tiap makanan lagi.
3: Pisang goreng pakai madu.
0: Habis gak cap. Agak habis merajo di habis wong. Nggak ah, nak hujan agak dah cap balik Pak Jo. Iya nian nembus age.
3: Iya kalau Cik Mita datangnya tak hujan, itu dulu mentas itu pagi.
0: Iya Cik Mita yang mentas.
3: Baju yang mentas.
0: Mana pacar ujinya siapa kabarnya?
3: Kapan nih? Pacar boleh.

0: Tahu. Belimo. Belimo. Lah nanya pulo lah dewean.
1: Kalau sama kakak.
0: Jadilah tadi pagi kan lah Kak Rasid.
1: Ini lah balik Kak Rasid.
0: Sudahlah.
1: Gua mau suruh balik.
0: Tedok dulu dia.
1: Kan jam gawin kan sampai jam gawin.
0: Kan dia lah dari jam 4 mulainya.
1: Oh.
0: Iya dak?
1: Iya.
0: Jam
1: itu balik jam 8
0: nanti. Bentar lagi balik.
1: Lemaknya jam itu bentar ya jam itu.
0: Iyalah. Nala gua apa? Omong ke?
1: Jangan marah itu. Minta lagu jangan marah.
0: Agak habis waktunya. Terputus telpon ini.
1: Tecu gak tau di Bitung.
0: Seketecuan pulo.
1: Dia tau dia nak tecu. Gua udah tau tecu di mana.
0: Stecu-stecu?
1: Ya, stecu-stecu. Apa dia artinya?
0: Nah, gak tau. Coba tanya sama di Bitung.
1: Dia lagi makan pisang.
0: Makan pisang terus.
1: Lagi
0: bempek
1: lo rasanya.
0: Beb. Weh, mak yo. Ngeri banget. Ngeri banget.
1: Spesial bae untuk siapa di spesial? Untuk Cimita bae. Untuk Cimita spesialnya sehat selalu bae.
0: Amin, terima kasih. Ketawa.
1: Oh, chef. Jangan ganti uang tuh ada apa hal.
0: Amin.
1: Semoga rezeki dia minta lancar.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Aku sama keluarga.
0: Amin.
1: Sayang suami.
0: Amin.
1: Sayang anak.
0: Amin. Amin. Itulah yang masuk Adi Pitung yang ngomong banyak siapa. Wis. Mana aku jadi Cik Adi lah aku rebut apa itu.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih ya. Wah, lang keluarnya aku, masya Allah, masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita jingat dulu di WhatsApp kalau ada yang masuk dat WhatsApp. Apa dah uji aku? Cemita, lah surut apa di kayu sama kebun bunga Allah. Sudahlah, nak hujan lagi pulau ini. Tolong putar ke lagu Durma Ganti. Nagi janji, coba cari dulu ya. Nagi janji, keleng-keleng hari ini. Nagi janji, Pak Ijo adonya. Gak tahu lagi eh, tunggu balasan dulu Cek Gun. Jadi ada 3 lagu bersama Cek Gun ya sudah masuk. Kita putar ke dulu lagunya. Kita tunggu keputusan dari Cek Gun.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Berani tentukan batasan, boundary boss. Karya Terry Cole. Pernahkah kamu mengatakan ya untuk pekerjaan ekstra yang mungkin tidak ada dalam job desk-mu? Pernahkah kamu setuju untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan? Pernahkah kamu menjawab pertanyaan yang tidak ingin kamu jawab? Atau pernahkah kamu merasa tertekan untuk setuju mengambil tugas yang tidak sempat kamu tangani? Atau pernahkah kamu merasa tertekan untuk setuju mengambil tugas yang tidak sempat kamu tangani? Banyak dari kita yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, sering merasa bertanggung jawab atas masalah orang lain, sampai-sampai mengabaikan kebutuhan diri sendiri, dan akhirnya merasa kelelahan. Banyak dari kita yang tidak pernah diajari cara mengekspresikan apa yang menjadi preferensi, keinginan, dan apa yang tidak kita sukai. Boundary Boss merupakan buku karya Terry Cole yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Soundtrue Amerika. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam versi Boundary Boss merupakan buku karya Terry Cole yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Soundtrue Amerika. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh MNC pada tahun 2023. Buku ini akan membantumu mengenali kapan batasanmu telah dilanggar dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Membuatmu memiliki batasan yang kuat, membuatmu bisa mengolah boundary destroyer yang menciptakan hubungan yang sehat serta seimbang. Demikian esensi buku Berani Tentukan Batasan, Boundary Boss, karya dari penulis Terry Cole dari RRI untuk Indonesia.

0: 88,4 FM, Perempat Palembang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pian.
0: Pian?
1: Uh-huh.
0: Di mana Pian?
1: Di Talang Balai.
0: Oh, Talang Balai.
1: Ah, Tanjung Rajo.
0: Oke. Tanjung Rajo?
1: Tanjung Rajo kan hilir.
0: Oh, iya. Nak lagu apa Pian?
1: Lagu daerah.
0: Iya.
1: Minta lagu apa ya? Duku Palembang ada?
0: Duku Palembang ada.
1: Ah, Duku Palembang. Ika dengan Cemita ya? Sudah pernah belum aku lama tu dengan Cemita ya?
0: Belum.
1: Belum ya. Salam kenal baik Cemita.
0: Okay,
1: ya.
0: Salam kenal kembali.
1: Malu baru dengan Cemita ya?
0: Iya, Cemita baru.
1: Aku yang baru Cemita.
0: Lupa ya, sama-sama baru. Kita saling berebut nak baru-baruan.
1: Aku bae yang baru jenis.
0: Oh, iya. Tadi
1: yang lama bae.
0: Oke.
1: Lagu ada?
0: Ada dong.
1: Coba kirim buat gale-gale bae Cemita ya. Ucapannya selamat siang bae menjelang petang ya.
0: Amin.
1: Buat Cemita tuh sehat selalu, dilancar ke urusannya ya.
0: Amin.
1: Bae Cemita ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, kita terima lagi ya. 351656. Halo.
2: Sanjo.
0: Ya, boleh dengan siapa di mana ini?
2: Dari pendatang baru.
0: Siapa pendatang baru galau, Cak?
2: Dari Sungai.
0: Alah. Dodong. Inti, kadang-kadang inti. Dak doh.
2: Musim
0: duku. Dah hobi.
2: Panas juga.
0: Kalau ada yang nganteri galak.
2: Iya. Nanti dikirim galaknya.
0: Oh, siap. Dah lagu apa dong?
2: Buntu Manjang.
0: Siapa itu Buntu Manjang?
2: Agak remikan dikit gitu. Olehnya hujan gerimis.
0: Iya, hujan rintik-rintik.
2: Kita balik lagi hujan deras.
0: Jangan no.
2: Ya ini gelapnya kita.
0: Tak baca masuk kita.
2: Tengok dari arah Sungai Jong gelapnya sampai ke Mariana.
0: Lanjut tertidur kami di sini.
2: Hujannya lagi dikirim besar.
0: Nak kirim ke siapa ini spesialnya?
2: Spesialnya buat uang rumah Ben. Capanya sama sayang. Depan kerja kita.
0: Lanjut.
2: Ikan betutu, iwak bulito.
0: Cakep.
2: Buah sempaya, daun coklat.
0: Cakep.
2: Hari Rabu acara bersanjo. Ada cerita di tempat.
0: Ihui, terima kasih.
2: Baru mata melirik.
0: Cakep.
2: Benang dirajut menjadi kain tenun.
0: Hari
2: Rabu cerita cantik. Dilanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 351656 penelpon terakhir. Yuk. Halo.
3: Halo, Besanjo.
0: Oh, boleh. Salam, siapa ini?
3: Pendatang baru, Cik Mita.
0: Pendatang baru lah galo, aku baru inian.
3: Iya. Tapi tidak ada baru-baru nian.
0: Baru nak lah baru.
3: Tidak juga.
0: Tidak juga. Ya sedahlah ya. Siapa nih?
3: Ini, Mina.
0: Hah?
3: Mina.
0: Yo. Oh ya, nak lagu apa, Min?
3: Tidak, nak jadi mana?
0: Nah, di mana, nah?
3: Mina, para air di sini lah.
0: Oh iya, sudah, iya.
3: Iya, bawa towernya.
0: Iya.
3: Boleh request lagu, Cik Mita?
0: Boleh, lagu apa?
3: Lagu apa ya? Lagu daerah gitu, Cik Mita ya?
0: Iya, betul.
3: Aku nak minta Ya Salam deh, tapi yang versi lanang nih.
0: Ya Salam versi
3: yang
0: lanang. Ya Salam. Pesan tadi lah sudah Cik minta putar Ya Salam nih.
3: Iya, Pak.
0: Iya, sudah tadi siang sebelum ke Jakarta. Lagu lain be, Cik.
3: Tapi aku belum dengar tadi.
0: Lagu lain be lah ya.
3: Lain be.
0: Mm-mm.
3: Ya sudah lah kalau Cik itu.
0: Fauzana.
3: Fauzana. jadi
0: lagu yang mana?
3: Yang mana judulnya? Pengen Cik Mita.
0: Wuh, kan melo ini ya, nih basing lah, cepet lah.
3: Iya, tuh kayak membora apa be. Aku nurut be kalau kini cakap Fauzana, Fauzana.
0: Ya sudah, kirim-kirim untuk siapa?
3: Aku nak kirim untuk bos pisang tadi be.
0: Bos pisang di mana bos pisang?
3: Iya, telepon pertama tadi nak.
0: Oh, iya. Cuman pisang kita tak nyampe-nyampe.
3: Iya. Cuman aku nggak tahu be, dia tuh bos pisang dia tuh.
0: Galak lah. Pisang galo, ini.
3: Pisang ado galo dia tuh. Jadi harus aku cek mekanian.
0: Pada kebon.
3: Iya. Toke pisang itu. Itu bu cek misalnya.
0: Oke, itu sama-sama.
3: Yo, salam kenal dari Mina
0: ya. Ya Mina Mina.
3: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Mina Mina. Mina Mina lah, Mina Mina lah kamu eh. Kita putar ke lagunya, kaget kita balik lagi di Pro 4. Kalau masih ada waktu, kita terima lagi teleponnya.

Tebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
5: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, di penghujung kebersamaan kita di siang hari ini, tentunya di program Acara Besanja. Kali ini Cemi tau ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung ya melalui WhatsApp di 0897888884 tadi. Dan akhir kata, Cek Mita pamit dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Satu lagu terakhir dari Cek Mita untuk pendengar Pro 4 dari Palembang, di Bado Bay Berado.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

dibawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Sore.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sebenarnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Dodolor, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dodolor Pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiap ke. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Prompat RRI Palembang.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Iya, 88,4 MHz Perempat dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur kuriman api beradu, bertemu kita di Bepadu, berbintang lagu dangdut. Dan kami informasikan dulur, saat ini sudah masuk waktu asar ya, untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi.
0: Apa yuk masuk yuk? Iya hujan.
1: Yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

0: budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dulur di mana berada. Sore hari ini kita ketemu lagi di Bepadu di Bepinta Lagu Dangdut lewat line telepon di 0711351656. Kami menantikan partisipasi dan kebersamaan dulur untuk bisa gabung ya di suasana tentunya sore hari ini. Ada siapakah tentunya telepon kita? Halo, assalamualaikum Bepadu.
1: Waalaikumsalam. Pakai permisi.
0: Cek itu ya.
1: Cek Gaya.
0: Oi.
1: Ada Cek Gaya tak?
0: Doa.
1: Ada ya. Ini nak paket nak.
0: Iya. Masuk ni masih nak jualan paket tu lah ya?
1: Oi masih Cek Gaya.
0: Mana Sisi sehat?
1: Ah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah
0: Akbar. Oke, Sisi udah kabarin ya. Ya, salah di pelaju ya, sekarang ya?
1: Oh, pelaju dong.
0: Ada lagi di Jakabaring ya?
1: Tidak lagi, kami lagi pindah.
0: Tidak main lagi Jakarta ya?
1: Iya.
0: Sisi, sore hari ini diaturin lagu apa kira-kira yang nak direquest?
1: Coba cariin lagunya Selfie, Rindu Ayah.
0: Rindu Ayah? Selfie? Rindu Ayah, bentar ya. Rindu Ayah ya?
1: Iya.
0: Selfie.
1: Yang dikirim
0: selfie
1: buat spesial buat almarhum papa ya.

0: Oke.
1: Kirim ya.
0: Mm-mm.
1: Ini cek gaya radio ku mati.
0: Kirim untuk siapa?
1: Ada yang mikrofon.
0: Untuk siapa kirim juga?
1: Kirim ya. Banyak. Mau uju satu rambutan ya. Mau uju kalau 35 juga selamat sore ya. Mau uju Mang Akbar.

0: Yasmi, Mbak Pipit. Selamat sore, Mbak Pipit. Siapa lagi kayaknya? Pokoknya ini Bang Iwan nih. Bang Hendra Wisoto, Bang Rizwan juga yang ada di bumi kita ya, bareng Pak Darmawan juga di sana. Dotong juga di Sungai Wais, Cik Ipa juga ya. Pokoknya Sahrul Rara juga, selamat sore juga ya.
1: Tapi ku rindu ayah juga ya?
0: Iya, rindu ayah.
1: Rindu ayah ya?
0: Ada lagunya?
1: Ada.
0: Itu lagunya luar biasa, sedih loh.
1: Vokal Selfie Yama ya?
0: Iya, Selfie Yama.
1: Okay.
0: Aduh, siapa lagi ya? Kalau masuk malah ngeblin.
1: Kalau masuk malah ngeblin ya?
0: Galong-galongnya lah kayaknya ya.
1: Uh-huh.
0: Ini, pokoknya ini Peri Sungai Rotan sama Mang Idahame di sana ya. Sudah lah, galong-galongnya lah.
1: Galong-galongnya
0: aja. Ya, pokoknya juga ya. Selamat bertugas ya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Balen untuk Sisi di Pelaju. Di belakang Sisi di Pelaju ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, dengan siapa nih?
2: Adi Pitung, Jaya ya.
1: Oh, ya Adi, gak mana kabar dulu?
2: Hah?
1: Kok mana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke.
2: Okay. Jaya, gak mana?
1: Adi di Tigo, gue?
2: Iya.
1: Alhamdulillah, insya Allah ya. Doa terus ya, semoga sehat ya.
2: Yo.
1: Oke. Okay,
2: saya juga sehat terus.
1: Ayo. Oke. Adi.
2: Yo.
1: Diatur ya Adi. Kira-kira nak lagu apa?
2: Lagu ini biasa ya. Lagu Madu.
1: Madu?
2: Yo. Dari Amrik Arifin.
1: Madu dari Andri Arifin.
2: Amrik Arifin.
1: Amri Arifin.
2: Dan Erni Abi.
1: Madu.
3: Ada cegaya.
1: Gak dulu bentar, cari dulu ya.
3: Ada cegaya.
1: Gak dukin, tak cari dulu.
3: Madu. Tapi ni.
1: Madu. Amri Arifin.
3: Iya, okay.
1: Amri Arifin.
3: Amri Arifin. Dan Erni Abi. Sehat cegaya.
1: Ada. Sehat, siapa nih? Beguyur baik.
3: Cegaya sehat.
1: Beguyur baik, siapa nih?
3: Oh, alhamdulillah kalau Cegaya sehat.
1: Oh, ini Aspin ini suaranya.
3: Nih,
1: Aspin ini ya.
3: Oh, masih ingat deh sama aku. Sayang banget sama aku aja tuh.
1: Tidak.
3: Tidak.
1: Iya.
3: Oh, je, enggak sayang sama Adinda. Adinda selalu merindukan Cegaya.
1: Enggak ada.
3: Oh ya, mak lah tak lagi je ya.
1: Iyo.
4: Halo Cik Jaya.
1: Oi, ini arti Adi di ini di rumah Cik Asmi ya.
4: Makan sembongan Cik Jaya. Makan tempe. Sudah sembongan. Sehat Cik Jaya.
1: Beguyur baik.
4: Alhamdulillah Cik. Mama dikasih lagi ya.
1: Iyo, Cik Jaya terkabar juga.
4: Iyo.
1: Yalah, yang sabar ya, terima kasih ya. Apa? Halo.
4: Halo. Bang Al sehat.
1: Bang Al, insya Allah sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Oke.
3: Lagunya ada je?
1: Lagu apa?
3: Yang tadi ada.
1: Ado.
3: Boleh meminta sikit lagi?
1: Tak boleh. Rasan. Banyak rasan.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima lagi di 3516656 ya. Ada siapa nih yang nak gabung? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah juga.
5: Alhamdulillah, terdengar dengan suara.
1: Siapa ni? Siapa ni?
5: Ini pendatang baru ya?
1: Ah?
5: Pendatang baru ni.

0: Siapa nih? Siapa nih?
1: Aku datang baru. Salam kenal lah Jagaya. Aku lah kenal dengan Jagaya tu. Jagaya belum kenal dengan aku.
0: Tak kenal sih.
1: Kenal dengan ini ya. Bang Aldo kenal ya. Lagu ya langsung lagu.
0: Lagu apa cuba?
1: Punya lagu Betina Gadi Lanang ya. Lagu Mansur dengan LP ya. Api Asmara Jagaya.
0: Api Asmara. Okey, payu eh.
1: Kamu sehat tu hari kamu juga ya.
0: Insyaallah.
1: Mudah-mudahan sehat terus juga ya. Tapi cair masih agak kurang itu cengko itu.
0: Kurang semangat ya.
1: Cengko itu.
0: Iya, memang nak ada cengko juga penyanyi dangdut pasal.
1: Kan penyanyi juga ya tu. Jadi kalau kurang sehat tu cengko kurang. Atau mungkin buat kali-kali aja gaya.
0: Halo? Yo.
1: Kamu kan enggak tahu dengan aku ya?
0: Enggak tahu siapa nih yang kira-kira.
1: Aku itu Jaya ya, Pian.
0: Pian. Pian di mana Pian?
1: Pian di Talang Balai.
0: Talang Balai ya.
1: Kalau Jaya belum kenal, salam kenal we. Buat Jagaya sehat selalu dengan Nong Al ya. Mudah-mudahan selalu ceria terus ya. Aku kira itu baik Jagaya ya.
0: Itu baik.
1: Lagu tadi ada ya?
0: Lagunya? Apa tadi judul lagunya?
1: Api Asmara.
0: Api Asmara.
1: Dari Mansur dengan LP.
0: Dari Mansur dengan LP ya, Api Asmara ya.
1: Ada ya?
0: Api Asmara, Mansur LP.
1: Sehat selalu juga ya.
0: Yo, siap.
1: Yo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api Asmara ditunggu ya. Oke, si kok lagi ya. Ada siapa ya? Telepon berikutnya yang gabung di 3516656. Dan jika informasi ke juga waktu asar ya, saat ini jam 15.22 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, dulurku di mana be berado, kita bakal terima dulu ya, menelpon berikutnya lagi. Aduh, siapa kegerangan yang nak berpartisipasi bergabung ya untuk suasana di sore hari ini lewat 3516656 ya. Jadi kami informasikan saat ini sudah masuk waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya ya. Payu kita terima lagi. Aduh, siapa nih yang gabung di sore hari ini ya. Aduh, siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagaya kalau siaran tuh jangan terlalu besar anu besar gitu ngomongnya gitu kan masih sakit.
0: Iya.
2: Iya, aku rindu di Jagaya terang ini sebenarnya ke sana udah bawa anu anak sana tuh jauh dari kan ada lancar ini
0: itu ya.
2: Iya, kepengen juga anak Jagaya tuh oleh kan kan ada kekuatnya Jagaya kan kuman lagi gitu kan. Iya, berdoa terus saya pun berdoa juga mau berdoa lah Jagaya tuh sehat.
0: Amin amin amin. Lamunian Pak Mendi Langkan ini tidak terdengar sih guys suaranya.
2: Tidak, kita kan sana masuk namu ya pak. Cuma kena berhubung kerja anu siaran yuk masuk pak. Ya sambil lo yuk solusi jauh ada jadi kirim untuk dagang satu kan ya.
0: Ya
2: aku kena pun kalau kade kuman lagi kan kalau terlalu besar ngomongnya jadi sedang baik ngomongnya.
0: Okay.
2: Sih kalau sudah masuk udah belum nangis lagi.
0: Iya.
2: Mana beda gaya lagu dari Roma keren.
0: Lagu dari siapa?
2: Dari Roma Keramat.
0: Keramat Roma ya. Oke, doa ibumu.
2: Nah,
0: dikabulkan Tuhan.
2: Tidak
0: asal
2: jadi perempuan ya.
0: Apa?
2: Tidak asal jadi perempuan.
0: Tidak apa?
2: Tidak asal.
0: Azannya lah lewat, jadi cek kayak calling ke bayi tadi.
2: Oh, itu
0: Yang penting Salida. Sudah masuk
2: itu,
0: waktu.
2: Salam, kita itu.
0: Iya, karena lah sudah ya. Jam 22 kan 15.22 kan azan kan.
2: Sudah. Masih lanjut namanya itu ya.
0: Iya.
2: kecil salam di anu deh ya. Yang pertama buat saya salam sehat selalu barang mahal ya. Ada juga dodong sungai lain, ada jatisit di tabut, ada juga ada pian anu talang balai tadi si anu deh ya tuh.
0: Pian talang balai ya?
2: Iya, itu anu pisang itu pisang di sana itu.
0: Talang balai itu daerah mana tuh?
2: Daerah Okan Ilir itu tuh. Orang mangan Helmi, Mang Tosa itu, orang mangannya Mang John itu sama banyak dia tuh.
0: Talang balai.
2: Istilahnya.
0: Talang balai ya?
2: Iya, kecuan. Muncul. Ya, tumpah daerah ada Okan Ilir kan.
0: Iya.
2: Ya, pian kata yang mana aku belum pernah ke sana. Ya, tapi kalau pian ini rasa-rasanya tak batu. Iya. Kirim juga buat dodok-dodok. Ada juga Juni sama Sisi di Pelaju ya. Ada Argi, Anu Cela sama Bunda Elet juga. Ada juga Adit Itung. Ada Robira Makasih, ada juga Mangadi Sukarami, Mangadi Rantawana, ada Iwan Jadi, KTP, ada Reswan, ada juga Padang Mawan, sama Manggus sama Big Bossnya. Ada juga Wapet, ada Hendra Anu Kartini saja, ada juga Mangis Jalur 17, ada Bang Nasi Jakaraja, Mang Helmi, Mang Tosa ya sudah disenggol ya, Mang Pian juga sudah disenggol ya. Ada Eliana beranak ada Jantus, ada Asmi Asin, ada Pitung tadi di rumah Asmi. Ada di rumah Asin. Iya, biasa kan yang namanya Besanjo juga. Iya, ada juga Mang Yasin sama juga Hendra Kayangan juga di tamu. Ada juga Pauzan, Rudi, Melin, ada juga Sarul Mawati Pemuluta, ada Maida Sercinta, Putra Batan Barang Ibu, Putra Kelana juga, Pak Samurin Barang Ibu, Alisa Barang Akbar, juga di Rata Bayur, ada Andra Indri juga, ada Senamu di Kating Laut, ada juga siapa lagi, ada Ferry sama Idham di Sungai Rotan, ada Bunda Istifin, ada Mas Siti Aisyah, ada juga Simon Pribadi, Mang juga, ada juga siapa lagi, Papa Wendy, ada Mang Ujuk Sofi Koloimo, Mang Ujuk Sekon Hamutan, Rian Sudirman, ya Papa Wendy, Mang Sarkai Petanang, ada juga budaya dari itu sudah ya. Ada cerita sungai lain, ada yang sudah semua, ada cerita juga, ada serum nasenter, ada juga cek, nampira sudah ya. Iya, ada juga anak itu pasang tanah mas barang ibu, mudah-mudahan sehat selalu ya. Ada juga pasang kawi sudah, Papa ini sudah. Ada juga, nah, karena kalau baik. Nah, ada cek di KM 18 sama Andi Sitanto, yang di KM 14. Eh, coba kalau buat itu aja kok sehat kan Ben, dek kayak ya. Ya harus kalau malam-malam jangan terlalu dalunya dengan bukan cuma itu sudah terlalu sehat tuh. Ya tapi monitor radio itu buka terus kayak kami nanya ngol Pak Mano. Ya itu baik. Sudah siap buat si Rasid lagi monitor sekarang nih bareng keluarga. Terima kasih waktu itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 ya. 4 ya. Kita dengar ke dulu lagunya ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini dia lagu-lagu yang di request ya di kesempatan sore hari ini ya. Kita dengar sama-sama. Ada Kurindu Ayah, terus ada Madu ya tadi ya. Iya, Madu ya dari Amris Arifin dan Erni. Kemudian ada Api Asmara dari Mansur dan Kaki Aduk Keramat ya dari Roma Irama. Tetap stay bersama kami di Pro 4 RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 351656 nih yang nak gabung ada siapa? Halo, assalamualaikum Bu Padu.
1: Waalaikumsalam Kakak Yaya, bentar lagu dandi.
0: Apa kabar ya Debode?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Nadia?
1: Sehat. Kakak Yaya juga, walaupun suaranya belum menggelegar nian, semoga sudah jauh lebih baik. Ininya kesehatannya eh.
0: Iyo. Iya. Ah, lah jadi banyak sekarang. Tidak gagah cak preman cak dulu.
1: Belum baik. Kakek kalau lah pulih 100% kan?
0: Ini
1: kembali seperti kakek yang dahulu.
0: Ini dak cak preman pas aku tua zaman dulu ini dah.
1: Iya.
0: Agak cak mama na, saya rasanya agak aduh.
1: Iya.
0: Hanya Tuhan lah yang tahu ya.
1: Iya, tapi kami selalu berdoa semoga cepat dipulihkan yang.
0: Amin
1: kaso,
0: ya Allah.
1: Kaso siswa-siswa rasa sakitnya tuh di ini nian, di langkenian. Sehat lagi Kak Yaya. Pokoknya tetap semangat deh Kak Yaya tuh.
0: Iya. Ya tapi itu tadi di saya kan. Kok saya jadi banyak kayak gini sekarang ya?
1: Iya ya, agak pecah biasanya, mana gitu kan.
0: Biasanya saya kan perempuan berotot. Sekarang saya jadi perempuan mak mana aja saya kan.
1: Nanti kayak dulu lagi, jadi Wonder Woman lagi kan.
0: Lagunya Maya Estianti itu nih, Wonder Woman.
1: Bukan.
0: Gatu.
1: Mulan.
0: Jamila. Oh Mulan, Wonder Woman ya.
1: Wonder Woman.
0: Ada galak men Mulan.
1: Tidak lah ya.
0: Tidak lah.
1: Iya.
0: Yang lain
1: banyak. Jadi kakak Yaya tuh lah ya.
0: Kalau gaya tuh lah tetap.
1: Kalau gaya ya.
0: Dulungnya gue halus ya.
1: Bakal?
0: Tetap berkelakar nih dek ya.
1: Iya tetap.
0: Walaupun
1: tahu be yang ini kan
0: boleh,
1: yang
0: belum ngakak gino.
1: Kelakar.
0: Iya. Ayo diaturi kira-kira. Nah lagu apa?
1: Kayaknya tadi lah dua lagu duetnya, kita lagu duet lagi kata Yaya.
0: Apa?
1: Yundi Ayun.
0: Yundi Ayun.
1: Dari siapa? Roma sama Rita
0: ya. Yundi Ayun. Gitu dulu bentar ya cari ya.
1: Pintaan Abang Madun ini.
0: Yundi Ayun.
1: Iya, pintaan Abang Madun.
0: Oh, Abang Madun.
1: Iya.
0: Abang Udi. Wah ini Abang Abut.
1: Pengen amain ayunan kata dia, pengen nak diayun.
0: Ai kalau terjengkang amun Abang Budi yang main ayunan.
1: Lah mak dia terjengkang kakaknya takutnya kaget ini. Men dia bikin di pohon-pohon itu kalau rumah.
0: Langsung ini deh penguapan ini dia ini. Astagfirullah cek gaya ngatoi wong bae pintengnya kau ngatoi wong duso.
1: Tidak dia tidak apa-apa dia senang dia.
0: Oh, dia naik ya namanya ya?
1: Naik dia. Naik apa? Naik musuh dia.
0: Dia naik odong-odong.
1: Odong-odong. Ada lah kayak lagunya?
0: Aduh.
1: Mang Al mana tidak kedengeran suaranya?
0: Mang Al tidak kate di kantor tadi.
1: Oh, belum di situ ya?
0: Iya, dia masih ada gawi.
1: Oh, masih ada gawi.
0: Iya, ada gawi.
1: Iya, makanya dia enggak pacaran ini nemenin.
0: Enggak pacar, iya, kan? Makanya.
1: Iya, enggak pacar.
0: Iya.
1: Cak mana kalau kita kirim-kirim dulu kakak ya?
0: Boleh diajakan, silakan.
1: Diajakan ya. Kita guyurin ya. Untuk Abang Madun ya, alias Abang Bot ya. Ini lagunya Ayun-ayun na dewe.
0: Tak kuawung nak
1: ngayunnya. Tak kuawung nak ada Bang Hendra Widodo juga, sama Cek Kartini, sama Dedek Nisanya ya. Terus ada lagi ini Mang Bos sama Big Bos. Mang Syawal juga, ada Wak Pet sama Cek Mimin. Ada lagi tadi masuk ada Mang Pian ya. Toke Pisang ya. Ya nak ini nih anak germnya tadi terpak rasanya Pian.
0: Ngapur ini.
1: Iya. Ini ya apa ngomong apa tadi dia lah kenal dengan Cik Gaya jenjo kan tapi Cik Gaya kenal sama aku jenjo kan
0: iya. Nah dijelaskan ya
1: nanti itu dia tuh. Terus ada lagi Mang Pen tadi Mang Pen Langkan. Ada yang tiga berasa masuk keroyokan tadi ya Jemen nih aneh
0: masuk nak keroyokan
1: masuk
0: keroyokan.
1: Kenapa tidak kakak ini baik tadi, kakak yang mati ke baik tadi tuh.
0: Iya ya.
1: Tidak boleh loh bertiga cak itu masuk.
0: Iya, marah Allah.
1: Marah Allah, nanti berdosa kamu.
0: Iya.
1: Iya, ada lagi ini, siapa lagi Pak Darawan ya. Pak Deswarso juga. Ada lagi Pak Zainal Butiska, Pak Ubar Ma'alita. Mang Pen Gasing juga, Mang Ujung Lodwo. ada Cik Ita, Cik Ani, Rara, Saru, Fauzan, Irinyo. Nah, sudah tuh ada ini Sisi ya tadi. Dorian Sudirmanyo juga, Juni, Anggi, Adi Pitung, Adi Sutarami. Nah, ada Mang Rudi, Mang Joon, Mang Sun Gondrong. Nah, terus ada siapa lagi? Oh, ini yang gak monitor ada Andre ya, di skip ya.
0: Iya, Andre.
1: Nah, yuk kirim, Andre, kalau ini Andre, clustering, ayo kirim ini. terus ada lagi Mang ini, Kang Ramak Dorian Ijo juga. Banyak kayak yang dengerin ini.
0: Iya.
1: Nah, Mbok Wati, Bunda Leta. Terus apa lagi? Banyak sebenarnya, cuman kalau galau bela gitu.
0: Oke. Iya, bungkus galau ya.
1: Yang belakang ini bukan main, aku pengen nak masuk ini.
0: Mengungkel lagi.
1: Baru kayaknya baru siaran lagi kan?
0: Iya, mengungkel galau ya.
1: Iya, bukan lagi. Ada yang ngempas ke dirinya ke lantai ini kan.
0: Itu, Iya.
1: Iya, galau-galau bela pokoknya. Nah, untuk kakak Yayanya ya. Semoga tambah sehat, tambah energi pokoknya.
0: Amin.
1: Seperti kakak yang dulu ya.
0: Amin.
1: Pokoknya ibu guyur be, yang penting tetap semangat bela. Semangat aja juga. Dal pokoknya sekeluarga sehat walafiat ya kakak ya.
0: Amin ya bang.
1: Itu be kakak ya.
0: Oke, makasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nadia di Sukabangun di belakang Nadia Sukabangun. Kita beringgut lagi, terima telepon selanjutnya ya. Aduh, siapa yang nak gabung ya di 351656. Aduh, siapa? Halo, assalamualaikum Bu Pandu, tak lagu dangdut.
2: Waalaikumsalam Bu Pandu, tak lagu dangdut.
0: Ini Bunda Aleta bukan?
2: Ya om, mana Cik Gaya?
0: Mana Bunda, sehat?
2: Ini Cik Gaya. Agak kurang jenis, agak batuk kami.
0: Lagi musim itu caknya.
2: Iya Cik Gaya.
0: Degik-degik batuk ya.
2: Iya tapi masih nak masuk online ya.
0: Bisa jalan Cik Gaya.
2: Iya bisa jalan.
0: Iya kan? Kita
2: apalagi Cik Gaya yang siaran kan.
0: Oh ada kada.
2: Kada.
0: Iya madakin.
2: Iya. Kangen kami.
0: Oh iya iya iya.
2: Tapi gak usah diajak kelakar lah. Ya, kan masih itu ya.
0: Iya.
2: Kami mau kok.
0: Takut meletek ya?
2: Iya, takut berkarsa, meletek-letek kayak
0: iya,
2: gitu. Takkan nggak mulai kan?
0: Iya, takut. Saya juga tuh agak saya jaga-jaga, takut saya meletek.
2: Iya. Jangan mecak. Berhenti-henti ya.
0: Iya, cak ulat nangka itu kan?
2: Iya. Jadi sekarang ini kalem-kalem aja ya. Oke, minta lagu boleh?
0: Lagu apa kira?
2: Lagunya bukan ular kan?
0: Iya.
2: Ada tipsnya ya, kalau batuk tuh kedeknya dipegang-pegang dikit ya.
0: Iya, memang saya jangan terlalu ngentak gina.
2: Iya, jangan terlalu mencak di
0: hoji kan gina ya?
2: Iya, jangan di oji-oji ya. Lagu ya?
0: Lagu apa cuma?
2: Lagunya itu takdir aja.
0: Takdir. Dari Naif, ya? Siapa tuh?
2: Dari Naif.
0: Dari
2: Naif.
0: Naif.
2: Larasati.
0: Oh, Naif Larasati. Oke, okay, ada.
2: Bukan Nangis ya, tapi yeah. Naif.
0: Naif.
2: Kirim ya. Kita langsung kirim deh.
0: Lanjutkan.
2: Bacanya itu yang baru turun tadi buat dedek bodek Nadia, buat Mang Pendi Rakitan, Mang Pendi Gasing, ada juga Pian Tarang Balai, ada juga Adi Pitung, badan Mang Asting, Cik Asmin juga, Elegandis juga, terus ada Sisi Jaga Paling ya, Sisi Rian Sudirman, terus ada siapa lagi? Oh, Wakpet. Wakpet, Rian Sudirman juga. Rian Sudirman. Rizwan ya. Terus siapa lagi ya?
0: Kakak Boka itu ya.
2: Macamnya agak lupa. Kami agak ijik
0: ini apa ya? Ya, cuma untuk ke dulu palanya. Jadi mangkal ingat dia. Ya.
2: Takut kami nanti ke binjul-binjul.
0: Oh, bincil takut ya.
2: Udah jelek, nambah jelek kami.
0: Oh, iya.
2: Lanjut ya.
0: Iya.
2: Ujuk Sako juga, terus Eli Gandus, terus Pak Akbar bareng Anissa, Mang Gantin, Dian Talang Balai tadi ya.
0: Iya.
2: Pak Pipi, terus Abang Tampan. Terus siapa lagi ya? Yang Sudirman ya. Kak Nusa tadi ya. Lanjut dari Pausan, Putra Jalur, Pak Sobari, Putra Banten, Itala.

0: Di belakang Bunda Aleta ada siapa lagi? Kita terima ya. Oke, kita terima lagi ada siapa lu? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Cik Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lagu apa, Bu Ci?
1: Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta.
1: Ya.
0: Kenapa ada tirai cintanya?
1: Tidak apa-apa.
0: Tirai Cinta. Ya dulu cari dulu. Dari siapa tirai cinta? Nirnawati ya? Nirnawati ya? Oke, okay, ada.
1: Ada, Cik.
0: Ada.
1: Ngirim, Cik. Untuk adik Nadia si suka bangun yang manis, yang cantik. Untuk Mak Indra Widodo dengan Wang Iwan. Untuk Cik Akbar dengan Tujan. Untuk Bunda Aleta. Untuk Nyocek Pipi. Untuk siapa lagi, Cik?
0: Apa lagi?
1: Sudah mengiwan dengan Mahed. Untuk Wakpen. Untuk Rizwan di Bukit Berbunga. Untuk Cik Isah Sumai Lain. Untuk Dodong di Sumai Lain. Untuk Mangkai di Langkan Dalam. Mangkai di Gasing. Untuk Sisi di Pelaju. Untuk Anggi di Pusri. Untuk Galo-Galo, Cik.
0: Untuk Galo-Galo, eh?
1: Ya. Ayo. Untuk Cik Gaya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum
0: juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Balen ya untuk Cik Asmi ya. Di belakang Cik Asmi kaget bakal kita terima karena sudah 3 penelpon nih. Kita bakal dengar ke dulu lagunya Yun Ayun, kemudian ada lagu Takdir dan Tirai Cinta ya. Tetap bersama perempat RRI Palembang. Kita dengar kesama-sama Yun Ayun, kemudian Takdir dan Tirai Cinta.

0: 88,4 MHz Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita terima lagi itu siapa ya? Halo, assalamualaikum Bu Pandung, Talagu Dangdut.
1: Assalamualaikum, Cik Yaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
1: Cik Ida di Suak Tape.
0: Cik Ida Suak Tape.
1: Iya.
0: Bagaimana kabar Cik Ida?
1: Alhamdulillah baik, Cik.
0: Iya, syukurlah ya Ida Suak Tape ya.
1: Iya, soalnya Cik, Cik Ida nih jangan-jangan masuk putus acara Cik Gaya kan. Nah ini baru masuk pula jaknya Rosanin Cik Gaya kan.
0: Oh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
0: masuk ya, hari ini
1: kan bisa masuk acara Cik Gaya
0: ya. Alhamdulillah. Payo-payo diaturi. Diaturi
1: lagu ni Cik.
0: Lagu apa?
1: Lagunya ini Bella minta anak pertama Bella dari Nur Halimah ya.
0: Anak pertama.
1: Iya.
0: Nur Halimah. Bentar ya dicari dulu. Anak pertama Cik Daya itu anak pertama.
1: Kita kirim salam dulu ya. Ya buat Eli, ada Sisi, ada Isa ya. Ada Rara, ada Sisi, Nadia ya. Ada Mak Pipit juga ya. Ada Adi Sekarame, Aswin, Adi Pitung. Ada Akbar, Bayang Alisa ya. Ada Cik Robi juga ya. Ada Zainal juga barang Butuska. Ada Hendra Widodo, ada Manguju dua-dua ya. Mang Penny dua-dua. Ada Sahrul kan mulutan ya. Ada Rudi, ada Yasin, ada Senamo ya di Suka Cinta ya barang Mangkowi. Ada Rizwan juga ya. Di mana tu nggak tahu. Pokoknya
0: semua-semua
1: Cik Gaya.
0: Nah, kalau-kalau ya.
1: Yo, dari Adam ZN yang lagi monitor rampat. Oh, salam kompak, salam sehat ya.
0: Amin.
1: Ya, salam spesial untuk Cik Gaya, Bera. Semoga sehat selalu Cik Gaya.
0: Yo.
1: Yo, Bera. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Gaya lagunya ya.
0: Aduh, suak tapi ini.
1: Alhamdulillah. Dari Cik Gaya.
0: Yo. Oke, terima kasih untuk Cik Ida di Suak Tape. Kita baca dulu sedikit WA yang masuk ya. Ada Ujuk ya. Bukan Ujuk ini, ada Pak Pet ya. Assalamualaikum Cik Gaya. Alhamdulillah sudah pacak dengar suara Cik Gaya lagi. Semoga Cik Gaya sehat kembali sejak semula ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Lagunya Kenyataan dari Rita dan Jeki Jema ya. Lagu ini untuk pendengar perempat, sehat-sehat galau buat bini Wakpet, cepat sembuh ya. Mau kasih Cik Gaya, semoga Cik Gaya sehat selalu. Salam kangen baik dari kami galau-galau bayo kalau Cik itu ya. Terus ada Gun Gondrong yang ada di Betung ya. Putarkan lagu apalah-apalah Cik Gaya kalau pacak dari Iis Dahlia ya. Oke, spesial untuk seluruh karyawan toko bangunan Mas Bambang Betung. Oke, kalau Cik itu. Terima lagi dari siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh ternyata Cik Ita.
2: Ya,
0: sehat mana
2: ya.
0: Kabar insya Allah Cik Ita sungai lais ya.
2: Doa selalu.
0: Ya,
2: sehat ya.
0: Amin amin ya Allah. Ayo Cik Ita.
2: Ya, langsung kan tak lagu ya Cik.
0: Lagu apa nih Cik Ita?
2: Ini becek aku Asep Irama
0: becek. Asep Irama apa judulnya?
2: Kembalikan lagi ya.
0: Oh dia yang paling ku sayang. Dia iya benar ya.
2: Iya
0: benar. Pak Yo kembalikan lagi.
2: Kalau lah ya. Fotokopi yang lama masuk tadi. Kayaknya lengkap lalu itu Cik Nadia, Cik Arisa, Cik Ben. Itu tadi Cik Ida tadi ya. Pak Yo kalau becek. Siangnya untuk abang kita yang jauh di sana ya, mudah-mudahan sehat. Pokoknya doa yang terbaik. Itu juga. Tinggal aja Cik Alma lah.
0: Oh, belum datang.
2: Oh, belum datang.
0: Iya, yang terbaik tadi.
2: Cik Alma, mudah-mudahan sehat. Pokoknya sehat kalau-kalau.
0: Iya ya, Pak Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh. Cik Ita kembalikanlah dia ya. Lanjutnya di belakang Cik Ita ada siapa yang nak gabung ya di line telepon 0711 351656. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Cik Gaya, Simon pribadi masuk terakhir.
0: Oh, mak mano Cik Simon sehat?
3: Apa kabar Cik Gaya?
0: Insya Allah, Bu Goyo.
3: Sehat apa?
0: Insya Allah.
3: Ah, pada pukul masuk, itu lah cerita tadi.
0: Rezeki ni, eh?
3: Itu, ada Cik Gaya?
0: Lagu apa?
3: Lagunya dari Latif M.
0: Latif M apa judulnya?
3: Penglaris.
0: Penglaris.
3: Ya, so, berangkat itu lah Cik Gaya. Aduh Cik Gaya.
0: Penglaris ya?
3: Ya dari Latif M.
0: Ya,
3: kita
0: apa,
3: kirim
0: ya.
3: Dikit aja ya.
0: Boleh.
3: Kita kirim buat Rizwan nih mungkin ya. Terus Adi sekarang nih, Adi itu.
0: Terus
3: Benny langkan dalam tadi ya. Dalam Pak Ben, kalau masih Benny. Iya, aku setuju waktu itu. Ida WA, pening kepala WA tuh. Terus ini siapa tuh? Henry ya. Terus siapa lagi nih? Yasmi ya, Siti Aisyah, terus Ita Singai Lais ya, sama abangnya ya, terus Pipin ya, Agi ya, pokoknya kalau ke Cikaya.
0: Kalau galau ya?
3: Ya, spesialnya Cikaya. Spesialnya untuk Aisyah ya, itu ya Cikaya?
0: Iya.
3: Ada lagunya?
0: Ada, Penglaris kan?
3: Hah?
0: Penglaris kan?
3: Iya, betul.
0: Entah, ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh. Lanjut ya, Cik Gaya masih terima. Untuk yang nak gabung masih di 351656. Siapa nian yang nak berpartisipasi kembali untuk sore hari ini ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Selamat
4: Cik Gaya.
0: Alhamdulillah begoyur. Sini ya. Siapa nih?
4: Hah?
0: Dengan siapa nih? Dengan kakak Boka. Mak mana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik juga ya kita orang sore ini. Iya, malam senin itu temu semua menghal kami.
0: Iya ya?
4: Seborang iya.
0: Pasti borang.
4: Iya ada borang. Yasinan.
0: Yasinan nih?
4: Iya. Lagu menyuarakan Cikaya tu kan mano jago. Alhamdulillah dolanya. Lagak sehatnya. Perlah kalau jago jago.
0: Iya.
4: Iya. Yang penting Cikaya itu jangan punya ego ketawa, jangan dulu nama ketawa.
0: Iya, yang kan? Pasti tidak duga gajak dulu.
4: Nah, iyo,
0: dulu tuh
4: kulit ini asal ya, apa ada yang masalah.
0: Dulu tuh gawa Aneman Kuto kan mainnya gimana.
4: Iya.
0: Ini
4: kita tentang lagu nih, Cik Gaya ada tak lagu
0: apa?
4: Apa namanya? Neng Oda kan?
0: Neng Oda.
4: Iya,
0: dari siapa?
4: Endang Kurnia kalau
0: salah. Endang Kurnia.
4: Iya.
0: Neng Oda judulnya.
4: Iya.
0: Cari-cari dulu ya.
4: Iya, dulu.
0: Dikirim dulu untuk siapa?
4: Saya lagi mencari ya. Buahnya Simon pribadi tadi ya. Iya, punya pipit, punya Legandus juga ya. Isi Mbak Wati, Jasmi, sama Aspin ya. Dari Tabung. Indra Widodo, Sahrul ya. Sara juga, Adi Pitung, Adi Sekarami, Mbak Bidil Langkan, Pendekat Tenggelau juga ya. Terus Wapet ya. Terus lagi, Bonyi Peter Banten ya. Pada Jalur, Kota Penyuasin ya. Kita tadi ya, bosan nih masuk ya. Terus buatnya Pak Sobari juga, Pak Akbar juga ya. Pak Kata Pati juga. Terus siapa lagi ya, Kozan, Rian Sudirman ya. Siapa lagi, Rudy ya. Di Sungai Lele, Wih 035. Robi Ramakasi juga ya. Indri ya, Indra Putra juga ya. Mang Bos ya, lakinya Mbak Ibu. Bos, bininya Mang Bos ya. Apa lagi buat Jendera Kayangan juga ya. Yela Putri juga ya. Terus Bunda Alita juga ya. Buat Nyoce Ida tadi ya di Suatapi. Terus Mang Fauzai juga, Mang Helmi ya. Gila pokoknya gagal aja lah ya. Ya ucapannya selamat sore baik lah ya. Selam kompak lah ya. Buatnya Cik Gaya kemana ada lagunya?
0: Lagunya ada? Yang ada
4: ya? Cik Gaya ya. Semoga cepat sehat kembali Pak Cik Gaya ya.
0: Amin.
4: Seperti setiap kala ya. Yo itu dari Cik Gaya ya.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ikut lagi ya. Ada siapa yang nak gabung di 351656? Oke, itu siapa? Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Salam dengan siapa nih?
5: Halo.
0: Halo, dengan siapa nih?
5: Kecil suaranya.
0: Kecil ni ane.
5: Monitor dia habis soalnya mbak.
0: Oh, ini dengan Gobi bukan?
5: Dari Indri.
0: Oh Indri.
5: Iya.
0: Mak mana kabarnya Indri?
5: Baik.
0: Indri ni di Marenim ni?
5: Di Marenim.
0: Iya Marenim. Mana tidak hujan di Marenim hari ini?
5: Hah?
0: Tidak hujan Marenim hari ini?
5: Belum gerimis be tadi.
0: Gerimis be. Oke. Okay.
5: Tapi masih mendung masih tetap gelap. Kalau hujan yang deras belum turun. Baru gerimis be.
0: Baru ke gerimis be.
5: Di Palembang siapa no?
0: Dan di Palembang.
5: Uh-huh.
0: Masih seperti yang dulu.
5: Agak kecil suaranya penimun.
0: Kecil ni apa? Kecil ni apa?
5: Iyo.
0: Lagu apa ni?
5: Ini Cik Gaya.
0: Cik Gaya.
5: Wow, Cik suaranya.
0: Ngapo suaranya?
5: Maaflah Cik, aku dengar dari habis on Cik. Terlalu jelas suaranya.
0: Oh.
5: Kadang ngeci, kadang usap itu suaranya.
0: Suaranya eh.
5: Moga sehat Cik ya.
0: Amin.
5: Banyak umur.
0: Amin.
5: Cepat diangkat penyakitnya Cik.
0: Amin.
5: Yo, salam untuk Bang Al. Pengawal yang sikok itu Pak Kampulo itu. Semoga sehat selalu juga buat Bang Al bareng keluarga Cik ya.
0: Lagu apa nih? Lagu apa?
5: Lagunya apa ya? Gala-gala Cik.
0: Gala-gala.
5: Tadi ada belum yang minta?
0: Roma, Roma ya?
5: Iya.
0: Gala-gala.
5: Iya.
0: Kayak dulu cari ya, gala, gala.
5: Kalau lah sudah, ganti Cik.
0: Kayak dulu, aduh. Aduh, gala-gala.
5: Aduh ya?
0: Iya.
5: Kirim boleh Cik?
0: Boleh, diaturi.
5: Kirim Cik ya. Buat Mang Akbar keluarga, Mang Pen dua-duanya ya, keluarga. Ada juga buatnya Mang Uju, Lisako, 035. Ada juga buatnya, apa ya? Sisi, ada juga Eli, Robi, dari tinggalan juga buat Rian di Sudirman, ada Irin, Sahrul, barang ceweknya ya. Terus buatnya, apa ya? Mang Adi Sukarami ya, keluarga sehat selalu Mang Adi. Mang Putra juga ya. Terus buatnya Putra Kelana, Putra Jalur ya. Ada juga buatnya Ceita, Dilais, ada juga Yuk Nadia. Suka Bangun, ada juga Put, apa itu? Apa ya? Irtri, Irwan apa? Rizwan. Ada Irwan juga ya. Ada juga buatnya Mang Hendra Widodo. Ada juga John Pai ya yang di kawasan mana itu ya? Lupa apa? Oh iya. Pokoknya seluruh pendengar perempat becek ya. Tanpa terkecuali. Didoakan semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
5: Yang pastinya doa yang terbaik untuk kawan-kawan yang sering monitor perempat. Yo, yang juga yang pastinya yang lah bepeloan, yang belum bepeloan ya, salam kompak baik. Oh, spesialnya Cik ya.
0: Itu siapa?
5: Buat Anggi Cik, semoga sehat selalu, semoga panjang umur. Yo, sama lah Cik doang, sama Cik Gaya tadi ya. Dalam lindungan Allah yang pastinya Cik ya, doa yang terbaik untuk si dia.
0: Iya, payu.
5: Ya buat Cik Gaya sama Mang Al, semoga bertugas. Sehat selalu, yang pastinya semoga Allah cepat angkat penyakitnya Cik.
0: Amin, amin.
5: Ada Cik lagunya tadi?
0: Ada.
5: Oh ya udah, coba Cik ya.
0: Yo.
5: Angkat sembuh Cik ya, lekas pulih.
0: Amin.
5: Yuk, makasih waktunya Cik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, itu tadi penelpon terakhir ya. Kita cukup sampai di sini kebersamaan kita di Bepadu lagu-lagu yang di request langsung baik Cik Gepling. Tetap bersama kami di Perempat RW Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Lemak rasanya buah kue ini. Beli kue ini di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Iya, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulurku di Manobai Brado, di tentunya suasana sore hari ini sembari menantikan pengajian Al-Quran dan KGI berkumandangnya beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kita tentunya di suasana sore hari ini akan menghadirkan informasi dan juga tentunya masih dengan lagu-lagu pilihan melalui Pro 4 RRI Palembang. Dedulurku di mana pun berada, pemerintah Provinsi Jawa Barat tetapkan 18 Mei sebagai Hari Tatar Sunda. Dedulur, pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan 18 Mei sebagai Hari Tatar Sunda, di mana penetapan ini dilakukan untuk menegaskan kembali akar sejarah sekaligus menghidupkan identitas budaya masyarakat Sunda di tengah perubahan zaman, di mana tanggal tersebut merujuk pada momentum pentingnya dalam sejarah, yakni perubahan nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Perubahan nama ini dilakukan oleh tentunya Maharaja Tarusbawa pada 18 Mei 669 Masehi, dan peristiwa ini dianggap sebagai titik awal lahirnya Tatar Sunda. Peneliti tentunya dari sejarah FIB Universitas Pajajaran UNPAD, Dina Herina, menjelaskan bahwa dasar historis penetapan tersebut disimpulkan bahwa awal berdirinya Kerajaan Sunda merupakan lahirnya Tatar Sunda. Dengan memperhatikan beberapa sumber, dapat disimpulkan awal berdirinya Kerajaan Sunda merupakan awal lahirnya Tatar Sunda, yaitu pada 18 Mei 669 Masehi, sehingga dapat ditetapkan sebagai Hari Tatar Sunda. Hal ini diungkapkan dalam keterangan resmi yang diterima RRI pada Jumat 1 Mei 2026 lalu. Dia menyebutkan bahwa rujukan sejarah tertuang dalam pustaka Rajya Bumi Nusantara serta catatan dinasti Tang di Tiongkok, sehingga memperkuat dasar penetapan 18 Mei 669 Masehi sebagai tonggak awal lahir Tatar Sunda secara historis. Oke, dedulurku di mana be berado? Kita berikut ini akan hadirkan lagu-lagu religi pilihan nih melalui Pro 4 RRI Palembang jelang tentunya berkumandang beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dari Wafiq Azizah kali ini hadir dengan Kami Datang.

Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Dimana sore hari ini akan membacakan surah Fatir ayat 27 sampai dengan 32 yang bakal dibacakan oleh Qori Kitab Fitrianti SPDI dan kakek berkumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya jam 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat mendatang.

0: tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dulur dimana berada dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib tadi, maka tibalah waktu maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang perempat mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib nyobai. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya pada terima Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada di kawasan siar jalan radio 2 di FM 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, berikut kami hadirkan kembali berikut ini lagu-lagu religi pilihan, dan kakek disambung dengan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan pilihan. Dari punyonyo Zain Bika dengan Allahu Allah.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya, dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

suasana malam hari ini tentunya menambah kesaduan untuk dulur beserta keluarga bisa berkumpul nih. Sudah 23 menit lewat dari jam 18 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi Ustaz Jepri Al-Buhori dan Opik dengan Ya Robbana, berikut Roma Irama dan Anissa Rahman dengan Rob.

Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh satu jalan demi menimba ilmu pengetahuan agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4, informasi sedengget bersama Pro 4 RRI Palembang. Bareng kula Cik Gaya, inilah informasi selengkapnya. Sentra industri lokal Lepo Lorun Steel berdiri di Desa Nita, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, dan diprakarsai oleh Alfonsa Horeng. Diresmikan pada tanggal 24 Mei 2004, Steel hadir untuk melestarikan budaya tenun ikat sekaligus mengenalkan hingga ke mancanegara. Proses pembuatan tenun ikat di Lepo Lorun ini masih dilakukan secara manual dengan pewarna alami dari kulit mengkudu dan kayu hepang, kunyit hingga kulit pohon mangga. Bineri sentra tenun ikat tersebar di 17 desa di Kabupaten Sika, dan para penenun dijuluki seniwati karena karyanya dianggap sebagai seni bernilai tinggi. Melalui tenun ikat, masyarakat Sika tidak hanya melestarikan warisan leluhur tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa. Menara Padang Banjarmasin adalah ikon wisata yang berdiri di tepi Sungai Martapura, tepatnya di pusat kota Banjarmasin. Bangunan ini mempunyai ketinggian sekitar 30 meter, menawarkan pemandangan kota yang indah dari berbagai sisi. Bangunan ini terdiri dari 4 lantai dengan fungsi berbeda, mulai dari plaza untuk kegiatan masyarakat, galeri seni, hingga tentunya ruang pertemuan. Lantai teratas berupa ruang terbuka yang menjadi spot favorit wisatawan untuk menikmati panorama kota dan juga matahari terbenam. Pengunjung pajak masuk secara gratis setiap harinya, cuma dikenal ke biaya parkir kendaraan. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedengat bersama Pro 4 RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pajak diakses melalui website kami di rri.go.id, WhatsApp channel RRI Palembang, dan juga dudulur pajak melalui sosial media terverifikasi kami, pajak Facebook, Instagram, TikTok, @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-8484 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Gaya mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tidak, Raju Anti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Darajuanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Darajuanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Darajuanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Darajuanti.
3: Ampun Tuan Putri Darajuanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutu. Iyang tenang saja. Doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: Dengan gagahnya Darajwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Darajwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Darajwanti, adikku. Benarkah kau Darajwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Darajwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Darajwanti adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender

dan Dara Juwanti, 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarramah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
6: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berada? Kita lanjut kembali di Sriwijaya malam. Ya, tadi bersama rekan Lydia untuk Sriwijaya sore. Dan kita buka untuk sesi pertama dua penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, belajar Sumba Berdendang.
1: Dari Dodong Sungai
0: Lais. Ya, Sumsel Berdendang.
1: Sumsel Berdendang.
0: Ya, diaturi dong.
1: Pempek Tunu lagi.
0: Pempek Tunu, oke deh.
1: Untuk jendelanya, ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin, amin.
1: Lanjut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama ya di Sumsel Berdendang. Diaturi penelpon kedua. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Sumsel Berdendang.
0: Iya, diaturi Cik Adi.
2: Selamat datang.
0: Baik, Cik. Alhamdulillah sehat, Cik. Nggak mana cerita. Lanjut. Nah, itulah. Panas, kan?
2: Panas.
0: Oke. Wah, mantap. Ya. Pak, yuk lagu apa, Cik? Caknya suara bening-bening.
2: Apa dia? Cuko apa?
0: Hah?
2: Apa dia namanya? Timun apa? Dalam cuko apa?
0: Cuko dalam?
2: Eh? Ini apa dia?
0: Cuko.
2: Timun dalam cuko.
0: Cuko, iya, iya. Timun dalam cuko. Siap. Ada lagi ya. Pempek kalau pakai malam nih. Oke. Okay.
2: Iya,
0: pempek kalau. Oke, oke, oke.
2: Iya.
0: Oke.
2: Yo ini.
0: Ngapo?
2: Kalau aku ini.
0: Ngapo? Nah, ora geli kan.
2: Gara-gara.
0: Putus ora geli. Oh iya benar malam ini.
2: Oke, pempek dulu.
0: Pempek kapal selam versinya.
2: Iya, Pak Selam oke.
0: Iya.
2: Banyak dolai.
0: Yuk, yuk. Oke. Makasih yo sama-sama, Cek. Yuk.
2: Makasih, Cek Dolai.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dokin dan kita dengarkan lagu yang berikut ini. Masuk ke sesi 2, Gek. Okay?

0: Ya, kembali di Sumsel Berendang, silakan yang ingin bergabung dua berapun sesi terakhir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cedola.
0: Iyo, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iyo cek Pak, yuk.
1: Makan masih mubu.
0: Woi.
1: Lanjut. Cedola, ada siapa malam ini?
0: Kaget dengan ada Mang Safran, tapi belum datang.
1: Belum tapi ya.
0: Iyo.
1: Mudah-mudahan baik ya, kalau masuk aja panjang bergabung lagi dengan Mang Safran.
0: Iyo.
1: Minta lagu Cedola lah ya.
0: Iya boleh, lagu apa?
1: Iya lagu apa, baik pokoknya lagu Cedola. Kalau ada dua putarnya sekaligus
0: sama. Kok baik dulu.
1: Iya. Iya. Kalau baca, kalau baca sih kok baik.
0: Iya, boleh Cek. Yo, makasih Cek yo.
1: Terima kasih waktu yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lagu yang mana ya? Oke deh, kalau meter ini aja. Silakan kita buka kembali line telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, salam.
0: Ya. Apa kabar Cek? Oi, Cek Aspin ya?
2: Apa kabar Cek Dola?
0: Baik Cek. Halo Cek.
2: Nyampoi Cek Dola.
0: Lagi santai he. Siapa nih? Cek.
2: Yang terima kasih Cek Dola.
0: Oh Cek Robi.
2: Iya Cek Dola.
0: Oke, jatuh Cek Robi. Nah, lagu apa?
2: Ini nih Cek Dola. Bekas jabalan Cek Dola.
0: Bekas jabalan, bayo bayo.
2: Ya. Ada lagunya Cek
0: Dola. Ada.
2: Nah kalau ada.
0: Itu aja ya.
2: Itu Cek Dola.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Makasih Cek Dola ya.
0: Yo, makasih yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kami cukup sampai di program Sumsel Berendang, dan nanti setelah lagi akan ada juga dengan program Buhusek bersama Liber Semenda Panjang. Kita masih menunggu pemandu acara di program acara tersebut.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak undang kanjeng di mana saja berada, kita bertemu lagi, berjumpa lagi di acara Bu Husid di Jagat bersama Libang Semende Panjang, Rabu 6 Mei 2026. Harapan kami mudah-mudahan adik sanak undang kanjeng di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat. Kami di studio Mang Sapran, Mang Dola juga dalam keadaan sehat-sehat pula ya. Nah, di sana kena kancu yang nak bergabung, pacak nelpon di 0711351656. Iya, ya. Langsung saja kita.
1: Nah, berjalan ring ya.
0: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Mang Sapran, Wak Dola?
0: Baik. Alhamdulillah, baik.
2: Hujan dah.
0: Tidak hujan.
2: Kenapa cak bingung kali?
0: Hah?
2: Kenapa cak bingung kali?
0: Ini Ibung Asmi. Eh, apa Ibung Eli?
1: Eli.
0: Nah, inilah kala hampir sama ini ya.
2: Itulah bingung.
0: Oh, siapa? Ibu Ngeli di Gandus.
2: Lupa terus.
0: Bukan lupa, teringat. Hanya itulah. Hampir sama.
2: Mirip.
0: Ah, mirip.
2: Oh. Wajar banget mirip sama-sama cewek.
0: Nah, itu.
2: Kalau suara kami itu mirip Wak Dola, aneh kan?
0: Nah, pacar nerkanya. Sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hey.
2: Sehat galau masa.
0: Sehat galau ya.
1: Halo.
0: Halo.
2: Iya lagi ngomong baik. Kenapa cak bingung-bingung itu?
0: Tidak.
1: Ini diserah ke Mang Sapran ngomongnya. Wadolan cuma dapping ya baik. Diatur nih. Lagi salah ngomong bahasa semua. Ya.
0: Tahu lagunya?
2: Apalah,
0: nah,
2: apa lah
0: apa?
2: Ribu-ribu lah.
0: Ribu-ribu.
2: Kalau
0: dah
2: kati ribu-ribu ratus-ratus.
0: Ratus-ratus. Tadi lah ditukar kah tadi ada ribuan.
2: Oh, ada ribuan.
0: How? Nah,
2: nak kirim dulu.
0: Ah, kirim ke landek siapa itu ribu-ribu nih?
2: Aduh, Mang Robi. Demang Andra, Ibung Anggi, Ibung Sisi, Mang Oju, Mang Asti, Mang Akbar, Mang Putra, segala putra pokoknya.
0: Iya.
2: Mang Oju, dua-duanya, Mang Ten, dua-duanya. Terus apa lagi? Mang Zaina.
0: Mang Rizwan,
2: Mang Helmi, Mang Tozai, Mang Iwa, Mang siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Mangkok kalau
0: Mangkok. Siko lagi, Mangkok.
2: Ya, aduh, ini Ibung Rara, Kita. Punya apa tuh?
0: Nah, punya
2: apa lagi
0: teman kapan? Apa itu? Ada miss call ya?
2: Bukan baterai radio kalau.
0: Oh malam. Itu. Gacang-gacang lah jadinya.
2: Gala-gala memang.
0: Paya.
2: Mati lagi. Gala-gala ibu mama selamat malam. Ibu Mela juga di Semendo sama
0: lari mana?
2: Oh iya ada ibu Ida Arifin. Itu
0: di sini
2: yang
0: mustahil
2: dari mana itu kan? Suat
0: tape.
2: Suat
0: tape.
2: Iya. Itu be. Aduh. Oh aduh, ibu suka
0: ikan. Nah, suti lagi siapa?
2: Banyak yang ketinggalan. Iya, selamat malam, selamat mendengarkan Mang Sapran dan Wak Dola.
0: Lagunya didengarkan pula.
2: Oh, dengarkan juga Mang Sapran ngobrol-ngobrol.
0: Aw. Ya.
2: Jadi emang yo. Turun.
0: Ayo hati-hati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih Bung Eli di Gandus. Lagunya ribu-ribu. Ada lagi? Halo. Halo.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Assalamualaikum, Mas Abram.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini dengan alhamdulillah sehat. Dengan siapa, Mang?
3: Dari Prabu Mall ini, Mang Sapran ini.
0: Oh, Mang Dian.
3: Iya. Sehat, Mang Sapran ya.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat.
3: Daerah mana nih, Mang Sapran, Mang Dola gitu sekarang?
0: Dari Lahat.
3: Lahat.
0: Bersama.
3: Mendo ya.
0: Oh.
3: Coba Mang Sapran cakapkan lagu gara-gara secangkir kopi.
0: Gara-gara secangkir kopi. Aduh, Mang ya.
3: Ada,
0: iya.
3: Ah,
0: ngapa dia ribut ya? Ribut.
3: Kalau udah ngopi malam ini Mang Sapran.
0: Bukan gara-gara secangkir kopi tadi, berebut apa jadi?
3: Berebut pecah gelasnya.
0: Nau, pecah piring lah jadi.
3: Pecah piring.
0: Bukan pecah gelas.
3: Pecah gelas. Yang baru turun tadi siapa, Mang Sapran?
0: Ibu Eli di Gandus.
3: Oh, Ibu Eli di Gandung, malam ya.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Ibu Mila ya.
0: Ibu Mila.
3: Do sama Mang Mawinya ya. Pujaannya ya.
0: Pujaannya.
3: Udah Mang Dewi ya, Prabu Mole ya.
0: Kemana dia, Mang?
3: Dah tahu Mang Dewi ni lah panen, daun sop sekarang.
0: Daun sop ya, mainnya.
3: Pokoknya kirim gala-gala lah Mang Sapran ya, tanpa terkecuali ya. Depan selamat malam ya, selamat beristirahat ya. Kirim Mang Dola juga ya. Salam sehat bersama keluarganya ya. Pokoknya dua yang terbaik lah buat Mang Sapran, Mang Dola ya.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa, Mang?
0: Mang Dian di

0: Iyalah.
1: Oh.
2: Iya. Di jalur.
1: Mang pen
2: di jalur.
0: Hah?
2: Di jalur.
1: Mang pen gasing.
2: Wala. Oh iya, gasing.
0: Mang pen gasing. Kalau mang pen langkan
2: kan.
1: Iya, kalau aku ini ngomongnya orang. Kalau iya. Gitu nih selembutan baik.
0: Selembutan baik. Ah.
1: Yo, pacar manis dikit kan ujungnya. Iya.
2: Oke. Okay.
0: Gasing.
2: Baik, baik aja tuh, Mang. Apa kabar?
0: Lanjut, Mang. Lagu-lagu dari Besemah, dari Lahat, oh, Morenim. Pagar Alam.
1: Pagar Alam. Dari Betan baca.
0: Ah, dapat. Jauh ego.
2: Nana bis berapa kali itu?
0: Au. Oh.
1: Lagunya be, siapa yang pakai bis susah?
2: Hah? Ha? Program.
1: Susah,
2: no, iya, nah, program memang.
0: Iya, nak ngambil lagu dari Medan itu pak ya? Huh?
2: Lagu program macamnya beda bang.
1: Oh lain.
2: Lain mang, Senin itu mang.
1: Oh Senin.
0: Kita khusus malam malam Kamis. Ini Besemah,
2: iya.
0: Ribal.
1: Oh, Besemah. Besemah ini lagu apa itu?
2: Lagu Lahat, Pagar Alam,
0: Morenim.
1: Oh ini.
0: Kalau semende gitar tunggal.
2: Dan lembut kenangan lama kali Simon Mang.
1: Lagu dari Sumatera Selatan.
2: Iya itu masuk Mang daerah Pagar Alam.
0: Daerah Pagar Alam.
2: Lahat, ya. Morenim,
0: oh,
2: semende.
0: Iya.
1: Oh. Lagu dari Palembang Weo dah.
0: Itu Palembang belum Palembang. Masuk gitu. Oh. Arah ke Ulu lagi.
1: Oh, Morenim
0: mate. Oh, Morenim Lahat.
2: Mang.
1: Sudah kalau itu pilih
2: Palembang. Mang, asu-asu mang ini. Asu-asu ribu-ribu.
1: Apa dia lagunya yang pecahnya cocok?
2: Ribu-ribu mang. Apalagi? Asu-asu ribu-ribu apa dia yang
0: timpe dapo?
2: Iya.
1: Timpo dapo.
2: Oh. Apa lagu yang itu mang? Oh, na na na na na na na na.
0: Ini semele.
2: Semele.
0: Semele. Banyak kendak neneknya.
1: Nah, banyak kendak tu
0: kan. Semele. Semele. Judulnya oh, semele.
1: Nah, ya.
0: Istilahnya tu semele tu banyak kendak.
2: Ada maknya nah, ayam beruga, bapaknya beruga.
0: Ah.
1: Yang itu baiklah.
0: Semele. Semele mang.
2: Berasan.
0: Au itunya tu kan semele itunya judulnya tu.
2: Karya Simon apa yang ini ya?
0: Okay. Karya Simon.
2: Karya Simon ya. Nah, itu memang dikirim-kirim oleh Mang?
1: Iya, dikirim siapa yang baru kan tadi?
0: Ada Mang Dian dengan Ibung Eli.
1: Oh, buat Mang Dian salam kenal.
0: Di Prabu
1: dari
0: Mule.
1: Mang Pen Gasing Rao. Yo buat Ibung Eli tadi.
2: Yo.
0: Au.
1: Yo buat Andra juga sana mau langka. Buat Bausan juga. Mang Iwannya, Mang Hen dua-duanya, Mang Ujuk dua-duanya. Yo buat Rizwan nih, buat Adi Sarami.
0: Oh.
1: Adi Pitung, Saku. Buat Sisi Nadia. Buat Bunda Leta. Buat Jaita juga di Singrais.
0: Iya. Yeah.
1: Buat siapa itu Mang Senal sama Cik Siskanya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Dodong.
0: Pang Dodong.
1: Dodong Hutan.
0: Iya.
1: Yeah. Yo Pak Darmawan juga. Yo Mang Kliwon juga sekalian.
0: Mang Kliwon.
1: Yo buat Pak Sobari juga.
0: Oh.
1: Pak Sobari buat Astin. Sama Cik Akbarnya juga. Buat Mang Napi juga. Buat Mbok Wati juga eh.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Mbok Wati, buat Cik Juni juga. Buat Mang Yasin juga, Anggita. Buat hai, siapa lagi ini? Buat Irin ya, Rudi Putra Banten, Mang Yus Galo. Buat Aidah Galo-galo apa?
0: Galo-galo.
1: Tantang Wadola ya. Iya, kalau nak kirim, kalau nak direnung-renung kebanyak ini.
0: Ay, sampai subuh.
1: Iya, sudah 10 kali. Marah uang di gurih lah juga.

0: Iya, iya itu baik.
1: Baik, baik, baik, baik.
0: Buat Mamang berdua, selamat siang kan baik.
2: Iya, cek, iya, cek.
0: Iya. Yo, baliknya hati-hati kalau di lubang jangan ditubuh.
1: Jangan ya.
2: Iya, kegok itu.
0: Iya, buat Mang Sapan sama Wadola, terima kasih atas waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Yuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga banyak pun.
1: Nah, di sana Gunung Kanjeng, sebelum kita putarkan lagu, ada WA Mang ini ya. Dari Ibu Mila dengan Nining Digo. Katanya Mang, kami kate sinyal enggak masuk. Jadi monitor saja. Tapi kami minta putarkan lagu Tangisan Gadis.
2: Waduh.
1: Kalau kita itu siap ke kudai ya. Okay. Nah, sebelum itu kita putarkan lagu Ribu-ribu gara-gara secangkir kopi kemudian semele.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit toh, Po.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: Ada sana gunung kanjir di mana saja berada, kita lanjutkan. Buset di jagat bersama lebar semenduk panjang. Kalau tadi ribu-ribu gara-gara secangkir kopi, kemudian semula. Nah, ada sana gunung kanjir, langsung saja. Iya. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bong.
1: Siapa ini
0: Mang Sapran? Nah ini Waitam ya. Iya, antara kamu berdua tu suaranya hampir sama katanya. Jadi terka-terkaan saja. Kalau tadi Eli lah masuk, dek berdia suara. Ini ya.
1: Lagu bersama ini Mang.
0: Oh. Oh. Ibu lagu... Asmi.
1: Lampung jadi ada Mang.
0: Dide. Dia dah jadi.
1: Lagu dalam dah
0: jadi. Dia dah jadi.
1: Dia dah jadi kali.
0: Oh.
1: Lagu damu ini memang.
0: Nah, kulak payu, kulu payu jadi.
1: Oh, jadi kulak payu, kulu. Tak beranak jadi, Mang?
0: Hah? Jambi.
1: Kulak payu, kulu payu itu, Mang. Hahaha.
0: Nak ke Jambi gitu.
1: Kulak payu, kulu payu, Mang.
2: Ayo.
1: Kulak payu.
0: Oh, jadi galak ini.
1: Jadi galak.
0: Oh, nak kulak, nak kulu.
1: Jadi
0: negeri
1: di mana dia, Mang? Negeri ulu, Mang.
0: Oh.
1: Negeri itu pasal kamu, Mang, negeri
0: itu. Negeri itu apa namanya, puas.
1: Negeri berhenti dulu, Mang.
0: Oh, negeri, bukan lega, eh?
1: Bukan
0: negeri.
2: Negeri. Apa maksud kita?
1: Jama. Eh? Jama
0: itu... Negeri itu berhenti ke dulu.
2: Sama.
0: Ya. Kalau lega itu puas. Nah, Mang ke lega.
1: Jama itu negeri itu berhenti juga.
0: Oh.
1: Itu, Mang.
2: Okey.
1: Terus? Kirim dikit, Mang, eh?
2: Boleh.
0: Boleh.
1: Waktu Cik Akbar dengan Cik Risa. Untuk
0: Bang
1: Putera Bantu dengan
0: Ibu.
1: Untuk Pak Ujan. Untuk Adi Sukarami. Untuknya Marcona di Sukabangun. Untuknya Indra Widodo dengan Mengiwan. Untuk Rizwan di Buki. Untuk Cik Ita di kalau
0: lama
1: kuatnya.
0: Ya.
1: Untuk Mang
0: Seprang,
1: selamat
0: bertugas,
1: semoga sehat selalu di Mang Dola.
0: Amin. Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum Mang Seprang, Mang Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Asmi dan Ibu Bung Pole. Mang Aspin di Waitam. Ya, kita terima lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mang Kaplan sama Mang Dola?
0: Baik. Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Baik. Ada suara yang belakang.
0: Ya?
3: Ada suara yang belakang Anca.
0: Ada.
3: Apa hilang-hilang suara itu? Mang sehat tak?
2: Hah? Tugasnya Mang Sapran ini ngomong acara bersama kami ini. Nampingi baik.
3: Nampingi baik.
2: Iya, biar ngertos itu kan.
3: Kalau nampingi, kalau mak tidur kan dulu Mang Sapran ya.
0: Iya. Dede, nampingi harus. Kalau tidur nak, bukan nampingi.
3: Kalau tidur itu bukan nampingi.
0: Ini Mang Akbar bukan?
2: Kan.
0: Siapa?
2: Iwan.
0: Oh, dek tahu basing gitu
3: Iwan.
0: Nih.
3: Iya, benar ada nama gitu
0: Mang. Iwan Kertapati ya, bukan?
3: Iya.
0: Au.
3: Yang tepatnya nih.
0: Au.
3: Ah.
0: Bukan iya.
3: Enggak
0: anak. Au.
3: Iya juga.
0: Au.
3: Pemulut anak Mang.
2: Au.
0: Bukan iya. Au.
3: Iya.
0: Au.
3: Ya,
0: au muka. Ya, itu apa namanya? Kita malam ini berbahasa bersema. Jadi adat budayanya di malam ini adat bersema libau semende panjang. Jadi dek tahu kita campur-campurkan dengan yang lain.
2: Bahasa campur.
0: itu budayanya itu. Jadi kita kan programnya ke program budaya.
2: Tapi mang. Lama apa bahasa Palembang?
0: Hah?
2: Bahasa Palembang apa?
0: Iya.
3: Aku dah baca bahasa Palembang. Kita... Kalau terpeletot aku mau sapaan bahasa Palembang.
2: Iya.
3: Kalau bahasa pemulutan maju gitu.
0: Iya. Ya kalau sedapat mungkin kita berbahasa iya. budaya bersama. Sedapat iya. mungkin. Ya, mende tahu nih kan, dek tahu, dek apa-apa. Yang penting belajar.
3: Sebenarnya. Nah, cuma dek tetangga. Nah, aku belum belajar,
0: Mas Abang. Dek tahu namanya.
3: Aku belum belajar, dia jualan terus. Habis subuh dia lah pergi.
2: Dicatat. Dicatat.
3: Dia tidak sempat belajar bahasa bersama.
2: Iya.
3: Aduh lagu kita.
0: Apa lagunya?
3: Memang dah cari kalau Mang Dola.
0: Nah, itu pula. Yeah.
2: Okay. Dari yeah. dari tadi ngomong Mang cari ke lagu dia panjang lebar.
3: Itu jangan kasih kau. Suruh yeah. nyari lagu dia.
0: Tidak. Kita yang penting itu pacak siku lagu bae jadilah.
2: Iya.
0: Ya, wow. jadi yeah. dia kita ngitu ke yang lain-lain minta cari ke apa yeah. itu. Artinya kita menghayati atau menghargai budaya kita.
2: Iya.
3: Benar-benar.
0: Jadi kalau malam esok kan ini senjang sekayu, nama itunya sekayu, mak itu. Nah, malam ini bersama.
3: Sama malam.
2: Iya.
0: Bayu, jadi kita cari kan budayanya.
3: Iya. Jadi, mana cerita kita salah kalau kita ngomong?
0: Bukan, belum pas nian. Bukan salah, bukan. Ya mana kalau lah masuk kami nak itu apa namanya nolaknya kan dia tahu.
3: Iya benar.
0: Kita sama-sama belajar. Kalau aku boleh masuk ke misalnya ke ini apa namanya Manjau Dibingi, nah harus pacak bahasa Komering dikit-dikit macam itu kan itunya.
2: Tambah apa-apa bayar lah.
3: Nak didatangi malam besok yang tetangga.
2: Nah itu baru ya. Ganteng.
3: Banyak dikit yang nak tahu gitu kan.
2: Iya.
3: Benar.
0: Ya. Jadi ada
3: Bang Dola.
2: Nah, aku re.
0: Kalau
2: payung jatuh.
0: Boleh, boleh.
3: Tadi yang barusan turun tadi Cek Asmi ya. Bareng
0: Ibung Asmi.
3: Ibung
0: Ibung. Malam ini Ibung dengan Mama.
2: Iya.
3: Terus lagi Ibung Nadia lah masuk belum?
0: Belum. Nah,
2: iya.
3: Belum. Belum sana kamar mungkin. Ibung Ita ya. Ada juga Mang Pauzan.
0: Mang Pauzan.
3: Benar Mang Pauzan kan?
0: Benar.
3: Saya nak belajar ya. Kalau nak ngalah ke Mang Dola.
2: Makanya aku banyak diam. Daripada salah.
3: Itu ya benar. Ada lagi Mang Napi jaga raja ya. Ada Mang Rian Sudirman juga. Mang Sarul bagi Bung Raranya.
2: Ayo.
3: Mang Wapet.
2: Mang Wapet. Mang Wak bae. Mang Pet.
0: Sekalian Nining.
2: Di bersama ada Wak
0: Ada.
3: Ayo. Ada juga Mang Pen ini tadi Gasing,
0: Gasing.
3: Gasing sama Mang Pelangkannya. Ada Eli juga anak beranak tadi. Ibung, Ibung Eli. Ada Mang Rizwan juga di bukit.
2: Lah pintar lah Bang.
3: Oh, malam ini lah sekolah lah lulus ya.
2: Iya, sudah satu SKS. Mang Sampran ini mantan dosen. Dapat satu SKS ya.
3: Bukan musuh namanya. Anak muda namanya.
0: Aku umpai balik sandi ini apa Tanjung Batu tadi. Sikola, sekolah kali sini.
3: Tanjung Batu kita tu. Yeah.
0: Sikola.
2: Iya,
0: yeah,
2: sikola. Sinilah sikola tu.
0: Oh.
2: Sikola.
0: Nah. Dia tahu petang, dia tahu malam masih sekolah tu lah.
3: Ada Ibung Sisi tadi, ada Uju, Mang Uju Sol,
2: Yo,
3: ada Pak Sebari, ada Mang Yus Jalur juga, ada Putra Banten, Cak Irin juga, Bak-Bak, Andra, Andra Respati.
2: Anda ada gue Big Bon.
3: Andra bareng Ibung, apa nama dia itu, mau rumahnya. Lupa. Mang Robi ya. Sudah jadilah itu.
2: Iya. Dah kuawa dia. Ah,
3: lama ngesin sana.
2: Ya, tarik nafas, tarik nafas.
0: Lagunya ya, tadi kita pilih kata apa?
2: Lagu lah, lagunya.
3: Ada enggak lagunya? Apa? Lagu yang lemak didengar Mengdola.
0: Lemak enggak
2: lagu
0: cak-cak
2: yang. Lagu cak-cak
3: yang cangkir kopi deh bagus lagu.
2: Iya, itu pesan ya.
3: Gara-gara cangkir kopi deh.
2: Iya, nah ingat itu minggu depan.
3: Bukannya di studio lah ngopi belum kira-kira.
0: Lah, Den.
2: Aku datang ya kamu sampai jam berapa buka? Satu lu.
3: Oh, sampai jam 12 aku sampai kamu nonton lah.
2: Iya. Kemarin kawan-kawan kamu tuh ngotak ya aku jual gorengan di KM Limo ya.
3: Oh, siapa itu?
2: Haries.
3: Haries. Oh, tetangga kita. Oh, jauh tapi di KM Limo dia.
2: Iya, dengar ternyata dia jahit juga kan.
0: Kita pilih ke ini Rai Rai ya.
3: Ini ucaknya memang dolar.
2: Eh?
3: Ada yang bocor kenyo apa?
2: Ya, ada bocor kenyo.
3: Ah, siapa nih yang bocor kenyo itu?
2: Ada lah mata-mata. Mata-mata. Mata-mata.
3: Oleh lah, banyak mata-mata sehari kita.
0: Kaca spion.
3: Mata-mata CCTV-nya di mana-mana deh. Yeah. Di lampu merah banyak.
2: Oh, Iwan. Oh. Wan, kami nyanyi lagu Rai-Rai ya.
0: Rai-Rai.
2: Rai-Rai. Apa Rai tarian? Ah,
3: Rai-Rai.
2: Tarian ya.
0: Iya.
3: Aku ini kerit. Kebarangan ada kerit-kerit ya.
2: Apa ini lagu? Kerit.
3: Iyalah, untuk Mang Sapan
0: sama
3: Mang Dola ya.
2: Nah,
3: semoga sehat bela ya.
2: Iya.
3: Baliknya sampai ke rumah yang pastinya.
2: Jangan
3: sampai ke rumah selamat dari tujuan ya.
2: Wan, jangan makan di hati malam ini.
3: Makan di hati.
2: Iya.
3: Lemak makan hati.
2: Dikeluar ke bayi.
3: Lemak makan jantung, lemak.
0: Jantung pisang.
3: Iyalah, itu
2: memang.
3: Terima kasih waktunya.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ni sama mang dulur gale.
0: Au.
2: Katik nak muda beda ke?
0: Katik.
2: Pendengar ni kita sama ke? Ya.
0: Nah, masih ada lagi? Di belakang Mang Iwan.
2: Ya kalau nak WhatsApp juga baca Mang. Tapi yang bacanya siapa ni? Aku.
0: Ayo dah terus. Iya. Halo. Nah. Coba kali lagi, masih kami tunggu di 0711351656. Halo.
4: Halo.
0: Iya.
2: Halo.
4: Halo.
2: Ya. Suara kecil dia mang.
4: Bose.
0: Iya.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini mang?
2: Mang Adi.
0: Hah?
2: Mang Adi.
4: Yang nganter cedol.
0: Mang Adi. Oh,
4: yang gua betul dulu tadi.
0: Mengadi di ini ya, kebun bunga.
2: Iya lah makan mang. Kebun bunga ya, kebun bunga. Sukarami.
0: Sukarami. Sehat mang? Alhamdulillah sehat mang. Iya.
4: Jadi kabar kita di dusun.
0: Di dusun.
2: takut kena marah mang Sapran. Langsung pedih kabar kita.
0: Langsung ke dusun itu.
2: Dianggap dulur ya. Apa ya dah tadi? Sudah balik dulu sudah bang tanya mang. Jawabnya apa?
0: Belum ini apa namanya?
2: Sebulan ini belum.
0: Belum. Belum balik ke dusun ini. Nah,
2: namanya lo apa? Halo.
4: Ini tak lagi nih apa?
2: Bukan enggak namanya lo apa ngali itu dusun. Payo jatuh 300.000 bebal bagi.
0: Ke diantar ke detet itu triple. Tapi lagunya bang?
4: Lagu apa dia yang dia ngambil itu apa? Tihau apa dia?
0: Muti Tihau.
4: Muti Tihau.
0: Muti Tihau.
4: Muti.
2: Iya ambek bang. Iya
0: iya. Muti Tihau.
2: Muti Tihau.
0: Itu Tihau tu jamur.
4: Jamur.
0: Muti Tihau ngambek itu. Meti.
4: Muti Tihau.
0: Oh.
4: Keruan atau lagu apa dia judulnya?
2: Ya, Muti Tihau. Iya. Kalau jamurnya beracun?
0: Eh? Dia tu ada macam-macamnya. Biasanya jamur dusun tu tahu.
2: Apa dia mengani? Bukan maksudnya jamur beracun namanya tihau beracun betul?
0: Ada.
2: Atau tihau betulah.
0: Ada yang tihau, ha? Mama ni mang? Ada yang mabuk kah itu?
4: Ada.
0: Ada. Yang hidup di bawah itu apa namanya? Apa? Yang untuk emping nih, melinjo.
2: Oh, di bawah emping melinjo itu racun.
0: Ada yang beracun itu. Tapi dia belum mekar. Amun dia belum mekar, dia apa-apa masih kuncup. Tapi dia kalau lah mekar, dia tu lah ada serbuk-serbuk di pucuknya itu. Nah, jangan.
2: Oh, itu pengalaman tu.
0: Itu soalnya mamang aku dulu ada yang keracunan ini jamur itu. Hmm. Itu bukan dia dewean. Se ini apa namanya sekomplek itu mati.
2: Oh, termakan.
0: Iya, makan ngambil itu kan. Jadi di itu kan, nah kemarin apa namanya kemarin tuh ada yang ngambil kan. Oh. Jadi masih kuncup ya. Ada. Nah ini ngambil lagi yang lain tuh yang itu tetangga tetangganya tuh.
2: Kepengen juga.
0: Itu. Oh, nah itulah sempat mekar itunya tuh.
2: Oh, tak boleh.
0: Ah, lada serbuk-serbuknya tuh.
2: Uang berapa mati?
0: Oh, ini sekomplek itu.
2: Why? Okay. Masal.
0: Masal ini di tebing tinggi.
2: Tahun berapa tu?
0: Oh, tahun berapa itu ya? Lah kalau lah kejadian 10 tahun, oh, 7 tahun
2: apa okay. Itu. Okeylah kalau macam itu.
0: Heeh. Ayah
2: mang salam-salam.
0: Jadi hati-hati itu apa yeah. Jamur itu. Ada yang jamur di sawit apa tuh kan?
4: Kalau
0: ini masakan. Iya.
4: Heeh. Bang Sapran
0: sama
4: cek dola ya
2: hati-hati weh.
4: Tapi
2: dah
4: nyandang
2: cek
4: dola.
2: Tidak.
4: Ada si Mono yang
2: ini. Hah? Mono
4: Simon
2: ya. Simon lagi kasmaran ya.
4: Kasmaran. Ya aku ini kontrak kamu dengan Simon yang ini. Kamu nak jadi komentator bola
2: itu. Wih kaget. Narasumber.
0: Piala Dunia ya.
2: Iya ngobrol-ngobrol.
0: Iya.
4: Iya, kirim galau memang seperangnya.
0: Iya.
4: Galau
0: ya.
4: Mendengar perempuan.
0: Ah.
4: Ya, semoga sehat selalu. Selamat malam.
0: Iya.
4: Mengucapkan wajah dola.
0: Iya.
4: Iya. Semoga ini terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 menit pun.
0: Iya, terima kasih Mang Adi di Sukarami ya. Kita dengarkah sambil kita istirahat. Kulak payu, kulupayu, rai-rai dan mutik tihau.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres.

Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.

0: Ada sana kurangkan je di mana saja berada kita lanjutkan. Berusia di jagat bersama libang semena panjang. Kalau tadi kulak payu kulu payu arai-arai mutik tihau dan ditambah dengan tangisan gadis Sandi Wasmi Tanjung Kari Oku Selatan. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita terima. Halo. Nah, terputus. Masih kami tunggu di 07.11.3.1.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi pengafaran mamangku.
0: Alhamdulillah sehat, Mang Indri.
1: Ui. Apa pengafaran doi?
0: Oh, sehat.
1: Oh, syukurlah, sehat. Semoga panjang umur, Mang.
0: Amin, amin.
1: Oh, Mang kepacak menghibur-hibur kami ni, ui. Apa kanci tu?
0: Mang Dola.
1: Oh, Mang Dola.
0: Ya.
1: Ah, obat ada kenangannya saja kan dengan. Kalau lu ngopi mamang tu.
0: Ah, ngopi.
2: Sudah.
1: Ya. Oh, sehat juga Mang Dola.
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Cukup panjang umur.
2: Amin, amin.
1: Kami umur kami ni, oi.
2: Amin.
0: Tak apa lagunya, Mang?
1: Baca, minta ligatkan lagu.
0: Tu apa?
1: Gitar tunggal juga.
0: Haa? Tu apa?
1: Kau selampu, Mang. Baca.
0: Kau selampu, Jeffrey.
1: Au.
2: Masuk, Bang?
0: Masuk, masuk.
1: Okey. Ada, ya?
0: Au.
1: Ini ligatkan, Mang. Alah, kalau maknya nganin gitarnya itu.
0: Ya, nakim, okay, kim.
1: Mang, ya? Hmm? Okey, untuk Mang Adi Sukarami tadi ya.
0: How?
1: Di keluarga sehat selalu, ada Mang Putra juga, ada Mang Akbar, ada juga buatnya Ayah Sobari, ada Sisi, ada Eli, ada Robi, ada juga tapi Mang Pen Langkan, Mang Pen Gasing, ada Uju, Sako, Uju 035, ada Rara, Sahrul, ada Irin, ada juga Rian Sudirman.
0: Ya.
1: Aduh, siapa sekot ya? Apa ya? Hendra Widodo ya, Hendra Kayangan. Oh, pasangan dong juga itu buat. Tak ketinggalan juga buatnya Peweknya Nadia ya. Ada juga siapa lagi ya? Kita Cik Ita Dilais ya.
0: Oh.
1: Ada ya apa ya, Cik Pit tu ya, Pipit apa?
0: Pipit,
1: Pipit apa?
0: Pipit, Ibong Pipit.
1: Agak sari nyebut nama Pipit itu.
0: Ibong Pipit.
1: Tinggalan juga buat Mang Rizwan ya, ada Iwannya juga ya. Iwan gorengan tak salah aja tu, ujinya dia tu. Semoga sehat selalu Mang Iwan sama Mang Rizwan bareng kawan-kawan di Bukit ya. Ada Ibu Marsito ya, di Angkatan Palimo. Terus apa lagi ya, Putra apa ya, Putra Kelana ya, Putra. Salah iyalah, Putra Kelana, Putra Jalur. Ada juga buatnya
0: Putra, lagi yang disebut Putra Banten.
1: Seluruhnya baik kalau
0: Gale-gale.
1: Seluruhnya kena galo kalau
0: Oh, gale-gale. Gale-gale.
1: Hai gale-gale sare mang galak ingap ini galak ingap di Gumba.
0: Itu gele-gele. Gegele.
2: Ya. Apa itu gele?
0: Itu ya. Ada yang macam
1: di ingap di Gumba. Lekat kan
0: madu kecil itu nah.
2: Oh ya. Yeah.
1: Tahu kan gale-gale.
0: Gele-gele.
1: Bukan itu namanya itu. Pokoknya untuk seluruhnya lah Mang ya, tanpa terkecuali yang lagi monitor, yang sering melok, salam kompak di udara, tak lupa didoakan, semoga sehat selalu panjang umur. Spesial Mang.
0: Spesial, siapa?
1: Spesialnya buat Anggi Mang ya, salam sayang selalu.
0: Yeah.
1: Buat Mamang Budo sehat selalu. Makasih atas waktunya Mang.
0: Ayo.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Indri di Gunung Megang. Masih di Gunung Megang.
2: Masih.
0: Ya. Ada lagi kita terima. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
3: Selamat malam.
0: Selamat
3: Bang Dolar, Bapak Bangsan.
0: Ya. Yo. Dengan siapa ini?
3: Ini dari anak Cilacap, Bang Dolar.
2: Hah?
3: Cilacap, yang anak Cilacap, Syukur.
2: Yang di Pemulutan.
0: Syukur.
2: Yang di Pemulutan bukan?
3: Iya.
0: Syukur ya.
2: Tinggal di Pemulutan ya, apa di KM 18?
3: Di
2: Handayani ya. Di KM 18 ya.
0: Handayani. 14.
2: Pak Syukur.
3: Bang Dolar, kabarnya?
2: Baik, iya. Dengan Pak Syukur ya?
3: Iya.
2: Oke, okay, ya, silakan ya.
0: Lanjut, Bang.
3: Kiap. Lagunya apa ya?
2: Lagunya ini, dari Pagalamang.
3: Suak tergantung boleh enggak?
0: Hah? Apa?
2: Suak tergantung. Itu sama tadi lagunya sama minta. Buruk tergantung.
0: Buruk tergantung.
3: Tergantung.
0: Eh?
3: Suak.
0: Suak.
3: Oh.
2: Dari mana?
3: Lagi lagu dari Rio kalau enggak salah.
2: Oh bukan.
0: Jauh. Kita dari ini apa namanya? Lahat Pagar Alam Morenim itu. Malam ini.
2: Halo, Bang.
3: Iya, kalau itu tadi kan aja lah.
2: Iya. Apa, Bang?
3: Salam-salamnya buat
0: Petani Gaul.
3: Iya. Oh iya, Petani Gaul masuk.
0: Iya.
3: Salamnya buat Mang Dolar.
2: Mang dolar jangan dolar. Dolar duit dolar.
0: Mang dolar.
2: Piye kabar iki? Dolar, dolar.
0: Dolar.
2: Iya.
3: Mang Abbas ya.
2: Nggih.
0: Iya.
3: Apa ya Mang Abbas?
2: Bahasa Mang Abbas ya. Mang Abbas hari Minggu ya. Minggu kayak Mas.
3: Oh.
2: Minggu karaoke.
3: Ya, salam lah buat semuanya, salam kenal.
2: Yo.
0: Kau.
3: Ya, buat Mang Fran sama Mang Dola.
2: Ya.
3: Selamat bertugas.
2: Makasih. Ya.
3: Sehat selalu.
2: Amin.
0: Amin. Amin.
3: Ya. Ya, makasih.
2: Yo.
0: Ya, sama-sama.
3: Banyak Mang.
2: Sama-sama, Pak yo.
3: Ya.
2: Yo, Mang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Syukur di Handayani kilometer 14 ya.
2: Ibu di Mang Syukur ya?
0: Iya.
2: Halo.
0: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapu dapat sinyal?
4: Oh, dapat sinyal.
0: Nah,
4: sampai.
5: Kamu
0: kalau. Jangan berkebut.
5: Awak aku lah udah masuk dia nak masuk pula mang. Gila aja mang.
0: Oh, gila.
5: Perwakilan Nining Digo.
0: Oh, sama saja.
5: Aku lah udah masuk lewat WA dia nak masuk. Masih pacar dia nak minta lagu.
0: Pacar.
5: Pacar ya.
0: Oh.
5: Yang lagu itu memang begal tapi sama linjang tu nama.
0: Sama linjang.
5: Oh, ini ham biola apa?
0: Ah.
5: Sama-sama, nelah sama-sama riba, kan? Sama-sama linjang.
0: Sama linjang, ini ham biola.
5: Oh.
0: Iya.
5: Oh, kirim buat Eli tadi. Terima kasih Lenggol. Udah meter nek Mas Dian tadi.
0: Oh.
5: Sama mangai bukan Mas. Mamang dia tau. Udah meter yang lah masuk-masuk tadi di single gale.
0: Single gale eh.
5: Udah meter yang di Semende ni buat tak berani masalah tak berani lah ada sinyal kita lah dapat. Lah kalangan pagi hari Jumat.
0: Tau.
5: Udah meter di Arnila utar sini masalah. Jangan nyinggol-nyinggol aja kalau batu masalah. Sinyal kita lah dapat. Udah
0: meto ne Taurus. Rizal. Taurus. Oh, lah lama dia.
5: Oh, masalah
0: galau
5: aja sebentar. Ramika kita di Radio Perempat. Udah meto sedadunya.
0: Sedadunya.
5: Oh. Sedadunya segala-galunya. Ditinggali galau.
0: Oh.
5: Oh, Nek Mang Sapran sama Mang Dola. Selamat bertugas. Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Yeah. Amin.
5: Dipanjangkan umurnya, dilancarkan urusannya. Kalau balik hati-hati Mang Bay.
0: Oh, ya.
5: Mana ada lubang jangan diterobos lu
0: di lah kah.
5: Lagu ini Nek Nining Digo spesial ini.
0: Spesial.
5: Lah saru pun tahu dia nama so ni Mang. Lah petriten pun tahu katanya. Dah itu saja Mang eh.
0: Ayo.
5: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sana aku nangkang je latih ke penelpon ya. Kita putar kakurai kaos lampu petani kau dan sama linjang.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Piceh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ada sana gunakan ceri mana saja berada. Kita akhiri berusik di jagat bersemali palsemana panjang malam ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan. Kami tugas malam ini Mang Sabran, Mang Dola mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, lalu kita lanjut kembali dan rangkaian lagu-lagu Sumatera Selatan dan Nusantara di kesempatan malam hari. Kami akan putarkan dengan rangkaian informasi juga nantinya sampai dengan pukul 11 lewat 55 atau 22 23 lewat 5.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Yang, Yang. Hmm? Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah. Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Iya, Dur. Malam hari mungkin berkendara di malam hari ini. Diingatkan dari RM kita untuk berhati-hati, baik kita hati peraturan yang ada dan terlalu dengan ketahanan fisik yang dijaga. Ya. Kalau dalam keadaan sakit atau apa dan mungkin istirahat dukin. Ya. Kalaupun ya kena ketahanan mata juga dalam berkendaraan malam, ya harus di sehatkan ya badannya dan juga ya membuat kita stamina yang luar biasa. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan lagu-lagu malam hari ini bersama lagu-lagu dari Sumatera Selatan.

0: Jesus! Up, up, up, up! Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

pagi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya, Balam.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

ke tempat dimakan Dodo di Muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat

Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pesada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Pagi hari ini Sriwijaya pagi berkawan sama Cek Mita dari pukul 5 sampai selesai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa, kita akan buka dengan dengar ke pengajian Al-Quran, surat Saba, ayat 42 sampai dengan 50. Dilanjutkan, nantinya akan ada hikmah pagi dan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di Anjang Sana Pendengar. Maksud kami cerita pagi ini. Pukul 8 sampai pukul 9 kita ada di Anjang Sana Pendengar. Dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di Suara Komunitas.

0: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Baik pendengar, pukul 5.15 waktu Indonesia Barat pada pagi hari ini kita akan ada di Hikmah Pagi bersama Ustadz Ahmad Fauzi dan kita telah terhubung pagi hari ini bersama Ustadz Fauzi. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustaz, tema kita hari ini ialah tentang ilmu dan iman sebab diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, Ustaz?
1: Benar.
0: Baik, dipersilakan Ustaz untuk materinya pada pagi hari ini, Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, alladhi ja'ala sakinah fi kulubihil mu'minin, liyasdadu imanahum. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabak, nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Amma ba'd, para hadirin pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur dalam hati kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, karena sudah berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk beraktivitas.

0: ada sebagian dari para pendengar setia yang mungkin lagi berpuasa sunnah di hari Kamis. Mungkin ada yang baru selesai melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan lain sebagainya. Atau hari ini dalam perjalanan untuk mencari nafkah. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan dinilai ibadah dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwasanya barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain dan diberikan kepadanya. Begitupun sebaliknya, ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu pedih. Selanjutnya yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak ketika berada di akhirat, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak wasilah untuk mendapatkan rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melalui memperbanyak solawat, ada yang mendapatkan wasilah dengan cara banyak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Ada yang mendapat wasilah mendapatkan syafaat melalui ia selalu mengajarkan ilmu kepada orang lain. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang selalu istiqomah dalam menebar kebaikan. Para pendengar setia RRI Pro Palembang 88,4 FM, dimanapun Anda berada, dalam program Hikmah Pagi edisi Kamis tanggal 7 Mei 2025, untuk tema pagi hari ini yakni ilmu dan iman sebab diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dari ayat yang kami sampaikan, surat Al-Mujadalah ayat 11, disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dan ini kita diingatkan mengenai kisah tentang bagaimana Allah mengangkat derajat dari Nabi Yusuf alaihissalam, di mana pada saat itu beliau hidup di lingkungan istana. Ketika beliau menjaga imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui godaan yang diberikan oleh Siti Zulaiha atau Siti Zulaiha, tetapi karena Nabi Yusuf menjaga imannya sehingga tidak tergoda, maka Allah mengangkat derajat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Selain iman yang begitu kokoh, Nabi Yusuf juga memiliki ilmu yang begitu luas, sehingga beliau diangkat menjadi seorang Perdana Menteri dalam bidang pertanian dan keuangan. Ini salah satu kisah yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwasannya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan benar-benar iman dan orang-orang yang berilmu, maka Allah tidak hanya mengangkat derajatnya ketika berada di akhirat, tetapi Allah juga akan mengangkat derajatnya ketika orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang berilmu ini, ketika mereka berada di dunia. Maka kita hari ini sebagai umat Nabi Muhammad harus benar-benar mencintai ilmu. Bagaimana kecintaan ilmu kepada diri kita maupun kepada keluarga kita melalui pendidikan. Pendidikan begitu penting bagi kita semua, baik kepada anak-anak kita maupun kepada diri kita pribadi. Salah satunya, kalau kita melihat dari sejarah turunnya ayat Al-Mujadalah, surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, maka berkenaan dengan majlis ilmu yang ketika itu Nabi Muhammad memberikan penjelasan kepada para sahabat. Maka kita sebagai umat muslim harus mencintai majlis ilmu. Jangan sampai kita melupakan majlis ilmu disebabkan karena sibuknya pekerjaan. Kita pernah dikasih tahu oleh Rasulullah bahwasanya taman-taman surga itu adalah majlis ilmu yang diadakan di dunia. Maka bersyukur orang-orang yang hari ini masih istiqomah mendatangi majlis ilmu untuk menambah ilmunya tentang ibadah, tentang agama, tentang hal lain yang berdampak positif bagi dirinya. Di dalam agama kita sangat dianjurkan untuk mencintai keilmuan. Oleh sebab itu, salah satu wahyu pertama yang disampaikan kepada Rasulullah, yakni surat Al-Alaq, ketika diawali dengan kalimat Iqra, Bismi Rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dari sini kita bisa melihat bahwa agama kita, agama Islam, adalah agama tentang keilmuan. Dan orang-orang yang beriman dan yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan kita lebih mencintai ilmu dan memperkuat iman kita, baik terhadap diri kita pribadi ataupun dengan anak-anak kita generasi ke depannya. Jangan sampai kita melupakan pendidikan mereka karena sebab kesibukan pekerjaan dan lain hal. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk materinya pagi hari ini, Ustadz.
0: Ya, sama-sama.
1: Baik. Pendengar, kita akan lanjutkan dengan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Perempat Rari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel menggencarkan program Si Guntang Menyapa sebagai upaya meningkatkan keutuhan dan juga kepatuhan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Dijelaskan untuk pelaksanaan di Kota Palembang pada Selasa, kegiatan digelar di sejumlah titik keramaian seperti Palembang Square, Palembang Icon, dan kolam renang Lumban Tirta. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Alang kelemah makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di waro. Melalui Pro4 kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, Pro4 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Ancik bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
4: Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Harapan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Lapan koma empat FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur, masih di cerita pagi ini dengan pengembangan energi terbarukan ya, bersama Cik Mita di Pro 4 dari Palembang. Dedulur, payo bergabung di line telepon kita 351656 atau di WhatsApp juga boleh 0897784884. Karena kita akan ada di acara kita pagi hari ini, jadi payo bersama kita galo-galo. Apa Cik Mita? Iya, gabung lah ya di telepon Cik Mita. Cik Mita tunggu ini. Karena kita ada di Sriwijaya pagi, harus semangat pagi. Pagi ya.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di Iva. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah tuh.
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain delapan hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.